69.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Gene, gentak balai kaki dua palak tujuh. Seluh balai seluh, senam balai senam. Lebak lunyuk, lebak lunyak, lunyang kaki balai. Segeloi bolu sekaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulang.

0: Asik, Asik FM.
1: Ya, Asik FM, Moi Numoi. Hari Isnin, 7 September 2026, Rio, ya?
2: Betul.
1: Oh, 7 September sudah. Oh, memasuki bulan 9, eh?
2: Ya, bulan aku ni, bulan aku ni.
1: Bulan apa? Allah selamat kamu.
2: Oh, yeah.
1: Bila tu? Ujung lah.
2: Ujung, di tengah-tengah.
1: Oh, okey, baik-baik.
2: Bila tu nantilah kita ingat.
1: Apa onang aku bagi apa? Beli je aku, enggak ada masalah kita. Menghargai sahabat-sahabat kita.
2: Oh ya, aku yang minta apa benda banyak menalah.
1: Tidak, aku minta
2: minta kesihatan yang baik.
1: Oh ya. Oh iyalah.
2: Duit yang banyak. Itu jelah.
1: Yalah, kadang-kadang.
2: Onang bagi kah?
1: Boleh. Kawan-kawan kan, apa salah kita meraihkan kan. Air yang istimewa. Okey, kita tunggu sama-sama air istimewa tu.
2: Ya. Yeah.
1: Hari ni pun istimewa juga, hari Isnin ni. Hari satu ni kita nak ada apa ni, secara langsung dekat apa ni, Selamat Pagi Malaysia. Sekejap lagi bersama dengan Syafiqah dan juga siapa lagi suang tu, ya. Ni nak kena tanya penerbit ni. Syafiqah dan suang lagi tu, kalau nyasi lah aku, alah, lupa lah nama dia. Oh, ingat je bukan? Adalah pengacara SPM pagi ni.
2: Yeah.
1: Yang akan bersama-sama Penin. Kita pun akan bersama radio lain, antara dia Terengganu FM dan juga KLFM. Ada Terengganu FM, KLFM dan juga kita lah, Asyik FM. DJ-DJ-nya. Oh, ada juga sahabat-sahabat saya di Terengganu FM. Siapa tu? Dija dengan... jangan tahu lah. Siapa agaknya?
2: Terengganu FM?
1: Terengganu.
2: DJ Farah dengan DJ Azra.
1: Oh, DJ Farah dan DJ Azra.
2: Kalau okay. KLFM...
1: Oh, Azra, ya? Pakai spek je, pakai spek. Okay, Azra.
2: Kalau KLFM, kita bersama dengan kelak, kita akan bersama dengan Indiana dan juga Kulin.
1: Oh, okay, baik. Itu lah. Gabung jauh tu. Okay, Rio, kejap lagi ya. Kita akan ni, kalau ikut masanya, 8.30 minit pagi ke lah. Bolehlah pandang secara live dekat TV1. Adalah kami kongsi bawa sikit bingkisan lah, terutama warga Busut Baru dan warga kampung orang asli Bukit Kepong. Kami akan bawa bingkisan tu ke SPM nanti. Jangan lupa warga kampung orang kita Bukit Kepong, bukan dekat Johor, ya. Ni Bukit Kepong dekat PD tau.
2: Negeri Sembilan, eh?
1: Dekat PD, dekat Polikson.
2: Polikson.
1: Kampung kita, antara kampung kita yang ada ke sinulah. Pernah dinobatkan sebagai kampung paling lawa dekat Malaysia. Ya, satu masa main lah. Dan juga Didi pun ada apa, ekoturism juga dekat situ. Dan kampung Busut Baru, kita cerita pasal dia punya pertandingan halaman rumah cantik, ya. Kejap lagi dekat SPM. Selamat Pagi Malaysia, tiup satu, jangan lupa. Untuk rakan-rakan kita, kabar orang tu untung duduk ke kampung, eh, dengan suasana aman dan damai. Desa yang permai, sunyi dan sepi.
2: Lohoi.
1: Lohoi, ya. Bagus-bagus pagi-pagi, ya. Selamat bersarapan. Kita kembali selepas ni, kalian tonton juga dekat TV1, eh.
2: Ya.
1: Asyik FM, main-main.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Perhatian, perhatian.

0: 8.25 minit pagi, beberapa minit saja lagi kita akan live di Ken SPM ya. Sekali lagi kita nak apa ni, wawarkanlah pada rakan-rakan kita yang dengar pagi ni. Kita nak ada live di Ken SPM tau. Kita nak Ainin, kita nak kongsikan berkenaan dengan kalau kau daripada Asyik lah. Kita kongsi pasal apa ni, pertandingan laman kreatif, laman halaman cantik yang sebenarnya dengan Hari Kebangsaan, bertema Hari Kebangsaan lah, yang melibatkan kampung Wang Kita, yang kita nak kongsikan yang nak kampung Busuk Baru dengan kampung Wang Sri Bukit Kepung. Kejap lagi dekat SPM, jangan lupa 4 minit lagi. Kejap lagi kita akan bersama dengan Didi Baik, bersama dengan Terengganu FM, DJ Farah, DJ Azra, KLFM and Diana dengan Kulin. Oh, mananya kita adalah kumbangnya. Didi adalah bunganya.
1: Yang
0: empat,
1: lainnya ya. Bunganya ya.
0: Bunganya empat ya. Awak ambil dua, saya ambil dua. Kejap lagi DKSPM ya. Tunggu dan nantikan.

0: juga Azra.
1: Siapa you? Dia belajar luar negeri, orang panggil Azra Piu.
0: Ya. Yeah. Macam penerbit kita Riza hari ni, dia kata zaman dia UiTM dulu, orang panggil dia Riza Penyu.
1: Dah tak nampak penyu pun.
0: Nasib baik kita tak panggil dia orang penyu.
1: Panggil dia orang penyu tak ada masalah hari ni.
0: Okay. Kita ini ada beberapa perkara yang kita nanti-nantikan ataupun tetamu yang kita tunggu bertahun-tahun akhirnya pulang.
1: Yeah.
0: Tak lain tak bukan Raja Penyu.
1: Ya. Yeah. Gergasi Samudera ini kembali mendarat di Pantai Gombalai, jajaran rantau panjang ya.
0: Yeah.
1: Rantau abang.
0: Awak pergi negeri lain tu Azra.
1: Lupa kat abang.
0: Negeri jiran. Abang kita diam dulu, okey?
1: Rantau abang ya, setelah kali terakhir ditemukan pada 2017.
0: Ya, yeah, hampir 9 tahun, hampir satu dekad. Dan penyu belimbing ni digelar Raja Penyu juga sebabnya dia memang Raja Penyu lah di Terengganu kita. Dia ni bertelur di jajaran Rantau Abang. Kalau dulu sinonim datang Terengganu nak pergi ke Rantau Abang, kali ini juga penyu bertelur di jajaran Rantau Abang ini, yang berpotensi singgah lagi sebanyak 2 kali. Biasanya kalau ikut petua orang-orang lama, penyu ni dia akan datang sekali, dia akan bertelur 2-3 kali untuk satu musim. Dia akan menghasilkan telur lebih kurang 150 biji.
1: Itu maksimum lah. Tapi baru-baru ini ditemukan 44 biji telur sebesar bola pingpong. Itu yang kita rasa suka nak berkongsi. Harap-harap menetas lah semuanya.
0: Ini penemuan ni membuktikan Pantai Terengganu ni kekal sebagai habitat selamat, dan juga menjadi destinasi pendaratan pilihan gergasi si anggun ini. Tapi kan, awak perasan tak Azra?
1: Apa dia?
0: Kalau Farah katakan Terengganu ni bukan saja orang ramai pelancong suka datang. Binatang pun suka singgah kat sini.
1: Siapa yang tak kenal dengan Mac Jeram ni baru-baru ni kan?
0: Si sulung juga.
1: Yang dipindahkan ke Tasik Kenyir.
0: Itu, ada nama gajah-gajah yang kami sebut tu kan, datang ke Terengganu. Ada binatang yang kita welcome, macam penyu. Ada binatang yang kita berikan habitat selamat untuk mereka.
1: Yongcoh harimau semalam pun dah dipindahkan Tasik Kenyir. Lepas tu datang pula penyu belimbing minggu lepas. Kita rasa macam haiwan pun rasa paling bahagia di sini.
0: Jadi kita harap orang Terengganu ni jagalah kelestarian, kekal apa ni, kecantikan, kebersihan pantai kita, supaya penyu ni sentiasa datang ke Terengganu. Dan orang ramai seluruh negara, di luar negara juga akan datang ke Terengganu untuk sama-sama menyaksikan spesies penyu di Terengganu kita ni.
1: Mungkin ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang menonton seleksi pagi hari ni tertanya-tanya status penyu 44 biji itu, telur tu kan, sedang mengalami proses pengeraman di pusat konservasi dan juga kelestarian kita lah, konservasi dan penerangan penyu di rantau, di rantau abang.
0: Dan apa ni,
2: sesuai
0: sesuai
2: dengan negeri paling bahagia.
0: Penyu pun bahagia sampai sini.
2: Penyu bahagia. Gajah bahagia.
3: Tapi itulah saya harapkan 44 lagi tu telur tu menetas lah ya.
2: Itu yang kita
0: harapkan. Tapi Syafiqah, bukan 44 je.
2: Tak ada satu telur pun berjaya untuk ditetaskan.
0: Itulah kita harap datang lagi.
2: Okey, terima kasih Azra. Okey, kita beri peluang pula dekat kawan kita dari KLFM. Ini sedikit perkembangan Bintang Kecil 2026 dan juga Para Sukma 2026. Apa ceritanya ni?
4: Betul.
2: DJ M.
4: Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Ridwan dan Syafiqah. Okey, selamat pagi semua untuk penonton. Selamat pagi Malaysia. Dan sepanjang minggu ini KLFM akan terlibat dengan dua program penting. Yang pertama, kita ada pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan diadakan di Negeri Sembilan pada Sabtu ini 12 September 2026, dan seramai 12 peserta cilik dari semua negeri di Semenanjung akan bertanding bagi merebut 4 tempat ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak nanti.
5: Ya, betul. Kami di KLFM sebenarnya tak sabar nak tengok Asi adik Nur Sofia Adelia merupakan peserta yang bakal mewakili wilayah persekutuan dan juga KLFM. Dan kalau anda nak tahu, adik Sofia ini merupakan pelajar darjah 6 di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 92, dan walaupun baru pertama kali menyertai Bintang Kecil ni, tapi adik Sofia ni mempunyai bakat yang besar, di mana adik Sofia ni ada bakat menari juga. Dan baik, sempena Hari Perpaduan Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Putrajaya.
4: Wah, hebat. Warga kerja KLFM, unit hiburan TV teknikal dan pemasaran RTM bertungkul lumus untuk memastikan siaran langsung Debaran Bintang Kecil 2026 di TV2 pada Sabtu ini.

0: berjalan dengan lancar. Yeah.
1: Kotija wilayah menghantar asrama 4 atlet peringkat dalam 10 ikan yang dipertandingkan.
0: Ya, jadi nak tunggu apa lagi warga wilayah? Jom kita serbu venue pertandingan dan kita berikan the go Wipers. Kecil Sabtu ini pukul 9 malam di TV2. Anda juga boleh dengarkan di KLFM 97.2 MHz dan TikTok rasmi KLFM. Jadi kita nak kembali semula bersama dengan Syafiqah yang manis dengan Ridwan yang kacak bergaya itu.
1: Silakan.
2: Wow, terima kasih banyak. And dan Kulin yang kedua-duanya cantik.
1: Yeah.
2: Tapi saya rasa berdebar.
3: Okay,
2: tunggu bintang.
3: Sebab apa?
2: Negeri masing-masing.
3: Ya, sabar. Okey, seterusnya kita nak beri peluang kepada rakan kita dari Aceh FM. Ini adalah juga nak berkongsi berkenaan dengan pertandingan landscape kreatif bertemakan kelestarian alam dan merdeka.
2: Dua kumbang kita dapat tadi senyap.
3: Silakan.
2: Dia bagi peluang ke wanita-wanita berceloteh kan. Mereka macam, tak apa, aku reda. Dengar.
4: Kita tunggu, Hero kumbang akan hadir.
3: Hero datang. Okey, Hadi dengan Rio, silakan.
5: Terima kasih Syafiqah dan Rizwan. Tadi pagi ini kita nak membuat perkongsian yang menarik juga selain daripada penyu di Terengganu dan juga bintang kecil yang akan kita nantikan pertandingannya, Rio. Kali ini kita nak berkongsi berkenaan dengan aktiviti masyarakat orang asli dalam menghargai sumber-sumber yang ada dan juga bersempena dengan bulan hari kebangsaan dan juga hari Malaysia. Kita mengadakan, kita nak kongsikan ada dua buah perkampungan ini, iaitu di kampung orang asli Busut Baru di Banting, Selangor, dan juga kampung orang asli Bukit Kepong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Mereka mengadakan pertandingan Laman Cantik dan juga Landscape Kreatif bersempena dengan Hari Kebangsaan. Jadi dua buah kampung ini, mereka mengadakan pertandingan ini dianjurkan oleh JPKK mereka sendiri.
6: Ya betul. Sebenarnya apa yang menarik dengan pertandingan ini bukan sekadar untuk melihat laman rumah yang cantik dan kemas, tapi ia juga membuka ruang kepada penduduk untuk menunjukkan kreativiti dan kerjasama dan juga semangat cintakan alam sekitar oleh mereka lah. Yang paling menarik ni, banyak hiasan yang dihasilkan bukanlah menggunakan bahan-bahan yang mahal. Sebaliknya, mereka menggunakan bahan terpakai dan bahan buangan yang ada di sekeliling mereka.
5: Jadi katakan tu barang-barang yang ada daripada kita mungkin sampah-sampah ni kita simpan dan tunggu masa untuk lerai, apa kata plastik-plastik botol-botol ni kita buat dengan cara yang kreatif, kita hasilkan contoh yang kita lihat tadi macam bunga-bunga boleh jadikan sebagai bunga hiasan sekeliling kampung. Jadi menampakkan suasana kampung itu cantik dengan suasana dengan tanaman bunga-bunga yang memang semula jadi dan juga tanaman ataupun bunga yang dihasilkan dengan cara daripada bahan-bahan buangan lah.
2: Selalunya kan Hari dan Rio, kalau kita di Sabah Blessing dalam segmen macam 2 minit je, selalunya kita akan kongsikan tips DIY menggunakan barangan-barangan untuk kita semula ni. Jadi bolehlah Hari ni, boleh sebab saya tengok muka Hari ni, gaya-gaya dia memang ada macam nak buat pasu bunga.
5: Memang betul. Macam mana Syafiqah tahu? Sebab saya di rumah memang saya suka menghasilkan sesuatu daripada bahan-bahan luar.
2: Nampak tu sinaran tu.
5: Sinaran.
2: Okey. Terima kasih Hadi.
5: Sama-sama.
3: Dan juga terima kasih kepada rakan kami dari KLFM dan juga Terengganu FM dalam seleksi pagi, dalam segmen seleksi pagi. Terima kasih semua.
2: Terima kasih semua. Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
3: Okey, kita berehat seketika.
2: Okay. Kita baru saja selesai mengikuti
7: Temuan di Aceh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita tahu bahawa kita sebagai manusia sememangnya berasal dari keturunan manusia juga, iaitu dari Nabi Adam AS. Sebagai manusia, iaitu manusia pertama dan Nabi pertama juga, memang selayaknya kita panggil dia sebagai nenek moyang kepada seluruh umat manusia. Nyap kira nah apa bangsa dan warna kulit. Ha. Nang pasti, kita dari umat nang satu. Dan keturunan yang satu iaitu dari benih bakar Adam alaihissalam dan bini Siti Hawa. Oleh nang gitu nah sedara, maka terungkainah satu teori yang mengabarkan bahawa manusia nin secara evolusi berasal dari beruk. Sempena nama orang yang membawa teori nin yang bernama Charles Darwin yang berbangsa Yahudi. Dia nin seorang yang berbangsa Yahudi etis, iaitu yang percaya pada kewujudan Tuhan yang menciptakan kita. Mungkin juga dia rasa muka dan ruman dia seperti beruk, tapi bukan kita yang punya rupa yang lebih sempurna dari datang nin. Allah menjadikan makhluk-makhluk dari jenis-jenis keturunan mengikut keturunan asal. Seperti manusia akan melahirkan manusia juga, atau beruk dan kerak akan berenek beruk dan kerak juga. Maka manusia akan punya kelakuan dan perangai seperti manusia juga. Dan neteng juga akan punya perangai seperti neteng juga. Dengan hakikat ini, maka dengan sendiri tertulaklah teori Charles Darwin ini. Ayah saudara, mana kita berfikir dan merenung bersama dengan hakikat akan kejadian kehidupan kita. Fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu'alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: 8.47 minit pagi. Nanti kita ada juga topik pagi ya. Borak pagi Isnin macam biasa lah. Kita tak kisah pun setiap hari ke ada topik borak pagi kita ni kan.
1: Daripada Isnin sampai Jumaat kita akan ada topik pada belah pagi lah dia.
0: Dalam gaju asyik ni memang ada topik borak pagi. Apa borak pagi kita pagi ni? Rio?
1: Borak kita ni topik kita pada hari ni adalah bila dah cuti, dah habis dah Nin, cukup bermakna ataupun bermana cuti orang kali ni.
0: Cuti
1: cuti
0: sekolah.
1: Itu kan
0: sekolah cuti. Ke Rio?
1: Cuti sekolah, cuti.
0: Oh, sekolah ke?
1: Aku sekolah dah, habis dah, lama dah.
0: jadi kita nyam ada kaitan lah.
1: Kita nyam ada kaitan lah. Tapi kalau cuti kerja pun boleh juga. Boleh juga.
0: Tapi cuti sekolah kan mai orang yang bekerja pun cuti.
1: Jadi itu ada topik kita pada hari ini iaitu bila cuti dah habis, cukup bermana ke ataupun nyam? Kenapa kalau bermana kenapa? Kalau nyam bermana kenapa? Hubai kongsikan dekat kita.
0: Hubai try kongsi, test, tengok.
1: Boleh komen dekat kita punya Facebook rasmi lah Asyik FM.
0: Topik kita pagi ni tolonglah ya. Komen lah, tolonglah.
1: Sampai gitu.
0: Kejap lagi ya. Pukul 9 pagi kita ikuti berita dalam dialek Terbiang yang dibaca oleh Haslinda. Okay, kita jumpa lagi lepas ni. Kita layan lagu ini daripada apa ni, Mijo Band. Oh, yang pernah yang mendapat naib juara ya. Kabut Ba. Betul tak?
1: Kabut ke Ba?
0: Kabut Ba ke? Bot Ba ke?
1: Entah.
0: Battle of the Band. Asli Battle of the Band.
1: Okay.
0: Okay. Jin Bawang. Jumpa lepas ini. Asyik FM.
1: Mana-mana.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Ашик FM. Мой ну мой. Лайн, дари пари yang lain.
1: 9.13 minit pagi, kita kembali berjumpa balik. Kita dalam segmen Gajah Asyik pagi ini. Ya, yeah. Topik kita pagi ini ialah berkenaan dengan cuti dah habis. Jadi apa rasa yang cuti kali ini? Adakah mainnya okey? Cutinya okey ataupun yang okey?
2: Ada kejadian ke? Ha.
1: Okey.
2: Aku punya perasaan borek sekolah cuti.
1: Ya.
2: Cuti untuk apa?
1: Tapi kebanyakan bila cuti sekolah, benda-benda yang akan cuti. Tapi macam yang terlibatnya membapa ya.
2: Iyalah betul.
1: Bapa yang akan mengamin peluang ni untuk cuti juga.
2: Betul.
1: Sama ada pulang kampung ke ataupun
2: berjalan.
1: Jadi kau itulah cuti kan.
2: Ha.
1: Jadi cuti aku itu aku klasifikasikan sebagai puas hati lah. Bercuti selama lebih kurang dalam 5 hari gitu. Dapatlah meluangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga.
2: Oh ya, orang khabar nak pergi Perlis lah itu tu kah? Pergi.
1: Itulah, sampai kenyam. Kami, keluarga kami memang bercadang. Tapi apa yang dicadang kami tidak laksanakan. Kami akan menjadi seperti macam kita jalan aja. Kata kita rasa nyak mau, kita berhenti satu tempat, kita layan tempat tu.
2: Aku ingat udah sampai dah Perlis itu.
1: Memang nak pergi Perlis tapi macamnya apa ni? Rasa macamnya larat lah. Pergi baik Taiping lah.
2: Sampai Taiping je lah itu.
1: Taiping lah. Pergi Taiping pun okey juga. Taiping kan hujan kan. Kan Selangor kan panas kan. Kami nak pergi Taiping sebab Taiping kan banyak hujan. Tempat paling hujan di dunia. Di Malaysia.
2: Oh, Taiping ya?
1: Ya. Tempat paling basah di Malaysia.
2: Tempat paling panas?
1: Tempat paling panas. Temerloh.
2: Temerloh betul. Aku pernah ada program dekat Temerloh kan. Bapak kaki aku terbakar.
1: Iyalah. Memang dia panas, memang sangat panas. Okeylah. Cerita pasal panas jangan kalau boleh kurangkan aktiviti luar. Sebab kita pun tengok dekat Kuala Lumpur ni pun kualiti udara dia pun yang berapa elok juga kan. Jadi dalam kategori tidak sihat. Jadi kalau boleh kurangkan aktiviti luar. Kalau kerja ke luar, kalau boleh pakai ni lah
2: peliput muka. Pelitup ke peliput?
1: Pelitup ya?
2: Pelitup kan?
1: Pelitup muka.
2: Pelitup muka ya. Ataupun mask lah.
1: Okey, dekat Kuala Lumpur setakat ini 163 bacaan IPU-nya.
2: Tinggi juga kan?
1: Tinggi tu. Tapi untuk Selangor, untuk kawasan yalah, dia sebenarnya Selangor pun ada khabar. Ataupun pejabat pendidikan negeri ada khabar 163. Okey lagi. Tapi kalau dah sampai 200, sekolah akan ditutup lah. Itulah dia. Kejap lagi kita nak dengar motivasi Rio.
2: Boleh.
1: Bagi ruang kita. Baik.
3: Motivasi di Asyik.
4: Terima kasih kepada DJ Bertugas dan kerana dapat beri laluan kita pada pagi ini untuk kita bincang kesihatan. Diorang tengok ala saya dah sihat ni, saya tak sakit. Bukan makna bila kita kata kita sihat itu penyakit tak datang pada kita. Memanglah kita berdoa supaya kita sihat. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu jaga. Penjagaan itu adalah lebih baik daripada rawatan. Jangan bila sakit, barulah kita nak tinggal. Barulah kita nak ingat. Barulah kita nak bersih rumah kita. Tidak. Daripada sekarang yang kita sihat, inilah kita harus beringat-ingat. Bila kita sakit, kita tak buat apa lah. Kita nak pergi riadah pun dah tak boleh. Masa kita sihat, inilah boleh kita lakukan. Dan bila kita sakit, kita tak boleh buat apa. Masa itu kita nak menyesal pun dah tak berguna. Kita lihat kenapa pentingnya kesihatan. Pertama, seperti yang saya sebutkan, ialah asas kepada kehidupan. Kita dapat berjalan, kita dapat makan kerana kesihatan kita elok. Kesihatan kita mengizinkan kita makan. Kesihatan kita mengizinkan kita berjalan. Kesihatan kita mengizinkan kita membuat riadah. Kesihatan mengizinkan kita melakukan amalan-amalan. Bayangkan kalau kita misalnya kita dapat penyakit kencing manis. Nauzubillah, kita minta pada Allah SWT menjauhkan diri kita daripada penyakit itu. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Jadi sudah tentulah kita tak dapat kita tengok orang makan meleleh, air liur. Tak dapat nak buat apa. Kenapa? Kita sakit. Jadi ini merupakan asas kehidupan. Dan bila kita kata asas kehidupan, maknanya kehidupan itu ada kebahagiaan, ada keseronokan. Tetapi kalau kita tak boleh menanggung kesakitan, maka kita tak akan bahagia. Kita tak seronok lagi. Jadi itulah kita katakan bahawa kehidupan yang sempurna, kehidupan yang seronok itu bergantung juga kepada kesihatan. Jadi orang yang sihat itu bukan hanya sihat dia tak ada penyakit, tetapi dia sihat dari segi emosi, dia sihat dari jiwanya. Kerana kesihatan jiwa, kesihatan dalaman itu akan mempengaruhi kesihatan dirinya. Asas-asas yang perlu ada dalam kehidupan kita untuk memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan yang baik, orang kata tip-top yang begitu baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus ceria bersama DJ Petugas.
3: #penyiaran Jakim.

0: Ya, ya, Mia Emilia eh. Semoga Mia Emilia dipermudahkan segala urusan ya. Jangan baling-baling, jangan marah-marah pagi ni dengan mood yang kurang baik pada hari Satu ataupun hari Isnin ya.
1: Ya, kena gembira-gembira suka-suka.
0: Siapa yang mood yang baik teh?
1: Ada ada ni Bila. Bila kenapa Bila?
0: Bila kenapa orang macam gitu? Sabar-sabar Bila ya. Tenang-tenang.
1: Betul. Kalau rasa jihit mood, kita cari benda yang boleh menaikkan mood kita pagi-pagi ni kan.
0: Ya, ya.
1: Misalkan kepada yang suka kopi, minum kopi.
0: Ya, minumlah kopi. Kalau
1: cari benda yang boleh naikkan mood kita, yang buat yang kita yang kita suka, sukalah ataupun kalau suka seseorang tu, manang muka dia tu.
0: Betul.
1: Betul kan? Biar mood kita baik balik.
0: Kalau orang suka tengok muka Rio, tengoklah dekat live tu.
1: Boleh. Mana?
0: Tengok muka dia puas.
1: Betul. Silakan masuk Asia FM punya live.
0: Yang pernah bayar pun. Dia memang membuat perkhidmatan menunjukkan muka secara percuma. Sehingga 12 tengah hari kelak.
1: Sampai ke 12 ni kelak.
0: Jangan marah-marah ya. Kita tengok cuaca. Macam mana cuaca?
1: Boleh.
0: Cuaca di hati siapa yang tahu. Ya, faham Bella. Kami bagi kongsi cuaca untuk yang di luar inilah.
1: Iyalah. Baiklah, aku nak berkongsi cuaca, ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini iaitu 7 September 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi ni ya. Cuaca belah pagi, ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Perak, jerebu dekat Pahang, Johor, Selangor, wilayah Pasir Kota Kuala Lumpur, wilayah Pasir Kota Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Melaka. Lepas tu nyam hujan dekat Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dengan Pulau Pinang. Lepas tu dekat Sarawak pulik, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Sandakan. Hujan dekat beberapa tempat dekat Tawau, jerebu dekat pedalaman Pantai Barat, Kudat, wilayah Pasir Kota Labuan. Lepas tu dekat Sarawak pelik, hujan dekat beberapa tempat dekat Seri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian. Lepas tu jerebu dekat Kapit, Miri, Sibu dengan Limbang.
0: Okey, baik. Untuk Semenanjung petang pula ya. Ribu petir dekat beberapa tempat kawasan pedalaman dekat negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, dekat Perlis, Kedah dengan Pulau Pinang. Dan kawasan negeri-negeri macam Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Melaka. Cuacanya berjerebu ya petang ni. Dan untuk Sabah, ribu petir beberapa tempat dekat pedalaman dengan Sandakan. Hujan dekat beberapa tempat dekat Tawau. Jerebu juga di kawasan Pantai Barat, Kudat dengan wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak ya, anin hujan lah. Berita baik jugalah kalau hujan ni kan, kalau cuaca jerebu ni dekat Sarawak. Sebab teruk kan ni di belah sunun.
1: Betul-betul.
0: Dekat Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian. Sibu dan Limbang. Syukurlah Serian pun dah mula ribut petir diramalkan lah pada belah petang eh. Dan di Petung hanya cuaca diramalkan petang lah adalah berjerebu. Itu kan cuaca belah petang Rio.
1: Nah, itu jerebu-jerebu dekat kawasan sebelah Sarawak paling teruk kan.
0: Betul. Betul
1: memang. Terakhir aku baca berita 200 lebih. Hari ini aku nyam tahu lagi lah.
0: Serian itu air, silap aku air Sabtu kah? Diisytiharkan darurat sebab sampai 500.
1: 500.
0: 500 Rio. Itu kalau dah bahaya tu 300 tau. Kalau 300 itu dah boleh darurat dah.
1: Itu dah lebih daripada darurat.
0: Lebih tu, daripada darurat. Maknanya orang
1: dah nyam tahu apa?
0: Orang keluar kan. Orang langkah 5 langkahnya aku dah nyam jumpa orang dah.
1: Gelang.
0: Kenapa gelang? Halimunan. Macam tu lah.
1: Berasap.
0: Tapi memangnya boleh keluar tu.
1: Betul.
0: Memangnya boleh keluar kalau dah kualiti 500 tu.
1: Itu bukan kabus ni. Itu asap.
0: Asap.
1: Beza asap dengan kabus. Jangan dihirup.
0: Ya.
1: Jangan dikaai.
0: Betul.

0: ni kena oksigen kena ya.
1: Faham lah ya.
0: Oh, yang nyap semput boleh semput.
2: Betul.
0: Apalagi kita ni yang mungkin
2: ada semput.
0: Ada semput kan. Itulah. Kes berkaitan saluran pernafasan pun meningkat. Menteri Kesihatan khabar 7 kali ganda.
2: Oh.
0: Dia punya apa, ramai yang kena lah.
2: Mm-mm.
0: Contohnya kalau mungkin sebelum ni berapa ribu orang kena dalam Malaysia, 1,000 ke, dia akan jadi 7,000. Oh. Macam itulah contohlah.
2: Contoh. Aku ya ke?
0: Dia 7 kali ganda kan?
2: Betul lah.
0: 7 kali ganda tu contoh je lah. Mungkin kalau dalam kes dia mungkin 200, 2 kali 7 14. Apa ni 1,400 mungkin dah meningkat lah. Sebab cuaca ni kan jerebu. Jadi jagalah kesihatan anda. Kalau boleh yang bekerja luar, pakailah mask ya. Kalau dah terpaksa bekerja tu kan. Sebab cuaca jerebu ni. Tapi aku tengok ramai lagi yang pakai mask.
2: Termasuk akulah.
0: Naik motor yang pakai mask. Aku nyamuk, aku rasa nyamuk. Dekat Kuala Lumpur ni pun rasa nyamuk dah.
2: Cuaca dengan keadaan yang nyam jerebu pun dah rasa macam dengan lagi-lagi habuk kan. Habuk-habuk lori.
0: Betul lah. Lori aku.
2: Lori Ong.
0: Aku punya apa ni, tempat aku pun banyak lori kan.
2: Berhabu ke?
0: Itulah. Lori ni marah ke lori pula.
2: Again.
0: Itulah.
2: Hello sayang. Ya kah?
0: Begonia. Okey, kita layan ya. Chef FM.
2: Ya.

0: can go outside because hazy everywhere.
1: Smoke everywhere.
0: Smoke everywhere. Smoke everywhere.
1: Yeah, smoke everywhere.
0: Everywhere. You know, it walk cannot
1: use the mask.
0: The mask only.
1: Aduh.
0: Minta maaf lah ya. Minta maaf kami agak ni sikit dalam pagi ni. Tapi apa pun, kita nak cerita pasal cuti lah.
1: Aha.
0: Kenapa dia? Ada yang berapa mood baik-baik kah? Ada yang dekat TikTok, ada yang berapa mood baik je kawan kita?
1: Dia bagi emoji je. Dia bagi emoji sedih, emoji marah, kerja-kerja emoji love, cinta. Nyam tahulah emosi dia dengan tak stabil lah pun. Nyam stabil lah pun.
0: Okey lah. Nyapai-nyapai. Kita bagi ruang untuk Dian. Dan kita harap Dian cool down lah.
1: Ya.
0: Cool down. Tenang-tenang je.
1: Kalau macam tu, apa yang buat selalu di kalau nyam okey?
0: Kalau nyam okey, aku akan senyap je lah. Sebab aku enggan mengacau ataupun aku enggan macam emosi aku tu akan mengganggu orang lain lah. Contohnya aku akan senyap je.
1: Muhasabah diri lah.
0: Muhasabah diri lah. Contohnya lah aku masuk live wang aku. Aku komen atau buat emoji kah ataupun kacau wang kah. Nyap lah. Aku kan macam tu lah.
1: Duduk kerja ni.
0: So bila kita marah, biarlah kita marah suing-suing aja. Kan pun nyap okey suing-suing aja lah. Daripada kita mungkin apa mengganggu orang lain pula kan. Jadi nyap sonok lah macam tu.
1: Betul lah tu. Mengacau emosi orang lain boleh kan.
0: Betul.
1: Jadi siapa dia bila siapa dia ke dalam itu dia tenangkan diri, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Lepas tu cari benda yang boleh buat mood on baik.
0: Betul. Tarik nafas dan lepas ya.
1: Ya. Termenung lah kalau boleh.
0: Termenungkan diri anda sejauh-jauh yang boleh.
1: Muhasabah diri ya.
0: Muhasabah ya. Bukan Sarawak lah.
1: Jangan.
0: Bukan,
1: lain
0: ya. Okey, baik.
1: Jadi topik kita hari ini di bila ya. Cuti dah habis, cukup bermakna atau tidak cuti anda kali ini? Kenapa? Buat masanya ada lagi yang kadang-kadang kita yang komen. Kenapa ni?
0: Dekat TikTok pun boleh kalau nak komen. Apa ni rakan-rakan kita? Ni sahabat kita daripada mana ni? Jambek. Dari Kabar.
1: Dia daripada Dumai, Sumatera, Indonesia. Sampai kecil nak.
0: Terima kasih. Awak di Dumai dengar guna apa? RTM Klik lah ni.
1: Mungkin sebab aku ada rakan yang daripada dekat Hunun. Di Indonesia lah kan. Cuba muat turun aplikasi RTM Klik. Bisa enggak? Bisa yang dikabar.
0: Bisa.
1: Bisa dikabar.
0: Bukan bisa ular.
1: Bukan.
0: Bukan bisa kata.
1: Bisa. Bisa itu lain.
0: Oh ya. Oh di Indonesia lain bisanya ya. Oh bisa. Oh bisa. Boleh. Oh ingatkan bisa ular.
1: Tapi Abang Jamba ni aku rasa dia kelingai kita melalui live TikTok asyik ni.
0: Ya. Betul. Terima kasih. Kabarnya sekarang penerbangan dibatalkan ya. Betul. Faham? Ada 6 gunung berapi di Indonesia meletus secara hampir serentak lah.
1: Oh ya?
0: Malangnya Ring of Fire. Dia macam jadi cincin tau. Daripada Sumatera, Pulau Jawa sampai ke Irian Jaya tu. Jadi ada 6 gunung berapi yang dah meletus secara serentak. Bermula dengan Enek Krakatau tu lah.
1: Dengan jerebu lagi kan.
0: Dengan jerebu lagi.
1: Erupsi lagi. Erupsi ataupun asap benda tu lah kan.
0: Sama-sama lah kita berdoa ya. Selain daripada kita ni, selain kita jaga jangan membuat pembakaran terbuka, kita berdoa lah juga.
1: Betul.
0: Doa ni khabar orang tu. Yalah, kita selain berdoa, kita janganlah buat benda-benda yang di khabar orang tu Tuhan marah. Murka ataupun Tuhan marah.
1: Sembarang membakar kan.
0: Ya, pembakaran. Itu pun Tuhan marah. Kalau bakar hutan kan, bakar semak. Dah tahu jerebu nak bakar lagi kan. Ya, boleh lah.
1: Betul.
0: Ya. Kalau nak bakar ikan boleh lah. Bakar sampah jangan.
1: Bakar ayam, bakar ikan itu boleh.
0: Kalau boleh sedut asap itu bakar ayam.
1: BBQ.
0: Sedap bu. Bau dia.
1: Bau dia BBQ bau dia.
0: Okey, kita lain lagu lah. Ini lagu daripada pilihan Rio Hoja Aidin. Kita nak dengar lagi satu. Ni band underground Wang Kita ya. PHT. A Plates Hills Tilapia. Macam ni ya. Dia punya apa ni? Nama ni. PHT. Plates Hills Tilapia. Maksud dia apa tu?
1: Ikan talapia tu tak?
0: Yalah. Telapia cangkat pinggan.
1: Oh.
0: Nama tempat tu cangkat pinggan. Oh. Di Perak.
1: Oh, di English kan eh?
0: Di English kan. Pernah jumpa geng-geng PhD ni. Jadi ni memang layan muzik macam ni.
1: Oh.
0: Tapi orang kita.
1: Oh.
0: Okey, kita lain eh. Matahari PhD, HFM.
1: Mana-mana.
0: Oh, rock sikit eh. Oh, macam beliau punya lagu lah.

0: Lagu yang kita kelingai sebelum nanti ya, daripada Sai dan juga Soga Suga. Lagu berjudul That That Sugar. Ingat lagi kah Sai ataupun PSY?
1: Ingat?
0: Orang panggil Sai, betul kah?
1: Betul, Sai.
0: Sai kan?
1: Dia ada company dia sendiri.
0: Dia ada company sendiri dah ya? Oh, itulah main dia cerita, lagu dia yang popular tu apa?
1: Opa
0: Gangnam, Gangnam Style.
1: Lepas tu Gentleman.
0: Gentleman. Dia jadi jutawan lah.
1: Dia, aku rasa dia dapat daripada lagu dia tu kan?
0: Daripada lagu dia.
1: Yang Opa Gangnam Style tu kan
0: Style.
1: Mendunia.
0: Mendunia dapat dia macam menaikkan menaikkan nama Korea dalam industri lah juga.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, betul.
0: Selain daripada yang lain-lain tu memang dah popular. Dia ni bertambah popular dia ni. Dia punya tarian kuda tu lah.
1: Ya, betul.
0: Kan?
1: Salah satu yang mempopularkan dia kan.
0: Walaupun dia bukanlah mempunyai apa ni, package yang menarik lah kan. Khabar untuk bukanlah dia apa ni,
1: tak terlalu kacak lah.
0: Tak adalah tall kan, handsome ke.
1: Dia biasa-biasa je.
0: Biasanya tapi itulah dia punya confidence level tu. Itu pun kena ada dalam setiap orang lah.
1: Betul kan?
0: Tahap ke apa ni, tahap kita punya
1: apa tu?
0: Keyakinan.
1: Keyakinan
0: yakin di kita tu.
1: Benda tu yang menjadikan dan menarik ya. Menjadikan seseorang tu nampak menarik bila
0: kalau,
1: dan
0: kalau kita yakin ya. Macam mana rupa kita pun orang akan genung juga.
1: Sebab yakinlah kan.
0: Nak kisah Hardy. Muka orang macam tu, orang pakai helmet bunguk pun nampak macam itu juga. Macam itulah. Betul eh?
1: Yang penting yakin eh. Tapi jangan terlalu yakin pula.
0: Ya, macam terlalu... kawan kita lawa kan. Contohnya kawan kita yang betina yang lawa lah. Hanya apa? Orang dah lawa dah. Orang pakai helmet buruk pun orang nampak lawa juga. Macam kita pun sama juga. Kita macam mana Nin pun, kita pakai helmet yang helmet buruk pun kita macam Nin juga.
1: Ya, macam tu aja.
0: tak ada apa-apa yang menarik.
1: Nyawada yang lawa, nyawada jihin.
0: Jihin tu mungkin ada juga apa?
1: Jihin sikit lah ya. Amboi. Yang penting yakin.
0: Yakin. Ada juga kawan-kawan kita ni yang sambil kami kita borak-borak ni kan. Kita borak ke Hinin. Dari rumah tu pun, dari dapur kah, dari ruang tamu kah, dia mesti ada borak juga. Dekat dia, kita borak ni. Kita bual ni kan. Dekat rumah masing-masing mesti ada bawang masing-masing kan. Kan? Dalam TikTok ni tengok, dia pun bawang juga ni.
1: Dia membawa kita ni.
0: Bawang khabar jangan masih makan nasi goreng. Kena kolesterol tinggi.
1: Lepas tu kolesterol khabar dia, khabar di Iman. Kawan ni badan kecil, nyawa kecil je pun. Tapi yang ada dia ni ada kolesterol apa semua. Tapi betul lah dia. Aku pernah buat cek-cek. Check apa dalam bahasa kita apa?
0: Checks. Dalam bahasa orang kita temuan memang biasa kalau sekarang pasar ni banyak orang American lah sekarang. Kita ni. Orang temuan kita jadi American tu.
1: Very the London.
0: London lah, American lah. Itulah itu Kak Penalan lah mama. Kak Penalan. Apa benda Kak Penalan? IC ya. IC. Okey. Okay, I know, I see.
1: Lepas tu, hubungan orang
0: perisa, try. Perisa.
1: Perisa. Betul. Kita perisa, aku pernah ni yang sebelum ni lah, yang sekarang yang tahu lah. Aku pernah perisa, cubai perisa kolesterol dengan gula dalam darah sebelum ni lah. Bila aku cubai, aku dengan kawan aku nyawa dia kecil daripada aku. Tapi yang tinggi lagi dia punya gula dengan kolesterol dia. Yang aku ham pula kurang normal macam. Dia pun terkejut. Aku pun terkejut.
0: Iyalah pemakanan.
1: Pemakanan
0: kita.
1: Macam orang khabar lah, kalau kita makan nasi goreng tu kena ada filter ataupun penapis
0: dia
1: lah.
0: Penapis dia. Dia kena setiap kali makan kita kena ada makan secara seimbang. Sebab tu orang khabar makan seimbang.
1: Betul.
0: Macam makan nasi goreng kena ada lah, macam salad ke, kita punya salad ke.
1: Ulam
0: ulam itu pun membantu sebenarnya.
1: Betul.
0: Perasan atunya memang kalau kita makan tengah hari dengan ulam, banyak kan ulam kan. Kuangkan nasi tu, kuangkan daging sikit, dingin. Bahkan bergoek. Kita rasa kita makan tengah hari kita tu rasa macam kita rasa macam terlampau berat. Kita macam mengantuk rasanya nak itu apa kita yang merasa senang benar.
1: Sebu.
0: Sebu tu. Selalu sebu kan?
1: Selalu sebu.
0: Itulah.
1: Sebab seimbang
0: fungsi,
1: ya.
0: Seimbang fungsi tu.
1: Oh, baik.
0: Penapis lah, kena ada penapis.
1: Baik. Terima kasih tipsnya.
0: Iman khabar buah-buahan khabar iman. Buah-buahan tu penting juga. Buah-buahan jangan buah-buahan terlampau tinggi gula juga. Tapi kalau lepas makan elok lah. Lepas makan makan buah elok lah. Jangan sebelum. Kalau sebelum kadang-kadang ada orang sakit ni macam-macam. Ada sakit kecemani kan. Kecemani dia kena jaga juga. Makan buah pun yang boleh sebarang makan, yang boleh banyak. Pisang pun pisang satu aja kan. Yang boleh makan dua.
1: Lebih kan. Kandungan gula dia tinggi.
0: Makanan buah-buahan yang boleh digenggam saja. Yang moh kita genggam dengan tangan boleh makan. Kena ada ilmu lah ya. Kan sakit-sakit ni ilmu kena ada juga. Ilmu makan lah, ilmu penjagaan makanan. Tapi ilmu macam mana ada pun, kalau kita sendiri ingat juga menjaga, payah juga ya. Kan? Kita dah ada ilmu tapi payah juga nak.
1: Betul.
0: Ni. Dah tahu dah.
1: Tahu tapi nyam amalkan.
0: Aku tahu mama. Tapi aku nyamuk mama.
1: Macam aku je
0: nyamuk.
1: Tapi yang penting yang tinggal satu, yang satu penting ni. Habis makan kena makan pinang
0: Boleh juga tu, baik juga. Baik untuk apa, gasak macam semua.
1: Mencuci mulut.
0: Mencuci mulut. Iya kan aja nah. Biar baik.
1: Iya nah ya.
0: Assalamualaikum. Ah, moy.

0: apa salah ku ya daripada KSSP band ya. Telah dia tanya balik pada dia ni, kenapa aku yang salah? Apa yang salah aku ya? Nin mohai aku yang salah. Kenapa salah aku? Betul ya. Menyalahkan diri sendiri itulah kabar orang tu.
1: Banyak ya. Mana ke salah aku teh?
0: Itulah jangan ngajuk-ngajuk ya.
1: Oh lagu ni majuk ya?
0: Entah.
1: Macam ya, mengajuk
0: ya,
1: kan?
0: Ya macam ngajuk lah. Dia dah buat betul-betul dah, buat terbaik. Tapi masih lagi kabar orang tu awangnya suka ataupun mungkin ditinggalkan ke? Itulah punca dia tu.
1: Oh, bau paham.
0: Dia menyalahkan diri sendiri.
1: Apa nak salah aku?
0: Jangan drama-drama ya. Okey, topik kita yang nak cuti ini bermakna atau tidak bagi anda? Cuti dah habis dah. Cuti sekolah lah. Kan? Bagi yang bekerja tu ada yang cuti kan, pergi cuti kan, betulnya. Ada pergi jalan-jalan kan?
1: Mestilah.
0: Ada.
1: Mesti ada cuti tahunan kan? Dah kumpul-kumpul lah, boleh lah.
0: Boleh lah cuti. Kena cuti, cuti sekolah ni masa ni. Ibu bapa kebanyakan akan cuti lah untuk luang masa dengan anak.
1: Betul.
0: Sebabnya cuti yang akan datang bulan 12 baru ada.
1: Lagi 3 bulan lagi.
0: Lagi 3 bulan. Bila lagi nak cuti?
1: Betul kan? Betul betul.
0: Jadi harap bos-bos dapat luluskanlah. Oh, yeah.
1: Itu yang kita
0: permintaan nak, cuti itu.
1: Macam rakan kita yang dah komen dekat kita punya top dekat apa? TikTok lah.
0: TikTok.
1: Imam Fatimah kebab mestilah cukup bermakna. Kebab alih-alih kebab.
0: Bukan kebab.
1: Kebab sebab.
0: Oh, kebab pun kebab lah.
1: Jangan
0: buat kenapa? Kebab
1: sebab boleh spend family masa dengan family dekat.
0: Oh ya, betul lah.
1: Itu mestilah kan. Lepas tu ada lagi rakan kita Ajat Girl.
0: Ajat Girl.
1: Aku budak girl.
0: Okay. Ajat Girl, apa khabar?
1: Ajat Girl, cukup bermakna. Sebab semuhan resepi keluar dari buku dia kebab.
0: Yalah, masa cuti jelah kebabnya. Enek-enek betul-betul hargai masakan dia. Sebab masa cuti ni enek ada di rumah. So makan apa semua mesti dia
1: makan daripada rumah lah kan.
0: Daripada rumah. Dia memang mesti dia mak lah. Dia harapkan mak lah.
1: Ya kan?
0: Kalau kat sekolah kau main lagi ya. Minta duit belanja.
1: Lepas tu pulang yang melaku dah lah.
0: Pulang dah. Terpaksa cari mak padam ke. Tapi masakan mak masakan terbaik lah bagi aku.
1: Betul.
0: Yang ada masakan yang sedap-sedap yang lain.
1: Betul.
0: Masakan
1: sangat
0: mak.
1: Setuju.
0: Tapi sekarang dah mak. Masakan orang rumah antara juga yang tersedap.
1: Mak jugalah itu kan. Mak
0: masakan ibu lah kan?
1: Masakan ibu. Masakan seorang ibu memang sedap.
0: Memang sedap. Memang sedap. Aku cuti ni banyak menghabiskan masa untuk makan saja. Senang makan ni. Kalau pergi jalan pun sebenarnya
1: cari makan.
0: Makan tu ada salah satu benda yang tadi kita nak.
1: Betul betul. Kalau bercuti pun aku akan cari makanan.
0: Kalau cuti takkan kita nak jalan-jalan? Kita jalan-jalan je lah. Makan tak payah fikir lah. Kita puasa lah. Mana ada macam tu kan?
1: Mesti kita akan cari tempat menarik untuk makan.
0: Kita nak diet. Tak nak makan tu. Banyak kolesterol lah kedai tu. Mesti kita nak makan.
1: Nampak jalan-jalan diet.
0: Kalau jalan-jalan diet memang dia ada makna.
1: Bukan masa yang sesuai lah.
0: Bukan masa yang
1: boleh sesuai. Boleh diet tapi bukan masa kita pergi bercuti.
0: Betul-betul.
1: Jangan ajak kawan bercuti tapi kena diet.
0: Kena diet jangan.
1: Orang pergi nak suai kalau aku.
0: Iyalah. Orang pergi cuti, orang suruh diet. Udahlah sini mie udang sedap. Kan? Dia suruh kita, jangan makan mie udang. Itu kuah dia tu dengan tepung jagung pekat macam tu. Banyak kolesterol. Udang banyak dan terkena gout. Macam mana macam tu?
1: Banyak bercuti macam tu.
0: Banyak. Pahau lah gitu. Mama.
1: Bermakna kan yang bermakna?
0: Yang bermakna cuti kalau macam tu.
1: Yang bermakna kan bermakna. Boleh. Boleh komen dekat kita punya topik ini. Boleh komen dekat kita punya live ataupun boleh komen juga dekat kita Facebook dekat kita punya Facebook rasmi lah.
0: Komen itu yang kita nak
1: Ada lagi nanti kita dah komen tapi kita baca selepas ni lah.
0: Selepas ni. Baik. Eliana. Kau atau aku? Kau lah.
1: Akulah
0: kau lembu. sorry.
1: Asyik memang.

0: la la la la lo le la.
1: Amboi.
0: Okey, ni nak kongsi pasal satu program menarik juga ni. Boleh datanglah kalau sekitar Kuala Lumpur ke, Selangor ke. Berdekatan kerana datang. Menarik ni, Festival Budaya Malaysia 2026. Pengalaman seni, budaya dengan warisan Malaysia bersama keluarga dan kawan lah kerana datang ya. Jadi boleh kita ada dekat apa ni, dekat Festival Budaya Malaysia 2026 ni, ataupun dikenali sebagai FBM ni. Ada macam-macam aktiviti, ada persembahan seni budaya daripada seluruh Malaysia. Makanan warisan. Ha, ni makanan ni yang baik ni. Makanan popular. Ini bukan penting lah. Pentinglah makan.
1: Pentinglah makan.
0: Pergi jalan-jalan kalau tengok budaya, kena ada makan.
1: Bermacam lah jenis lah daripada budaya satu Malaysia. Bukan orang kita najan eh?
0: Bukan orang kita najan.
1: Menarik.
0: Ada kraft tangan, produk tempatan, permainan tradisional, e-sport pun ada ni. Banyak program tahun ni, ada 12 program dan aktiviti baharu ya. Bermula 11 hari bulan 9 ni sampai 16 hari bulan 9 2026. 9 pagi sampai 12 tengah malam. Dekat Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Yang paling penting ialah masuk gratis ataupun percuma.
1: Percuma je ya?
0: Percuma.
1: Gratis kawan-kawan.
0: Gratis.
1: Ada konsert kah?
0: Mesti bak gratis bagai.
1: Ada konsert ke?
0: Nak hantar negara seberang ni.
1: Adi, ada konsert kah?
0: Saya tak tahu, itu tak ada tulis inilah.
1: Oh, kena tanya lah.
0: Tak ada tulis sini.
1: Ada pelbagai budaya, pelbagai bunyi lah kita.
0: Macam-macam bunyi ada. Jangan lupa esok akan bersama dengan tetamu bercerita berkenaan Festival Budaya Malaysia ni. Iaitu Encik Azman Sab. Merupakan setiausaha koperasi asli Selangor dan juga pengurus pusat budaya ataupun pusat kraft orang asli dekat Sungai Bumbun. Esok dia akan datang sebagai tetamu di konti kita juga lah. Bercerita berkenaan festival budaya, sebab dia ada buka satu perkampungan mini mahmeri dekat situ.
1: Menarik
0: lah nanti. Bolehlah tengok budaya dan makanan ni juga kat situ. Sonok ni, Tasik Titi Wangsa. Dah lama aku punya pergi Tasik Titi Wangsa ni.
1: Aku terakhir pergi zaman sekolah.
0: Zaman sekolah? Dah berubah.
1: Dah
0: berubah dah kalau zaman sekolah PI. Sekarang aku rasa, tak, aku pun lama dah. Lama betulnya pergi situ. Sebab mungkin ham urusan nak pergi situ.
1: Ya, betul. Ham urusan.
0: Selalu orang pergi jugalah tasik-tasik ni sebab nak jogging kan. Tapi kita nak jogging celah mana nak jogging? Jauh tu kan. Rumah kita dekat area Sepang. Banting.
1: Tiba rajin nak berjoging ke situ. Kalau ada gateway boleh lah ke situ kan.
0: Itulah. Kalau ada gateway kan, kawan ajak jogging. Itu pun kawan ajak pun. aku belanja kau makan. Mungkin boleh lah.
1: Boleh.
0: Belanja makan okey.
1: Aku belanja kau dua teh ais. Boleh. Aku rajin tiba-tiba.
0: Kalau belanja okey kan. Jadi berbaki 3 hari lagi lah. Untuk ke festival lah. Ini dah 9 kan. 7 hari bulan kan.
1: 7 hari ni 7.
0: Main 3 hari lah. Berbaki 3 hari. 21 jam 30 minit dan 56 saat.
1: Festival tu dia berapa hari ni?
0: Lima hari. Hari Sabtu, Ahad, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Lama juga hampir seminggu juga lah dia.
0: Ya, betul-betul sampai 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 hari. Seminggu.
1: Seminggu. Jadi rekan-rekan yang ada masa,
0: Ada masa, ada akan masa.
1: Bukan masa.
0: Bukan.
1: Bukan masa. Bagok pula. Abu nak bagok. Apa aku ni? Bukan, yang ada masa patutnya aku nak khabar.
0: Bagong tu temuan daripada ni lah. Aku rasa orang temuan daripada apa ni, lembah-lembah yang sunyi sepi lah aku rasa.
1: Parit-parit.
0: Temuan parit mana orang ni?
1: Bagong. Bagong. Kau benar bagong. Bukan. Maksud aku rakan-rakan yang berdekatan. Berdekatan dan betul ada masa. Bolehlah pergi 5 hari tu. Kalau nyemua hari Senin, ada hari apa ni?
0: Ini dah air Isnin. Kalau nyamuk air Isnin, air Isnin.
1: Air Isnin, air Selasa. Rabu ada, Khamis ada. Boleh pergi.
0: Ya, boleh. Ya, kejap lagi ya.
1: Ya.
0: Langkah-langkah kita nak kongsikan komen topik kita, boleh komen ya.
1: Tidak ada. Lepas ni kita baca lagi.
0: Cuti juga air 16 bulan cuti kan? Mungkin ada berjadang 16 bulan tu kan nak cuti lagi. Tambah-tambah kan? Okey, kali ini jom, kali ini masuk.
1: Sini.
0: Ku sendiri.

0: lah, kreatif lah.
1: Bagus, bagus.
0: Sam Cameron ni.
1: Ya. Yeah.
0: Selain kreatif, dia pun happy go lucky kampung mutih tu dia
1: oh.
0: ni.
1: Oh.
0: Lama yang jumpa dia, nanti kita jumpa dekat Brincang. Okay, kita breakfast kat Brincang.
1: Wow.
0: Cameron Highlands.
1: Ya, yeah, berkabus eh.
0: Berkabus.
1: Bukan jerebu.
0: Bukan jerebu. Eh, tapi sekarang musim jerebu, payah juga nak, nak berbezakan.
1: Ah, betul kan?
0: Tapi beza dia sejuk.
1: Sejuk, dan, sejuk dengan hangat.
0: Hangat lah.
1: Mm-mm.
0: Tapi Cameron biasanya berkabus lah, kalau pagi berkabus lah.
1: Mm.
0: Tapi dia bercampur dengan jerebu, itu lah yang bahaya je tu. Kan?
1: Nak menyedutnya ya.
0: Mm-mm, nak menyedutnya tu macam mana kan? Kita baca komen-komen kawan-kawan kita berkenaan topik kita hari ini ni, berkenaan cuti lah.
1: Mm-mm.
0: Cuti dah habis, tapi bermakna kenapa cuti anda bermakna ataupun kenapa cuti anda tak bermakna?
1: Kenapa? Boleh komen ke kita punya Facebook ataupun boleh komen dekat kita punya live Asyik FM lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dekat sini ada Brory.
0: Brory, apa khabar Brory? Orang Pulau Sungai Bumbun ya? Pulau Keri.
1: Orang Pulau Keri.
0: Nyam tahu ke?
1: Nyam tahu.
0: Tengoklah nama dia tu Brory. Dia ada Riri ni, mesti Pulau Keri.
1: Pulau Keri. Okey, okay, baik-baik. Dia khabar bermakna. Sangat bermakna sebab
0: bermakna.
1: Dapat spend masa dengan ibu saya. Sebab ibu saya dah lanjut usia. Dapat bantu ibu di rumah.
0: Oh baik. Brory baguslah.
1: Bagus kan?
0: Baik Brory ni, anak yang baik lah. Anak lelaki yang baik.
1: Dia kata ibu dia dah tak larat nak buat kerja itu ini. Kita bantu sebersedikit waktu cuti. Betul. Selagi bapa yang kita masih ada, kita meluangkanlah masa bersama.
0: Ya, ya, betul.
1: Tolonglah.
0: Luang masa bersama. Lepas tu teman bual. Kadang aku macam lebih selesa dengan mak lah. Kalau aku pun nak berbual pun selesa dengan mak awak.
1: Lagi rapat dengan mak lah.
0: Sebab dia macam mak awak ni, dia jenis dengar tau. Dia cakap, dia dengar kan.
1: Suai
0: Dia suai, dia layan je kita.
1: Betul-betul.
0: Lepas tu kita pun, bila dia menegur kita pun, kita pun macam dengar lah juga kan. Kita macam dengar lah juga.
1: Dia kalau bapa yang lain ke dia?
0: Aku dengan ayah aku pun okey juga. Ayah aku ya okey juga. Cuma dia kalau lebih pada mengadu tu kepada mak lah. Dekat ayah ni kurang sikit lah. Ayah ni untuk kalau boleh lelaki ni, boleh jantan ni, memang selalu nak pergi mana ke lah, aku nak ikut lah. Kan? Nak ikut ayah lah. Pergi mana kan. Contoh nak pergi apa, pergi memburu. Nak ikut lah memburu. Ayah aku main memburu. Bukan guru. Bukan memburu. Bukan guru. Guru bukan
1: lain,
0: tu
1: lain,
0: bukan, bukan.
1: Beza.
0: Memburu bukan guru. Hentikan guru. Bukan hentikan guru, bukan. Memburu. Sebab ayah aku main ada senapang. Bukan senapang buatan sendiri ya. Bukan senapang yang memang ada lesen lah.
1: Terus
0: memang selalu ikut dia memburu.
1: Selalu memburu ke mana, Adi?
0: Dia memburu di kebun-kebun lah. Sebab tembak ayam gimbal.
1: Oh, ayam gimbal.
0: Ayam, kami ayam berdenang.
1: Ayam berdenang kan?
0: Tembak. Apa lagi? Tupai.
1: Burung guak.
0: Burung guak. Burung guak tu tembak pula. Kami membuat pula jerat.
1: Jerat kan?
0: Sudah ada senapang, kau buat pula jerat. Kau dah, kenapa, Pak? Sudah ada yang senang, mau buat jerat pula.
1: Pelbagai alternatif.
0: Alternatif ya.
1: Pilihannya banyak.
0: Iya.
1: Mencari rezeki.
0: Mencari rezeki. Itulah ilmu-ilmu hutan yang sekejap aja lah aku belajar dengan Tui kan. Tapi itu nak kejap aja ya, sebab kita ni masa cepat berlalu kan.
1: Betul.
0: Lepas tu Tui pun khabar sekolah. Kita boleh, kita ni sekolah lah kan. Janganlah ikut Tui tu. Itulah ceritanya. Okey. Brory bagus. Ayah yang ayah pula belum jadi ayah, member kepada ayah.
1: anak yang berbakti.
0: Anak yang berbakti pada
1: kepada moy bapai lah kan.
0: Selagi ada tu kan.
1: Betul.
0: Bila daham esok,
1: gindu
0: penyesalan tu. Kita sesal.
1: Betul, mesti ada benda yang kita sesal kan.
0: Betul.
1: Lagi-lagi jenis yang duduk jauh.
0: Ya, walaupun kita dah cuba yang terbaik, tapi ada penyesalan sebab kita rasa macam, hai, kenapalah masa ni terlalu cepat. Aku juga sempat nak buat macam-macam.
1: Betul.
0: Untuk mak aku, untuk ayah aku kan.
1: Contoh
0: kita nak, inilah, nak berbakti lah.
1: Betul, berbakti.
0: Nak bawa dia jalan-jalan kah? Mungkin kita dah senang sikit. Nak bawa dia jalan tempat yang dia belum pernah pergi. Macam mak aku main, mak aku malam, dia nak pergi benar yang Cameron Highland tu. Nyap, pergi lah.
1: Nyap
0: kesampaian.
1: Itu yang kita khabar sesal tu kan.
0: Ada macam terkilan lah.
1: Betul. Itu pasti.
0: Selagi ada, buatlah luangkan masa baik-baiklah ya.
1: Betul. Mana yang jauh tu kalau ada masa cuti pulang ah. Borak. Untuk Idin yang mintai banyak, sebenarnya dia nak perhatian daripada kita.
0: Betul?
1: Betul kan? Sebab kita dah mempunyai bapai.
0: Ya.
1: So kita fahamlah benda tu ya.
0: Ya, betul.
1: Apa jadi ilmu bapai kita bertopik kan Idin? Cuti kan? Cuti. Topik kita punya ni bila cuti dah habis cukup bermakna ataupun nyam. Boleh komen ni kita punya Facebook lagi. Ataupun boleh masuk kita punya live TikTok Asyik masih live sampai pukul 12 ni gelap omohan.
0: Ya, masih live lagi. Kita benarkan anda untuk ketuk skrin telefon anda itu.
1: Ketuk.
0: Sehinggalah kami dapatlah yang percuma hanyalah. Benar yang percuma hanya minta hadiah apa pun. Kan?
1: Ya, betul.
0: Jom kita dengarkan lagu daripada Ayu. Tapi Ayu ni bukan betina tau. Ayu ni jantan tau. Lagu daripada maskat kita Suku Semai ya.
1: Iya.
0: Lagu yang diberi judul Cak Nak Jerai. Cak Nak ni apa? Makanan.
1: Jerai tu pak?
0: Jerai ni minta maaf ya, saya tak dapat tahu maksud dia. Tapi aku rasa lagu ni bercerita berkenaan dengan makanan-makanan tradisi Kuang kita lah.
1: Oh iyalah.
0: Layan. Suhaim.

0: Terima kasih Sam Cameron. Lagu berjudul Abor Igah My Mahi ya. Lagu dia macam ada bunyi-bunyi macam country ya, dia punya music dia tu kan.
1: Tiu tiu bahagian tu lah.
0: Tapi dia punya nyanyi tu macam sewang. Unik betul.

0: Magai.
1: Ah, itu hujung tu aku dengan Rio. Aduh.
0: Jangan keliru.
1: Iya, jangan keliru. Kelirunya tahu dah suara ada lain benar bunyi.
2: Pekah dengan... ingatkan ada yang keliru apa.
1: The Black Eyed Peas ya, dengan lagunya Bebot. Lagu dalam ada bahas, ada dialek bahasa Tagalog sikit.
2: Iya,
1: Bebot. Ni maksud dia apa Rio ni?
2: Dia ada sejenis
1: sejenis
2: bukanlah, dia macam slang Filipino.
1: Oh.
2: Filipino ataupun Tagalog lah untuk pretty woman maksud dia.
1: Oh.
2: Alah, kalau bahasa Malaysia ni awek-awek.
1: Oh, betina lawa lah. Awek
2: lawa.
1: Oh, bebot ni betina lawa maksud dia.
2: Bebot, bebot namanya.
1: Bebot, bebot. Betina lawa, betina lawa.
2: Awek,
1: payah juga kalau tukar.
2: Awek, awek.
1: Kalau nak tukar bahasa temuan tu payah pula. Betina lawa, betina. Oh, payah. Dia punya suku kata terlalu panjang.
2: Singkatkan lah, tina, tina.
1: Oh, tina, tina. Ah, ya juga kan. Aduh, aku nak cukup kreatif. Ong lah kreatif.
2: Ya apa? Padahal dia penulis lirik.
1: Komposer, komposer lagi kreatif. Dan kita sambung lepas berita lah Rio ya.
2: Oh ya kan.
1: Sebab berita dialek jakun ke udara. Kejap lagi berita dialek yang kedua lah. Jadi kita rehat kejap. Tapi jangan teruskan dengan asyik jugalah. Sebab berita penting tau.
2: Ya.
1: Berita ni perkembangan semasa. Dan dengan keadaan sekarang kita tengok jerebu dan sebagainya, ada sebagainya penting untuk mendengar berita.
2: Betul.
1: Jadi bagilah kami ruang untuk rehat kejap ya. Untuk merasa sedikit
2: air. Kita basahkan balik tekak kita.
1: Basahkan tekak supaya tekak kita tidak teriritasi ya.
2: Berhidrasi.
1: Yalah, biasa macam farmasi tu teriritasi. Kita jumpa lepas ni ya.
2: Ya.
1: Okey, nanti kita dengar lagu yang daripada Ayu kan, Canak Jerai kan. Cerita pasal makan kan.
2: Ya.
1: Ini pun pasal makan juga. Dialek Semelai. Auto AXE, garam rom lada. Tak ada garam, tak ada lada, tak sedap makanan.
2: Ya.
1: Kita layar
2: Lepas
1: ni kita jumpa balik.

Pukul 11 pagi, selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Earth disampaikan oleh Zainab Akin. Sebarang siasatan dengan pendedahan berkait dengan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan hanya set polemik politik tapi atau bersifat iri hati dengan dendam. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, langkah yang merupakan tanggungjawab selaku pemimpin untuk memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum dengan membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan yang lain, Perdana Menteri menghagi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Kabarnya patut cangkes prestasi membanggakan Kementerian Ya. Selain menghagi peredaran langsung kepada petani, pesawah, peladang dengan nelayan. Macam mana pun, Datuk Seri Anwar mengingatkan pertambahan peruntukan kena ada de ikut dengan tata kelola yang ketat untuk mengelakkan ketirisan. Dalam padayak, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah B sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan bajet 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Perdana Menteri nak isu kelewatan bekalan bajet ya ada siasat dengan cepat. Dan SPRM dia minta campur tangan kalaunya siasatan mendapati adanya unsur salah laku atau kegagalan pihak yang dapat tanggungjawabkan memenuhi kontrak bekalan. Seramai 225 anggota pasukan perlindungan Kenek dilantik dalam masa 2024 sampai 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dengan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri Maginahu, yang berperanan menjelaskan perkhidmatan kepada Kenek dan juga keluarga dengan menghubungkan komuniti dengan agensi berkaitan. Kabarnya 10,904 Kenek direkodkan hendakkan pemeliharaan dan juga perlindungan tahun lepas, manakala 2,746 kes direkodkan dalam masa bulan 1 sampai bulan 3 untuk tahun A. Dan pula nganu situasi jerebu di Malaysia. Set kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tahap sangat bisihat sangkat pukul 10 pagi kini iaitu 233. Berdasarkan kemaskini data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan bisihat antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dengan Perak termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Putrajaya. 25 kawasan pula mencatatkan IPU sederhana manakala cuaca di Langkawi, Kedah dengan Kangar Perlis adalah mulek. Cangkes jerebu neng kena ke negara Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mengingatkan orang ramai supaya minum air secukupnya dengan mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutamanya masa hari paling panas. Dalam padaya operasi pemenihan awan di Sarawak akan dapat terus untuk nulung mengurangkan kesan jerebu di negeri ya atas nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Maginahu, operasi yang akan dibuat mengikut kesesuaian keadaan semasa untuk nulung mengurangkan bacaan IPU di negeri ya. Dalam perkembangan beras singon, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Maginahu lebih 600 anak orang asli masa melanjutkan pengajian di universiti dan juga kolej di seluruh negara. Pencapaian ia hasil penekanan kerajaan kepada pendidikan sebagai instrumen meningkatkan mobiliti sosial masyarakat orang asli. Nyok Maginahu usaha memperkasa pendidikan juga diperluas kepada bidang TVET. Kabarnya, Pusat Latihan Payu Bunga Maran Pahang gini hari menempatkan 135 anak orang asli untuk ikut program TVET. Syarikat Perkhidmatan E-Panggilan digalakkan untuk menyediakan pilihan pemandu betina kepada penumpang betina sebagai langkah untuk menguatkan keselamatan dengan keselesaan golongan ya. Menteri Pengangkutan Anthony Locke Maginahu, pilihan ya penting untuk memastikan penumpang betina ada pilihan.
dan menjamin keselesaan dengan keselamatan penyedia. Ia juga meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta dan hanya melibatkan penumpang betina. Beralih ke bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan biadab kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, tapi Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menjaringkan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan yang mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan. Sementara jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles pada minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. Dalam perlawanan ia, The Red Devils membuka jaringan menerusi Brian Mbeumo. Everton kendiannya menyamakan kedudukan menerusi Tariq George. Macam mana pun, United kembali di depan menerusi jaringan pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan yang mengekalkan rekod biadab kalah Everton pada awal musim dengan kekal set mata di depan United. Sangat berita jakuan dari Asia FM, berita yang disuntik oleh Zamsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, itu dia Riau Radung daripada Johor Bukit Tadum. Tapi sekarang dah nama kumpulan tradisi ni lebih dikenali sebagai Centak Centung.
1: Oh, Centak Centung.
0: Ah, Centak Centung. Main Johor Bukit Tadum. Dia tukar jadi Centak Centung lah. Sebab Johor ni ada lagi satu kumpulan daripada Pulau Keri.
1: Ha, betul.
0: Bumbun, dipanggil Johor jugalah. Jadi inilah antara lagu-lagu tradisi masyarakat kita ni, Mas, yang dirakam semula di studio ni. Salah satu lah dirakam balik ke studio. Aku rasa macam nak ajak lagu-lagu kita, contoh, antara lagu-lagu temuan lah ya. Mungkin yang kurang baik kualiti tu kan.
1: Dirakam balik.
0: Kalau Didi ni boleh rakam balik di studio baik. Kan?
1: Lagu no, yang busuk tu
0: yang busuk tu macam betul yang
1: yang tu kan dirakam balik
0: letak balai kan.
1: Yang itu adalah salah satu lagu tradisional kegemaran saya.
0: Sebab mungkin ada unsur-unsur macam memang betul-betul lagu tu lama.
1: Betul.
0: Wan Tri Barih yang buat. Lepas tu lirik dia pun
1: menusuk.
0: Menusuk dalam.
1: Menusuk dalam.
0: Dia macam ada ada perasaan rasa macam sayang sebab pun ada kan.
1: Sebab betul-betul.
0: Kan. Lain kalau kita orang kita sejati begitu ni mang.
1: Kan?
0: Macam kita ni kan orang, orang kita sayang sejati. Betul. Kalau dengar macam Wan Tri Barih kita cakap tu, oh baik nah kan.
1: Sejati temuam.
0: Lohoi.
1: Lohoi. Ya?
0: Penutur jati kamu boleh pergi. Penutur jati. Oi, apa benda penutur jati?
1: Penutur jati ya.
0: Miki, memang Miki tahu
1: je. Iyalah, betul lah tu.
0: Penutur jati. Baik, mantap lah penutur jati. Kita ni antara penutur direct temuan lah. Kawan-kawan tu akan datang ni siapa lagi kan. Kadang-kadang kalau banyak cakap jawab pun payah.
1: Betul. Kadang-kadang lupa perkataan-perkataan dalam temuan apa semua.
0: Kadang-kadang kita bila cakap terlampau banyak di rumah pun cakap jawab juga dengan kebodek kan. Hilang lah cakap. Itu teh. Kawan tu khabar. Itu apa. Tengkoi. Ya? Tengkoi. Apa benda tengkoi? Tengkoi. Bodek pun macam tahu tengkoi.
1: Oh ya ada ya.
0: Ada bodek. Ada yang yang bodek tahu. Kapan lagi?
1: Kapan lagi?
0: Iya.
1: Wartang.
0: Lain kapan pula. Jadi kabar waktu dia macam pengaruh yang kurang baik daripada media sosial lah.
1: Betul lah.
0: Terlalu banyak tengok.
1: Mungkin kita
0: apa,
1: mungkin
0: paranormal apa yang negara seberang. Ayat-ayat tu jadi dia buat biasa ayat tu.
1: Mungkin kita kena buat juga video-video macam orang seberang tu kan?
0: Iya.
1: Tapi dalam bahasa temuan.
0: Bahasa temuan kan?
1: Kan?
0: Betul betul.
1: Video-video untuk bodek-bodek kecil.
0: Iya, iya.
1: Tapi dalam bahasa temuan. Baik, bodek-bodek kecil.
0: Iya. Pergi tengkoi Wan Tuhi. Ayuh, kenapa kena tengkoi Wan Tuhi? Bukan Tuhi, kena tengkoi bodek.
1: Jangan dipateng.
0: Jangan dipateng ya. Oh, mahu dipateng lah. Kadang kita tahu pateng kan?
1: Kan? Kita dalam temuan baling tu banyak kan?
0: Ya.
1: Pateng, bening.
0: Hentoi.
1: Hentoi.
0: Hentoi lah. Hentoi ni dia bukan, dia nyap. Hentoi ni dia nyap pedih lah. Dia hentoi ni.
1: Keletuh yang pedih.
0: Letuh. Letuh pedih. Kalau orang rumah keletuh kuali, jaga. Hilang lah. Jangan hadang, jangan hadang lah. Mama ya.
1: Lari.
0: Lari mama. Kalau dia dah pelet, dia dah pelet, dia keletuh lah. Cepat elah. Jangan hadang. Hadang.
1: Pedina.
0: Pedih. Okey, sebelah 18 minit pagi. Topik kita berjalan macam biasa. Nah, kalau nak komen, boleh komen lagi lah ya. Kepada rakan-rakan kita yang rajin membuat top apa konten yang macam khabar tu. Konten pasal masyarakat kita, buat lah kan.
1: Betul, betul,
0: baik,
1: betul.
0: Yang kita galak-galakkan konten macam itu, kita nang juga.
1: Betul, selain daripada jadi hobi, boleh juga jadi pendapatan.
0: Ya, pendapatan boleh. Buat konten macam Iman, dia buat konten dia nak ya. Dan apa yang dia pandai, kemahiran dia kan.
1: Betul,
0: dia
1: betul.
0: Buat apa anyaman, anyaman ya.
1: Anyaman.
0: Buat konten.
1: Betul, daripada ada hobi, jadi pendapatan harian lah.
0: Rajin-rajinkan diri anda. Jom kita layan lagu ini. Aku suka lagu ini. Terima kasih Rio kerana memilih lagu ini.
1: Sama-sama.
0: Lagu ini mengingatkan saya zaman-zaman saya muda remaja selepas sekolah dulu ya. Lagu yang diberi nama Tamparan Wanita.
1: Wow.
0: Daripada Elite. Itu lagu kabar eh. Kalau inak tu bening
1: dah pateng, keletuh-keletuh,
0: hilang cepat. Asyik FM.
1: Moi-moi.

0: Nama Eng Walim Pei.
1: Nama Eng Mbak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Moi Moi.
6: Asik FM Moi Moi. Asik FM.

0: Ya, terima kasih Mama Ramlan ataupun Labai ya, aku. Lagu berjudul Aku Malu. Ya. Aku punya tahu bila bertentang mata. Aku punya tahu kenapa Oong dan aku nyam tahu aja ni.
1: Alali malu.
0: Kata antara band yang band Didi ni minat bawa lagu alternatif tau. Didi kalau jamming lagu mutih je. Didi suka main lagu Nirvana. Nirvana, Butterfingers.
1: Butterfingers.
0: Wow. Didi ni sama-sama aku sekolah menengah lah Didi ni. Sekolah menengah dajak tingkatan lima Didi memang jamming di Pulau Kempah itu. Gedung-gedegang. Jamming dekat studio Didi sendiri. Dekat Pulau Kempas. Aku main selalu pergi rumah Syak tu kan, lepas sekolah tu. Tempat rumah ni kan, sebab seronok tengok dari rumah ni tu, banyak lukisan-lukisan tu. Dia buat lukisan pemandangan dekat Lumbung, dekat kau sekitar kampung ni lah.
1: Lukisan yang dilukis oleh GX Syak tu lah.
0: Lukis Syak pun ada, dia adik-beradik dia pandai melukis. Syak. Lepas tu yang sebaya dengan aku, kawan-kawan sebaya dengan aku, satu batch lah. Paris namanya.
1: Syak tu bukan seumur.
0: Syak tu kira macam bawah aku. Dia junior.
1: Dia ingat dia sama.
0: Dia junior 2 tahun. 2 tahun bawah aku lah. Ada yang sebaya aku, nama dia Paris. Dia pun suka melukis ya. Masih lagi sekarang, masih lagi nyap, lost contact lah. Sentiasa ada berjumpa.
1: Seniman
0: wang kita lah. Jadi ramai juga wang kita yang berbakat ya. Macam apa ni, Lenny kan, Lenny drawing pencil tu kan. Melukis cak halus. Bukan senang nak lukis halus kan.
1: Lenny bukan aku sendiri.
0: Lenny pencil drawing. Dia yang buat apa ni, alat apa ni yang hiasan daripada buah. Buah apa tu ya?
1: Biji.
0: Alamak, lupa dah nama biji tu.
1: Buah saga bukan?
0: Bukan, buah saga bukan. Dia banyak tepi sungai banyak ni tu.
1: Ke buah saga.
0: Biji apa benda lupa dah.
1: Mana mega tahu bang?
0: Itu saga.

0: yang tu pun ada juga kan, dia buat juga
1: ada
0: kan?
1: Ada juga tapi bukan Diana, orang lain nak buat.
0: Orang lain kan? Okey, baik. Itu adalah
1: kalau kerang lagi susah nak mencari. Kalau biji itu memang dalam satu pokok tu dia ada banyak biji-biji kan. Kalau kerang orang nak cari yang sama saiz, mana nak celah mana? Siput ke kan? Apa kan?
0: Betul juga kan.
1: Buat holeng orang ni dekat tepi laut sampai hitam kulit. Buat holeng, orang tahu tu holeng.
0: Holeng tu?
1: Kadang-kadang boleh khabar holeng. Apa benda holeng, Mama?
0: Boleh, jam tahu benda dah.
1: Jam tahu benda. Banyak boleh
0: aku pun gara-gara lupa juga dah.
1: Kadang-kadang kita nyap kurang praktikan kan. Kadang-kadang kita kena banyak bergaul dengan mamak-mamak, dengan tua-tua uak tu tuhi kita kan. Kena belajar berpantun. Nanti dah tuhi siapa nak berpantun.
0: Ini
1: buah nak kahwin. Orang dah jadi wali. Orang nak pantun nyap tahu mama. Aku tengok handphone dulu.
0: Itu betul betul.
1: Google dulu.
0: Aku kalau duduk berborak dengan uak aku, kalau dia dah berpantun aku cakap habis ni kena balas.
1: Betul lah. Kalau uak dapat berpantun kena pandai nak om.
0: Itulah kalau nyam tu.
1: Awak bagi dua rangkap okey lagi. Jangan bagi empat rangkap pening.
0: Aku aduh.
1: Nak cari perkataan yang hujung dia sama tu kan. Kalau you kalau I kan. Yeay, kita berhibur dulu lah ya.
0: Iyalah.
1: Kalau ada komen-komen boleh lah komen. Topik kita kan hari ni kita hub farmasi ya. Farmasi hub hari ni dan bersama farmasi ni pada hari Kamil nanti. Oleh tetamu daripada Jakua ya.
0: Iya baik.
1: Terus bersama kami Asia FM ini dan BLB Matah Mare.
0: Ya.
1: Sana sini.

0: Habis dah ya. Itu dia 8 hari seminggu.
1: 8 hari. Pukul 7 hari je kan.
0: Itulah dia macam kalau 8 hari seminggu tu maknanya dia
1: setiap hari lah dia
0: sentiasa dia menjaga wang yang dia sayang.
1: Sweet ya. Betul nah.
0: Ya, maknanya dia jaga tu walaupun seminggu tu 7 hari. Kalau ada 8 hari pun dia boleh jaga.
1: Mencintaimu nah.
0: Ya.
1: Betul lah. Mula-mula aja kan.
0: Baik-baiklah bercinta, berpada-pada juga bercinta ya.
1: Betul.
0: Jangan terlalu dibuai benar dengan perasaan yang terlampau melampau lah. Nanti kita macam bila kecewa tu terlampau teruk benar kecewa kan.
1: Betul. Bercinta cintakanlah yang satu iaitu Tuhan kita Naya. Itu cinta yang betul-betul nyapai. Kalau dengan manusia ni jangan benarlah.
0: Iyalah betul lah. Itu yang paling bermakna.
1: Kan? Betul.
0: Kalau cuti memang kabar waktu kalau kita tanya AI, AI kata saya tak pernah bercuti.
1: Alamak. Ialah setiap hari dia ditanyai.
0: Setiap hari dia ditanyai. Tapi kabarnya cuti bermakna kalau dapat bagi ketenangan mental dan bagi tenaga baru pada seseorang. Itu yang bermakna lah. Ada yang kawan-kawan kita hari ni komen sepanjang kita buat topik ni. Ada khabar nanti meluang masa dengan mak kan.
1: Ya betul.
0: Lepas tu apa ni enek-enek pun sentiasa dengan kita. Kita pun seronok dapat masak untuk enek-enek kan. Itu bermakna lah tu.
1: Betul.
0: Kan. Maknanya dia bebas daripada tekanan yang fikiran pasal kerja ni. Dia nak fikir pun pasal kerja. Masak untuk enek dengan wang tuhi, wang masa bersama keluarga, rakan tersayang kan. Jadi bila nak kembali ke bekerja tu, maknanya badan tu gasak segar lah. Lepas tu dia ada tenaga lah. Dia kembali kerja baru fikir pasal kerja. Kan, sebelum ni dia fikir pasal kerja langsung.
1: Dia macam apa recharge energy.
0: Jadi kalau cuti, jangan cuti sehari dua. Memang nyawa ada gasar.
1: Betul.
0: Dia kena cuti panjang. Itulah. Nyapa Rio nanti aku bagi off day 4 hari. 8 hari seminggu.
1: Ya. Itu yang kita mau ketua.
0: Oh ya, 8 hari seminggu ya. Hekin gaji abang.
1: Jangan jangan.
0: Itu kenapa ya.
1: Ya juga you betul juga betul.
0: Bila nyap bermakna ni itu nak kabar aku cuti pendek. Nyap sempat. Terlampau cepat nak rasa beristeri rehat tu.
1: Beristirahat
0: tu. Silap. Beristirahat tu nyap suai, nyap selesa.
1: Ya betul.
0: Lepas tu gangguan kerja. Masa cuti dah lah pendek. Tiba-tiba kena tanya, kena WhatsApp kan. Lepas tu kita rasa letih secara badan lah.
1: Betul.
0: Kita kan hari-hari ulang alik kan. Sehari dua rehat mana cukup.
1: Kena banyak hari lah.
0: Betul. Hari-hari naik motor pergi pagi pulang petang. Naik motor jauh lagi.
1: Sejam sehari.
0: Sejam sehari. Bukan sejam, dua jam.
1: Dua jam.
0: Pergi sejam, dua. Balik
1: betul.
0: Sejam.
1: Betul. Dua jam sehari.
0: Atas jalan tu dua jam. Itunya termasuk kena pergi pusing pergi. Pergi bank ATM dekat Sonon kan. Pergi nak cucu duit yang jadi. Lepas itu nak minta tagging lah, apalah tag lah, apalah. Macam-macam kan kita kejar. Macam-macam urusan kan. Aduh.
1: Kebutang.
0: Jadi bermakna atau tidak bermakna? Bermakna tu itulah khabar kutip, ada dua jenis lah ya. Harap cuti anda bermakna. Jadi bila akan datang ada masa, bercuti lah lagi. Supaya kita ada produktiviti yang baik lah. Ya. Yeah?
1: Betul. Yang mendatangkan sesuatu yang positif.
0: Ya. Imah Fatimah kan banyak saya kerani je, bukan cikgu. Apa ni? Oh, dia orang borak-borak.
1: Rakan-rakan kita berborak dekat nilah.
0: Dah sekolah kan? Okeylah, selamat bersekolah adik-adik dan kita pun sebagai yang ni teruskan bekerja. Okey Rio. Sampai sini aja ya.
1: Ya, kita nak menutup tirai ya gaduh asyik kita pada hari ini. Dan kita akan mengundurkan diri. Dan selepas ini kita akan menyerahkan tugas kepada rakan setugas kita iaitu DJ Linder.
0: Terdalek Temia lah ya.
1: Ya betul.
0: Okey, ramai yang nak sabar nak menunggu dia lah. Kami undur diri dulu ya. Jangan lupa gembira.
1: Belum. Ada kata-kata ke Ham Ainin?
0: Ham
1: nanya. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia.
0: Ya, aku kupasan aku tu itulah tu pasal cuti dia.
1: Betul lah tu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, isdoh nyop bersama dengan ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja tentang keluar tazkirah. Isdoh tajuk tazkirah co-e-doh. Jadi antara e-doh yang terelak sebenarnya co-ri-e-doh dan co-sen-oi yang paling kuat. Sebenarnya tentang keluar Islam nak, bila e-di co-e-doh, e-doh sebenarnya Senoi yang Allah natel. Allah nadi kalau Quran, auzubillah minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sadaqallahu azim. Allah nadi to ijadikan senoi sama jinna melainkan illa untuk beribadah mayit doh. Bila nak te kena collect lah. Ha tre senoi doh, cuba ya tanya. Co senoi yang paling kuat sebenarnya. Jadi tentang dunia doh sebenarnya senoi yang paling kuat ialah senoi yang boleh nak tahan yang keluar hidup perasaan namo kelai masing oi. Lepas nak well, cok senoi yang paling cerdik, senoi yang paling pandai. Dan senoi yang paling pandai nak sebenarnya senoi yang nasihat beri nak tek bil namo kebes bilo dengan amalan dunia tu bila jumpa sama Allah Ta'ala dalam keadaan yang sangat baik. Mudah-mudahan iluk yang SMO nak dapat amalkan dan sampaikan lah ma saudara yang tak bersama dengan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jaki.
2: Cik Alung anak busu kampung Dakoh yang gabak nong hulu balang.

0: Oh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna.

0: kali mimpi dah.
1: Tahukah anda tanda ketagihan gadget? Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual, bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru, sebaliknya lebih suka melayan laman sosial, bermain game? Sanggup berjaga malam untuk bermain gadget, game, layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Najib Mayik, lagu Alim Sejak sebentar Asyik FM atau Sengmong Nei 18 minit layak ke udara. Layak pula pedi, stok layak lagi. Okey, jadi kenember yang bersengmong, aduh hai, layak pula dah ya. Waktu TSE State Bad Bird lagi, teacher merah lagi and mabek nak ha. Dengan sinar matahari ya, tak leloy lagi mah layak teh. Okey, yang bersengmong nak selamat SE lah yang ti lagi ke udara, yang pai berehat nak hejek dari Tel El Kerja nyob nak. Okey, selamat berehat, bersantai juga, bertemankan kan di Aisyah FM. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang bersengmong lagu-lagu hiburan balik pada istir ya. Dan juga atik esengmong rakan setugas Reza nak terloigah dialek semai tepat jam ni ling ag. Terima kasih rakan setugas sebentar tek ya. Dan agok wol hejek jam tiga ling ag, doakan esengmong juga rakan setugas keloigah dialek temuan tepat jam tiga ling ag. And anu kenembe he tengah cik-cik nak cak lah cak majerik ya, sambil-sambil esengmong lagu-lagu do sebentar do akal grab biasa. Akan i kongsikan juga info semasa, gagah semasa juga kenembe yang bersengmong nak esengmong maneng hiburan-hiburan balik pada istih dengan lagu dari suara Ida Izrin, Deme Cinta. Ha, demam cinta ya, yeah, cinta pun kena jik hejek ke agok jik ya kek-kek anu. Mau iwel agak apa janji mak anak cinta edu atek cinta cinta meja haluk lah. Tapa lah esok mau maneng lagu doh Asyik FM agak malu malu malu Asyik FM main umoi.

0: Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: berbelanja dengan bijak, semua Ensoitik dengan Nei aplikasi pintar jimat buat mudah berbelanja. And Price Catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan Keluar Negeri buat kau saran esgos dengan aplikasi Price Catcher. Eh, boleh bandingkan harga 400 barangan terpilih and pasar keut, pasar raya-raya, pasar raya mini, kedai runcit, pilihan kenemba, tok kira and malok-malok he, emok, eagle. Price Catcher akan bantu eho kategori barang, buat lokasi en bandar atau en kampung. Tak perlu ragu, ene harga yang pudo, buat bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan dengan bijak. Iloknya point well, muat turun aplikasi Price Catcher pudo bandingkan
1: lagu
0: harga.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik, asik.

0: Sedih, geram, nak marah tapi kena sabar. Pelajar IPT kerugian RM10,000 ditipu di Facebook. Pelajar ini telah beri respon kepada iklan tawaran kerja di Facebook dan telah diminta membuat beberapa bayaran untuk mendapatkan tawaran tersebut. Nasihat saya kepada adik-adik BBNU, di luar sana ramai yang akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Jika sesuatu yang tak pasti, dapatkan pendapat yang kedua. Dan jika sesuatu tawaran itu tersangatlah bagus macam tak masuk akal, confirm itu adalah scam.
1: Asyik FM.

Kicau Mania. Ya, lagu dari Endar Boy Gang. Sebentar, Atuk Eseng Mong. Jam nar 8 minit lengal ke udara. Kena ber, ya. Yang berseng Mong, siaran Nasya FM. Terima kasih. Kena ber, malu-malu. Hei, waktu rete rakan-rakan yang gel-gel embeg bandaraya. Mabeg-mabeg nak hujek yang gunakan siaran Astro 875. Terima kasih. Serah anak siaran My Preview 706 juga. Terima kasih. Ataupun Seng Mong Kandik melalui online Pudok RTM Klik juga, terima kasih ke udara untuk semua rakan pendengar yang bersengmong, ya. Balik pada East Bedbuteh, bersalog lah cerit teh, seglog lah Bedbuteh, tapi naklah cebut nak rela M seglog kan, cemok kipas nak haluk lah. Kalau dek anak tok elektrik, masih lagi tok kep-kup elektrik nak Bedbut, nak yang kalau nak kan, lagi-lagi rakan-rakan mah kawasan-kawasan yang pedalaman masih tak dapat terima bekalan anak elektrik mabek tu ikan, cebalik Bedbuteh, mabek lah ilo well kan, seglog TL anak dek, dek pun duk amis nak berehat, ya, bersantai enbek ataupun entek juhu kan, dek iri ajok nak untuk nak dek nak lah dek anak dek nak wek masalah nak duk nak lah idek nak kacit em cara nak relok dek anak duk engkau nak dek pun duk amis lah berehat sambil-sambil nak ene-ene sednyet mehemuh enbek tiu nak sengej lagi ke kampung nak ong tik sengej lagi tik bersih lagi cema beg ma beg teh he. Naklah sambil bersantai-santai nak ene cebalik ano rek teh ataupun balik berjerebu teh kan, cok-cok yang memang mok asma nak kena berjaga dirilah, ataupun jangan beradis lah kalau boleh ehwal, tak boleh ehwal, kalau boleh nak egel endek bukan ehwal terbalik pula, kalau boleh egel endek nak egel lah endek, kalau ene asma doh heje anak penyakit, ya, untuk nak pernafasan en keluar hub dan juga nadu nak libatkan hajat, ya, nak ernget saya saluran udara yang nak en kepada kesukaran untuk ehem hum he. Jadi kalau ene asma do anak do alahan kepada habuk, de bunga dan ano sentul ano binatang lah kan. Dan cik nak yang tertentu gerak kacang, ais, bok susu juga, kelhol, bok suwot, merokok atau menyedut ano asap-asap rokok pun antara pencetus serangan asma lah. Gejala asma juga kelhol terutama ma gagit layak, ya, waktu layak lah susah ehem hum, tu nak pejat henum kan, apa nak ce hem hum pun mau berce. Keedah penggunaan inhaler doh kalau ini untuk rakan-rakan yang bas ano asma doh. Etek, ya, penutup pemegang inhaler doh, do antara untuk nak bok tik dan tik telunjuk serta goncangkan, tarik nafas, hembus perlahan, dan juga edol ano inhaler doh ate ma sentor and corong inhaler, dongakkan kui ma balik dan tekan inhaler sambil sedut perlahan-lahan, tahan pernafasan 5 hingga 10 saat. Nak lah antara kaedah-kaedah penggunaan inhaler doh. Jadi nak antara get untuk nak alat sebenarnya untuk cok-cok lah yang memang mok dah anok doh gejala asma doh. Ilo pun kena lah sentiasa jaga diri, jaga kesihatan semua, kena ember kan balik belak esteh. Ilo pun kena ember yang bersengmong, jom mana yang teruskan hiburan leng-ag balik teh, dan juga jangan lah jam nar 32 Eseng Mong anok kazana seni maneng Eseng Mong lagu Rio Siwas, aku suka kamu, mainung main.

Lagu dari Riyag untukmu Ayu sebentar Ate Eseng Mong Asyik FM Moinung Moin lain dari yang lain kenapa ya jam nar 30 minit link ke udara dan selepas dokal Eseng Mong Kazana Seni Maneng lah ya untuk jam rekte hingga majam 3 link agdo dan rakan setugas well akan terloi gah dalam dialek temuan ke udara sebentar doh akal ya Eseng Mong tepat jam 3 link ag and anu kenapa ya. Okey, jadi tik lagi maihi asyik gear ke udara hingga jam 4 lengak. Masih lagi ke udara semua yang bersengmong dan esengmong maning lah lagu Kazana Seni Masyarakat maihi and anuh. Dan esengmong maning lah asyik FM. Terus layan mainu main.

Ah, ah, sanggul kecil abang kelando berpagar bunga. Ah, ah, bukit janing abang kelando tapak terlintang. Ah, ah.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhyiddin Siwas.

Sebanyak 400 ekor enek tuntung sungai dilepaskan ke habitat semula jadi Dan dekat Sungai Terengganu Kuala Berang Haiknin untuk memperkasa usaha pemeliharaan spesies terancam. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Otter Joseph Kurup khabar, program anjuran perhitan itu merupakan usaha berterusan memulihkan populasi tuntung dekat negara Nin. Dan khabar keberkesanan usaha konservasi kena ada kerjasama masyarakat setempat, khususnya dalam menjaga kebersihan dengan keselamatan habitat sungai. Sanctuary ikan kelah dekat Taman Eko Rimba Lata Tembakah Hulu Besut bakal dibuka dalam masa terdekat. Exco Kebudayaan Alam Sekitar juga Perubahan Iklim Terengganu Datuk Razali Idris khabar, segibu enek ikan kelah dah dilepaskan dekat lokasi itu sebagai langkah awal pembangunan sanctuary. Dan khabar sanctuary itu juga menggabungkan elemen pendidikan dan pemuliharaan selain melibatkan komuniti setempat. Produk baru itu berpotensi hidupkan semula latar tembakah, juga menyumbang kepada sektor pelancong negeri.

6 kedai separa kekal jenis teres dekat Jalan Besar Bandar Lama Kuala Rumpin Pahang terbakar gelam entai. 4 permis musnah sepenuhnya, manakala 2 kedai runcit mengalami kemusnahan kiat-kiat 50%. Pegawai Perhubungan Awam Bomber Pahang Zulfadli Zakaria khabar, kebakaran membabitkan kedai perkhidmatan elektrik, stor premis penginapan, salon gambut juga 2 kedai runcit. Hak mangsa dilaporkan terlibat punca kejadian dengan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Segamai 33 pendatang asing HAM izin yang ditahan dalam 4 operasi imigresen dekat sekitar Kuala Muda, Kulim, Kubang, Pasu dengan Kota Setar hari malam. Jabatan Imigresen Kedah khabar dididik daripada 14 warga India, 11 Bangladesh, 3 Indonesia, 3 Pakistan dengan 2 Nepal. Muhandidi ditahan atas kesalahan termasuk memasuki atau berada dekat Malaysia, HAM PAS atau permit sah. Tinggal lebih masa juga melanggar syarat PAS. Mohon tahanan dihantar ke Depot Immigration Belantik Sing untuk tindakan nak lanjut. Sekian berita temuan dari Asia FM. Berita disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Shake FM, moinung moin lain dari yang lain ya. 3.25 minit leng ke udara Kenemba. Terima kasih rakan setugas Dialek Temuan. Sebentar Atek bertemankan Rio ke udara. Terima kasih Kenemba yang bersengmong. Masih lagi ya Ye Linda and Anu hingga empat leng ak. Dan semua yang berehat boleh santai sambil-sambil nak sengmong hiburan. Leng ak balik te Kenemba ya, yang ti lagi ke udara untuk rekte balik berehat berpihok. And malo-malo hey, Kenemba yang memandu juga selamat memandu. Dan juga yang menunggang motosikal malo-malo hey, tak kira lah nong bandar ke nong mabek teh ke and majerik lah cenong mabek na cemenong mabek do binatang-binatang buas lah get mamu get alat kan haiwan-haiwan yang buas yang liar do nak helak itu kan. Jadi nak lah ilok pun nejmej lah nekwek nyob Kenemba ya malo-malo hey, wek berjalok lah bet bute match ewek mabek kan balik bet bute match ewek mabek esen lab ewek anak berkail ewek berjalok ya ewek sehlu ewek kek-kek nyam macam-macam sebenarnya cemabek teh aktiviti-aktiviti yang nyop TL nak ha ilopon ne match lah newek-newek nyop mabek nak hati-hati mataju lah ce ong ma ano ong reya nak pana ano haiwan-haiwan ataupun ano berjalak-jalak nong belaus ya je huk kelkel macam-macam lah nak lah nak weknya mabek nak selamat lah Kenemba ha. Ilapun jok maneng eseng mong hiburan-hiburan leng ag balik teh bersama Yelinda ke udara Mahi Asyik teh lagi enanu.
1: Semasa hanya di Mahi Asyik.

Syek FM Mainung Mai, lagu dari Eddie dan juga Ina KKB. Sebentar ATS Hengmong, lagu sayang-sayang ya. Dan selepas Doa Akal bertemankan rakan setugas Well akan ke udara untuk jam yang seterusnya dari 4 hingga 8, 8 hingga 12 kaki layar Gelinda sampai anuhit tugasan ya hari Isnin. Okey, 7 gecek 9, 20, 26. Terima kasih Kenimba berhibur bertemankan ya 6 jam 12 pada Is Atek. Jumpa lagi, terima kasih semua ya untuk Kenimba rakan-rakan pendengar Asyik FM. Jumpa lagi, selamat lengak.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibrah Cakun Yasin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seapa kenok-kenol dan nahu Al-Quran? Untuk memahami Islam dengan tepat, seseorang itu perlu mengenali agama Islam itu sendiri dan bung belajar nganu orang hak beragama Islam macam disyariatkan dalam Al-Quran. Cara untuk memahami Islam itu adalah dengan memahami isi Al-Quran. Persoalannya, Masika, mengapa orang Islam pak hidup macam hak ditetapkan dalam Al-Quran sedangkan Al-Quran itu ibarat manual untuk kehidupan orang Islam? Ika terjadi kerana rata-rata membaca Al-Quran tanpa isinya masuk ke dalam jiwa sendiri. Apa aja hak dia buat, kita mesti kembali pada Allah. Al-Quran bung dia baca berulang kali hanya untuk memastikan tajwid kita sempurna, tetapi untuk memahami apakah hak Allah wayatkan pada kita dan apa hak Allah suruh kita buat di dunia Ika. Bila Al-Quran itu empat masuk ke dalam hati dan empat mempengaruhi kehidupan kita, masalahnya itu dari Al-Quran ataupun dari kita sendiri. Contohnya, kita mempunyai biji benih hak moleng dan kemudian campak ke atas tanah. Namun biji benih itu empat menjadi pokok hak darab. Siapa ya? Kerana tanah hak kering. Sama juga kita dan Al-Quran. Kita mempunyai manual kehidupan hak lengkap namun empat menggunakannya dengan sebaik hak mungkin. Ika berlaku kerana kita empat benda persediaan hak moleng untuk menerima Al-Quran. Sedangkan kita nak Al-Quran Ika mengubah kehidupan kita dengan cara kita memahami Al-Quran. Dan seterusnya kita dapat amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Okay, dia pun dah pukul 4.09 minit petang. Jadi, hai, selamat petang. Terima kasih untuk Aji Diak yang masih lagi terus dengarkan ICFM Moi Numoi untuk hari 7 hari bulan 9 2026 dan hari Isnin, ya. Dan kalau tip selama 4 jam bersama rakan setugas Linda, ya, sampai ke pukul 4 petang. Dan selama 4 jam lagi dari pukul 4 sampai ke 8 malam, bertemankan Kuk Zainab Akin ke udara bersama Aji Diak untuk petang. Dalam segmen Rentak Genin sampai ke 6 petang dan 6 sampai 7.30 minit malam dalam Mati Mareh. Dan selama 30 minit dalam segmen Kazana Seni Asyik, ya, sampai ke pukul 8 malam. Sekaligus mengakhiri tugasku untuk hari 7 hari bulan 9 2026. Hari Isnin, ya. Orang khabar hari Isnin hari yang membosankan. Tapi dah petang-petang macam mak takkan masih bosan lagi, ya. Jadi kita bertemuan di ruang udara ICFM Moi Numoi. Jadi berkisah di mana hajak rakan-rakan kita 18 kot kaum dapat dengarkan ICFM. Sama ada Aji Diak yang ada di selatan tanah air, rakan-rakan di Johor apa khabar. Juga Aji Diak yang mungkin ada di utara, di pantai barat dan di sekitar pantai timur, sekitar Pahang, Terengganu dan juga Kelantan, ya. Jadi semoga hari yang menyanyikan hari yang cukup baik untuk Aji Diak di Luanun, Kuala Lumpur panas, ya, walaupun agak berjerbu semet, ya, tapi dalam keadaan panas. Jadi kalau Aji Diak di Luanun, mungkin juga ada kawasan-kawasan Aji Diak dalam keadaan hari kita nang panas, ya, kurangkan aktiviti di luar untuk sementara waktu, ya. Minum air secukupnya, jaga kesihatan, jaga diri Aji Diak baik-baik, ya. Segmen Rentak Genin, koleksi lagu-lagu dari kalangan masyarakat orang hulu kita, okay? Haji Diak yang berbakat dalam bidang seni akan kukudarakan lagu-lagu Haji Diak, lagu-lagu ciptaan rakan-rakan kita Mahi, ya, 18 kot kaum. Sama ada yang Haji Diak nyanyikan dengan bahasa Haji Diak sendiri, dan mungkin juga dalam bahasa Melayu pun ada juga, ya. Jadi teruskan berkarya, hasilkan lagu-lagu yang berkualiti, ya. Dan seandainya ada lagu-lagu baharu yang mungkin jadi anak kami kudarakan di ICFM, jadi boleh berhubung dengan penerbitnya Hardy Zakaria. Dan kita boleh masukkan lagu Aji Diak dalam sistem kita ada untuk kita kudarakan, bukan sekadar dalam segmen Rentak Genin, tapi mungkin juga dalam segmen-segmen yang lain. Jadi terus dengarkan ICFM Moi Numoi. Jadi lagu dalam dialek Jakun, ya, Ketiau Padi, nyanyian daripada Secret Band, rakan-rakan kita daripada Bekok Segamat Johor. Jadi terus dengarkan ICFM Moi Numoi, bertemankan Kuk Zainab Akin.

0: Gegar Pasti Padi.
1: Saya sebagai pematung asli, pertamanya saya memang peranan lah dari peringkat kampung. Tapi saya tak boleh cakap peringkat ni boleh dimajukan ke peringkat yang begitu luas lah. Pasal saya sebenarnya di peringkat kampung, saya amat menitik beratkan lah kita punya jati diri, terutamanya kepada golongan yang sediada dan juga golongan belia. Terutamanya dari budaya kita, kita mesti tahulah dari segi adat istiadat perkahwinan yang mungkin etika tu boleh kita bukukan. Kita pasal apa generasi sebenarnya budaya kita ni dia banyak kepada sebagai apa ni lah, mulut ke mulut. Dia tak dietikakan, sepatutnya kita etikakan untuk rujukan generasi yang akan datang. Ini adalah amat penting kerana kalau kita tak buat etika ni, mana generasi kita akan pupus lah. Adat budaya ni tak akan disambung oleh generasi yang datang dan mulah dilupakan. Dan kita juga sentiasa menitik beratkan anak-anak muda kita ataupun masyarakat kita untuk praktik apa benda yang ada. Contohnya Sewang, terutamanya Sewang kita adakan aktiviti ini seiring dengan pembangunan semasa. Saya ingat benda ini memang pentinglah untuk kita teruskan kita punya budaya ini. Jangan sampai orang cakap langsung kena datang pukul begitu saja, kita rugi. Pasal ini adalah budayaan kita yang perlu dijagalah dan dipelihara.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah Perak.

0: Ikan nyanyian dari Mambang Band dengan lagu Kanyo Aku Sayang Aji. Ya? Ikan 4:42 minit petang dalam segmen Rentak Genen Petang. Ya? Jadi antara Nekub Bungli kongsikan juga ada mana pencarian menggunakan helikopter masih lagi didapat ngesan sekumpulan 17 rakyat Malaysia neng masih lagi hilang dalam baah besar neng berlaku di Nepal. Ya? Mana-mana pencarian yang gagal mendapat sebarang petunjuk kumpulan berkenaan atau 6 kenderaan yang kena naik sebelum dipercaya dihanyutkan harus deras. Ya?
1: Let's join to the party by Dixie Modok Remix.
0: Dan selainnya juga ada mana operasi mencari dan juga menyelamat 6 individu yang delapu hilang dalam ekspedisi Transgrah de Gunung Gerah Kelantan dibuat melalui tinjauan udara oleh pesawat capatan bomba dan penyelamat Malaysia di sekitar jalur pendakian ontok petang. Dan mana pengarah capatan bomba dan penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun Maginahu, pesawat dari pengkalan udara Subang yang dijadualkan memulakan tinjauan udara pada pukul 2 petang ti, ya, di lokasi jalur pendakian sekitar Gunung Sepat dan juga Gunung Belatuh sebelum menuju ke pos kemar. Ya. Mana pada waktu pusat kawalan tempat kejadian ditempatkan di IPD Greek, ya, manakala pusat kawalan hadapan di Dewan Capatan Kemajuan Orang Asli Pos Kemar. Ya. Dan mana seramai 59 anggota dan juga Malim Gunung digerakkan di lapangan hari ini melibatkan 25 anggota Capatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 10 anggota Capatan Perhutanan Perak, 8 anggota Malim Gunung Perhutanan Kelantan, 6 anggota Malim Gunung Perhutanan Perak dan 10 orang Malim Orang Asli Pos Kemar. Ya. Mana operasi yang dijalankan untuk mengesan 6 individu terdiri daripada 4 sekeluarga termasuklah seorang nengkenek dan juga 2 malim gunung. Okay, jadi antara yang aku boleh kongsikan pada pukul 5 petang utama 5 akan disiarkan. Jadi bersama dengan Kareh Ben dengan lagu Kanyok Nacin Mai. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jengka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Sony, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
1: Moi no moi.

Okey, nyanyian dari NASA, Dos Grace. Ya, okey, ada pun dah pukul 5.18 minit petang. Jadi, hai, selamat petang. Terima kasih. Masih lagi bersama Asyik FM, Moy Numoy. Dan masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin dalam segmen Rentak Genen, ya. Sampai ke pukul 6 petang untuk jam yang kedua. Okey, bertemankan Kuk petang, ya. Jadi selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang tengah memandu. Jadi berkisah ke Manok Haja perjalanan Ajdia. Jadi ku percaya sebenarnya ramai rakan kita yang dalam perjalanan ya, pulang daripada tempat kerja masing-masing. Tertambah ada sekitar Kuala Lumpur dan juga ada bandar-bandar besar yang lain ya.

Kalau boleh ku kabarkan juga ada mana trailer rosak di kilometer 153.4 arah utara daripada Bandar Kasia ke Bukit Tambun ya. Di mana lorong kiri terhalang, trafik masih lagi terkawal. Jadi hati-hati dan jaga jarak pemanduan ajidiak ya. Dan kalau boleh elakkan pertukaran lorong secara mengejut berdekatan dengan lokasi ataupun semasa ajidiak memandu lah. Tambah masak jalan tengah sesak ya. Jadi selepas bercuti, aku percaya ramai di kalangan rakan kita nang mood cuti lagi, rasa kesoi lagi ya. Tapi hari malam kebanyakan tempat bi sesak sangat ya untuk pulang ke Kuala Lumpur. Tapi masih lagi dalam mood bercuti kan. Anak-anak kita pun hari baru masuk sekolah semula. Dan nang bi sihat ya. Jadi dapatkan rawatan untuk anak-anak kita yang bersihat dalam keadaan hari kita yang berjerbu di luar nun. Dan kalau kita cengur juga sebenarnya kualiti udara kita okey. Setakat petang di sekitar Semenanjung Malaysia terutamanya okey. Ada kalau bisilap kot lah. Kebanyakan berlaku di sekitar Kuala Lumpur, Seremban, Negeri Sembilan ya. Dan juga ada Perak. Melaka, Johor ya. Dan IPU sangat bersihat 261 the IPD Serian ya. Rakan-rakan kita the Kuching Sarawak. Tapi sangkat untuk petang bi ada neng mencatatkan atas daripada 300 ya. Cuma ada dua tempat haja iaitu di IPD Serian dan juga Samarahan Sarawak. Iaitu di Samarahan 237 dan IPD Serian 261 ya. Kalau untuk kawasan-kawasan yang bersihat termasuklah di Kuching Sarawak 200 dan Seri Kil Sarawak 196, Seri Aman Sarawak 191, Johan Setia 186, Sibu Sarawak 184, Mukah Sarawak 179, Samalaju Sarawak 175, ILP Miri Sarawak 167, Miri Sarawak 167, Bintulu Sarawak juga 167, Shah Alam Selangor 166, Seri Manjung Perak 165, dan juga ada kawasan Tasik Ipoh ya, Perak 163. Okey, Negeri Sembilan ada nilai okay, bacaannya 162, ada Putrajaya 161, Seremban Negeri Sembilan 161, Tanjung Malim Perak 160, juga ada Kelang Selangor juga sama 160. Manakala ada Batu Muda Kuala Lumpur 158, sama juga ada Banting Selangor. Juga nak mencatatkan 157 ya, ada kawasan Ceras Kuala Lumpur, Kuala Selangor, Selangor dan juga Petaling Jaya Selangor. Manakala ada Bukit Rambai Melaka 156, sama juga ada Politeknik Kota Kinabalu. Juga ada Segamat Johor 155, ada Pagoh Ipoh Perak, Batuk Pahat Johor dan juga Labuan mencatatkan 154 bacaannya. Dan juga ada Taiping Perak, juga Alor Gajah Melaka 153, juga kawasan Kota Kinabalu Sabah dan Tangkat Johor 152, Kimanis Sabah 151 ya. Jadi antara bacaan-bacaan IPU kita ada seluruh negara. Okey, jadi apapun jaga kesihatan diri ajidia okey. Dalam keadaan hari yang berjerbu di luaran, kurang-kurangkan aktiviti berat ya, ada kawasan-kawasan terbuka. Ada rakan kita khabar dah ngeluk-ngeluk ya. Ngeluk-ngeluk ya. Pening petang. Okey, DSL lagu kenangan kita. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Main-main.

Okey, nyanyian dari Mr. Jam. Ya, okey, harga peraknya. Betul ke? Dalam Jelis Semai, ya. Okey, dah pun dah pukul 5.36 minit dah petang, ya. Terima kasih. Anda masih lagi terus dengarkan Nasya FM. Rakan-rakan kita, masyarakat orang hulu 18 suku kaum, ambil kisah The Manok Hajar, ya. Dengarkan kami juga melalui saluran Astro 875 dan juga My Preview 706 dan juga rakan-rakan beli muat dan naik, ya. Muat bukan muat naik tapi muat turun aplikasi RTM Click, ya, dan boleh dengarkan kami The Manok Hajar, okey. Dan antara nengku beli kongsikan untuk hari termasuklah okey letusan anak Krakatau, ya. 1,500 rakyat Malaysia terkandas di Jakarta. Jadi cangkis gangguan operasi penerbangan, ya. Cangkis letusan gunung anak Krakatau. Dan juga mangsa skam, jangan malu untuk lapu kepada pihak berkuasa, ya, okey. Khasnya untuk jadi anak mungkin menjadi mangsa penipuan dalam talian, okey. Supaya jadi lebih malu untuk...

dia antara neng ke beli kongsikan juga dan dan antara neng lain program kereta api Sarong Melaka Semarak sambutan Hari Malaysia ya. Anak manuk lebih 2,000 peserta ya ada jangka akan menyertai program kereta api Sarong peringkat negeri Melaka 2026 yang bakal berlangsung pada 16 September sempena sambutan Hari Malaysia ya. Dan mana perarakan dan mana hilir daripada Muzium Kesultanan Melayu Melaka ke Menara Taming Sari dengan jarak kira-kira 2 km. Anang manuk peserta berarak mengenakan pakaian tradisional kaum masing-masing sebagai tema utama acara tahun ya. Ada samping acara sampingan termasuklah persembahan kebudayaan dan Muzium Rakyat dan juga lokasi sepanjang laluan perarakan. Anang mana penganjuran juga selari dengan usaha tahun melawat Melaka 2.0 untuk menarik pelancong dan juga mempromosikan warisan negeri. Okey, jadi antara aku boleh kongsikan untuk jadi ada lewanan panas asmara, panas ada lewanan ya. Ada pun 5.39 minit petang. Apa sama dengan di cousin?

0: Enggak, pasti pade.
1: Okay, abnormalan sel pangkal rahim ni sebelum menjadi kanser terdapat dua jenis lah. Yang pertama kita panggil atypical, yang kedua dysplasia. Dysplasia ni rasanya merujuk kepada perubahan yang luar biasa lah, mirip kepada sebenarnya hampir-hampir jadi kanser lah. Perubahan sel yang tak normal ni daripada tisu yang normal berubahnya tak normal dia, dan akhirnya menjadi kanser biasanya memang masa yang cukup panjang, lebih kurang dalam 10 ke 15 tahun. Penyebab ni adalah virus lah. Terdapat tiga faktor utama lah yang mana boleh meningkatkan seseorang wanita untuk mendapat barah pangkal rahim lah. Yang paling utama adalah jangkitan virus mana virus HPV ataupun human papilloma virus. So lebih kurang dalam 70% lah kalau dapat yang kita pada ni, kemungkinan wanita tu mendapat barah pangkal rahim adalah lebih tinggi lah. Virus ni untuk maklumat pendengar Asia FM dibawa dari individu ke individu mulai lagi hubungan seksual lah. So faktor yang meningkatkan risiko tercemar dengan virus ni adalah aktif dalam aktiviti seksual pada usia yang lebih muda kemudian mempunyai ramai pasangan seks ataupun seks yang berbilang pasangan, dan hubungan seksual dengan lelaki yang mungkin ada masalah ketuat di kemaluan mereka lah. Itu faktor risiko untuk dapat jangkitan HPV ni. Wanita yang mendapat jangkitan herpes pada bahagian kemaluan pun juga berisiko tinggi untuk mendapat barah pangkal rahim. Lain sekali merokok lah. Merokok ni seperti yang tuan-tuan puan saya maklum dia memang meningkatkan risiko itu untuk apa-apa kanser pun termasuklah kanser cervix pangkal rahim. Jadi dikatakan merokok ni akan meningkatkan risiko barah pangkal rahim sebanyak 4 kali ganda lah. Oh, no more.

Latim Bank Lek Maha. Ya, Iki, 8 minit lagi ke pukul 6 petang. 6 petang, Iki dalam segmen Mati Mare. Sampailah ke pukul 7.30 minit malam. Dan selepas siap bersama aku dalam Khazanah Seni Asyik. Ya. Selama 30 minit, lagu-lagu genabak, lagu-lagu cenulak. Ya. Di mana kau sarat hidup naik, cangkis anak muda tangguh bina keluarga. Jadi, anak mana Dahagi Nahuk, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Di mana katanya golongan muda gini hari lebih banyak membuat perancangan, terutamanya daripada segi aspek ekonomi dan juga kemampuan untuk mengurus keluarga sebelum keniat melangkah ke alam perkahwinan. Ya. Yang mana pandangan tentang kos harga hidup yang semakin meningkat menjadi antara faktor golongan muda lebih berhati-hati sebelum keniat membuat keputusan untuk berkahwin dan juga ada anak. Ya? Jadi dengan ya katanya kerajaan faham menganut kebimbangan ya dan akan menyediakan pelbagai program termasuklah Smart Start yang manut menghagi pendedahan kepada pasangan menganut kehidupan berkeluarga, pengurusan ekonomi dan juga kewangan ya.

di antara nak boleh kongsikan ramai lagi ke nang bujang-bujang di luar nun memilih untuk berkahwin pada usia yang semakin bertambahnya. Kadang-kadang kalau kita cengoknya sebentar haja pun dah masuk bulan 9. Bayangkan dah 7 hari bulan 9 ya. Rasanya macam baru beberapa bulan kita masuk ke tahun 2026 kan. Mungkin hanya kok haja lah. Jadi ada luar mungkin rasa lama. Tapi kalau kok rasa macam sebentarnya ada bulan 9 kan. Jadi mungkin menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Okay, selamat hari jadi. Jadi ada dengan khabar peningkatan umur yang bukan set penghalang untuk jadi mencapai kejayaan. Ya. Jadi kalau mungkin nang mencapai kejayaan lagi, kadang-kadang kita cengok angka kita ada sampai 40 tahun. Ya. Kita rasa macam semakin singkatnya umur kita. Ya. Dan mungkin juga adik-adik kita nang bersekolah bersabar nak habiskan zaman sekolah. Ha, nang mana dia kata limut bersabar nak tunggu ya peperiksaan SPM. Ya. Dengan harapan selepas siap boleh bekerja. Ya. Lagi sebenarnya ada nang khabar bi best pun jadi dewasa kan. tapi adik-adik kita nang bangku sekolah yang bekerja-kerja nak jadi dewasa cepat ya. Jadi mana nang generasi X ya rasa nak pulang semula ke zaman sekolah kan. Macam ya lah kehidupan kita. Kadang kita ada lalui, kita rasa kita nak kembali semula ataupun nak pulang semula ke masa-masa lepasnya. Dan ada yang bisa bersabar nak melangkah ke tahun-tahun seterusnya. Jadi masing-masing ada pandangan tentang kehidupannya. Okay, jadi apapun dah terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy dan selepas nak bersama dalam segmen Mati Mareh. Jadi jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Aisyah FM. Okay, ada dengan khabar panas dah luar nana lagi. Sampai ke malam kelak panas kan. Jadi panas siang, panas malam. Bersama dengan Min Tanong. Okay, untuk lagu penutup dalam segmen Rentak Genin petang ya. Terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy. Bertemankan Kuk Zainab Akin ke udara bersama Ajriah dah luar nana.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Aiki Metallica, ya, The Memory Remains, ya. Ah, generasi Gen X, ya. Kau percaya lagi nak memandu pada waktu generasi X. Nang rata-rata aku nahu. Jadi aku pun nahu lagu ya. Ngantuk ke banyak? Ada rakan kita kabar ngantuk ha, jadi nak dengar lagu rancak semiat. Ya ti antara lagu nang mungkin mengambil memori aja dia ya. Waktu-waktu sekolah haria kan. Siapa bi kenal Metallica ya? Kalau nak bi kenal mungkin generasi Z lah ya. Gen Z. Kira-kan kita nak keluar ke banyak pecah jantung kereta. Yang nak buat macam mana? Yang minta nong ya. Pecah jantung kereta. Kita kena baiki lah. Kita kena rawat lah ya. Ya, jantung kereta. Lebih lagi jantung kita ya. Kalau jantung kita kena jaga lah. Jadi kalau petang-petang macam mana rasa-rasa nak bersenam, jadi pastikan dalam keadaan kesihatan yang baik lah. Kita angin ya. Jadi mungkin bersenam macam biasa. Ramai rakan kita bila petang-petang kalau kita pergi ke apa ke taman-taman rekreasi, ya rakan kita berlari-lari sebelum ya. Tapi ya dalam keadaan mungkin cuaca kita yang baik ya. Tapi dalam keadaan hari berjerebu, mungkin panas ya. Kita rasa kadang-kadang macam bahangnya kita cengok beberapa panas, tapi bahangnya ya, lain macamnya. Jadi jaga kesihatan diri, tetamah neng dah pun berumur ya, neng mano 40 tahun ke atas, neng bi penuh melakukan sebarang ujian saringan ya. Ha, gitu abang-abang kita. Kadang-kadang bukan main lagi ya. Dari set kutak ke set kutak, kutak apa? Nahu lah kutak apanya. Set kutak ke set kutak lebih cukup. Sehari mungkin 2-3 kutak ya. Lepas yang gin pula buat saringan kesihatan, binahu ada apa penyakit ya. Tiba-tiba petangan nak bersenam, lain macam ya. Bahaya untuk kesihatan. Jadi sebelum melakukan apa saja aktiviti yang lasak, jadi pastikan aja ada nahu tahap badan aja dia ya. Pastikan dalam tubuh yang sihat. Dah biasa juga pun melakukan aktiviti-aktiviti lasak pun kena cengok juga keadaan hari kita ya. Jadi minum air secukupnya ya, saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pastikan juga kalau nak keluar okay, bersenam, pastikan juga pakai baju yang bukan kali hitam ya. Kita nak kita geng Metallica, kita nak pakai baju kali hitam, jangan. Kita nak akan menyerap haba lebih ya. Jadi pakai yang terang-terang semen ya, dengan warna putih ya. Tiba-tiba hari aku nak jadi Metallica, pakai hitam pergi berlari ya, pergi pingsan payah. Okay, jadi apa-apa gurau-gurau juga ya. Dalam keadaan hari kita mungkin berjerbu di luar nun, nang panas ke kadang bawa sampai ke malam. Minum air secukupnya, jaga kesihatan diri, terutama jadi nang mungkin ada penyakit-penyakit yang berisiko tinggi ya. Dan juga anak-anak kecil lah. Kalau beli ilah-ilah kawasan-kawasan pantai ya, kawasan yang mungkin menambah lagi risiko untuk berlakunya strok haba ya. Okay, rakan-rakan kita anak memandu di NKVI arah selatan. Anak mana kalau kita cengok dia okay, keadaan trafik pelahan dari Subang ke Shah Alam ya. Dan juga ada Lebuh Raya Elit juga di pada arah selatan, Shah Alam ke Sifil juga pelahan. Okay. Dan rakan-rakan kita nang memandu arah selatan de Lebuh Raya utara selatan, nang mano daripada Selinggi ke Simpang Ampat ada kereta terbakar di kilometer 218.2. Jadi pandu berhati-hati ya. Okay, lagu nyanyian daripada Baung Band ya. Copyright lah okey. Set lagu Hindustan. Mary Sapno Kirani. Mana kalau kita nahu Baung Band terkenal dengan lagu-lagu Hindustan ya. Masih lagi bagi aktif ataupun bihnya kita binahu lah. Tapi penuh memeriahkan okay, industri music orang asli.

Day 2 dan Babuk Nombela Team ya, nyanyian daripada Survival 2.0 ya. Ada pun pukul 6.34 minit petang, de mano nom pendaki nang hilang de gunung gerah de pun selamat ya. Nang mano nom individu nang dilaporkan hilang masa keniak menyertai ekspedisi Trans Gerah de Gunung Gerah Kelantan desahkan selamat ya. Mana Ketua Polis Daerah Greek, Superintendent Abdul Samad Othman mengesahkan perkara ya lepas pihaknya berjaya menghubungi seorang malam gunung nang bersama kumpulan berkenaan. Dan semuanya selamat. Dan semua pendaki akan dibawa turun lah. Dan operasi menyelamat akan dilaksanakan dengan menggerakkan pasukan penyelamat ke tempat kumpulan berkenaan ya. Mana kaedah penyelamatan juga akan menggunakan helikopter nak akan membawa pasukan penyelamat dan menurunkan keniak ada set camp ya sebelum pasukan yang meneruskan perjalanan ke lokasi mangsa ya. Jadi antara nang baharu kita terima nang mano sebelum ya nom individu terdiri daripada 4 sekeluarga termasuk seorang nang kenek berusia 9 tahun dan juga 2 orang malim gunung ya. Okay, selamat berehatnya awak-awak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan. Selamat memandu juga untuk Ajidia yang tengah memandu pada waktu. Semoga selamat sampai ke destinasi Ajidia. Aku percaya ramai yang akan pulang ya. Ke rumah masing-masing lah. Ada waktu-waktu puncak macam tertambah di sekitar Kuala Lumpur dan juga ada bandar-bandar pesan yang lain. Jadi untuk Adia yang ada di rumah mungkin tengah sibuk memasak ya. Okay, amat-amat kakak-kakak adik-adik selamat memasak. Jatuh lagi Sarah Tunas Pai.

Okay, gandingan Azroy dan juga Maureen ya. Lagu dalam dialek Temuan dan juga Semai digabungkan menjadi set lagu. Okay, terima kasih untuk jadi anak masa lagi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numa ya. Dan kalau boleh kubawakan sebentar antara keadaan hari kita di luar nun yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 6 petang ti ya. Yang mana berlakunya hujan lebat dan juga ribut petih ada kawasan negeri Kedah, ada Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Juga ada Perak, ada Selama, Hulu Perak, Larut Matang dan juga Kuala Kangsa. Ada Kelantan, ada Kuala Krai, Jeli dan juga Gua Musang. Ada Sarawak, Seri Aman, Linggas dan juga Lubuk Antu. Ada Betong, ada Serikir, kawasan Julau dan juga Pakannya. Juga ada Kanovit Sibu, ada Kapit, bahagian Song dan juga ada Sabah, ada pedalaman, Pensiangan, Sok Keningau, Tambunan dan juga Tenom. Ada kawasan Sandakan, ada Tonggot, Telupit, Paitan, Kinabatangan dan juga Labuk dan Sugut ya. Sampai pukul 9 malam untuk hari 7 September 2026. Dan jangan lupa juga kita masih lagi dalam bulan kebangsaan ya. Pada 16 September kita akan meraihkan Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang iki, habis kisah ada manuk hajak sama ada de kenderaan ataupun de pejabat dan mungkin juga de rumah ajdia ya. Jadi kita semarakkan sambutan Hari Malaysia iki pada 16 September. Jadi sayangi negara kita ya. Bukan senang untuk mencapai kemerdekaan dan kita ada pun baru hajat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 ya. Jadi dalam apa saja tindak tanduk kita ya, kita kena utamakan nama negara terlebih dahulu ya. Termasuklah komen-komen yang mungkin kita limparkan di media-media sosial. Sebelum kita type sesuatu, kita fikir dahulu ya. Sama ada apa yang kita type yang bagi kesan kepada diri kita, kepada kaum kita dan mungkin juga kepada negara kita sendiri ya. Jadi terus jadi orang baik ya. Jadi orang yang baik-baik. Komen yang baik-baik. ...69 tahun... ...kok rasa saya cukup... ...saya angka yang cukup... ...matang lah sebenarnya... Ya, ...untuk negara kita kan... ...semoga generasi akan datang... ...lebih menghargai... ...kita hidup dalam perpaduan... Ya. ...kita bukan sekadar... ...ada suku kita saja... ...dan untuk orang asli pun... ...kita ada 18 suku kaum... Ya. ...walaupun bilangannya... ...bih sebesar... ...kaum-kaum yang lain... ...tapi kalau kita bersatu... biadat yang mustahil ya. Dan sejak akhir-akhir pun kita cengoh masyarakat kita orang asli juga turut de ambil perhatiannya. Suara kita apa saja pandangan kita ya. Cuma orang khabar berikan pandangan yang baik-baik lah. Dan apa yang kita rasakan perlu sebenarnya ya. Okay, jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Okay, jangan kita sentuh 3R ya. Yang kita sentuh sesuatu yang mungkin boleh memecah belahkan bukan sekadar kaum kita sendiri tapi juga mungkin kaum-kaum yang lain ya. Okay, dalam segmen Mati Mare kita teruskan hiburan bersama dengan saya lagu lama sebenarnya okay, sekitar tahun 80-an nyanyian dari Zamri sendiri kesepian. Terus dengarkan Aisyah FM dah pun pukul 6.53 minit petang ya.

0: Mak Teh Mare. Kesenun kesini.
1: Cuaca panas semakin mencabar. Lindungi anak-anak anda dari risiko haba melampau. Elakkan mereka bermain di luar semasa tengah hari. Pastikan minum air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Gunakan payung atau topi bila keluar rumah. Kesihatan anak, tanggungjawab kita bersama.

Okey, sayang orang sama, nyanyian dari Adira Suhaimi. Ada pun dah pukul 7 minit malam, ya. 7.30 minit malam dalam Khazanah Seni Asyik selama 30 minit sampai ke 8 malam. Jadi antara berita online yang aku boleh kongsikan dengan Ajri Adil Wanun, termasuklah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman dua individu termasuk seorang bekas pengarah besar bergelar Datuk kerana disyaki terbabit dalam penyelewengan salah guna kuasa dan rasuah berhubung isu penjualan tanah milik Felda. Dan berita yang seterusnya termasuklah Selat Sunda kekal selamat daripada ancaman tsunami cangkis aktiviti berterusan Gunung Anak Krakatau yang terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera dengan biadab tsunami dikesan sangkat masa pihak berkuasa meneruskan pemantauan sepanjang masa. Dan ada sampai juga pasukan mencari dan juga menyelamat khas Malaysia Smart Emas 01 gini hari dalam perjalanan dari Kathmandu ya, menuju ke Trishuli Bazar di Nepal untuk melaksanakan misi bantuan kemanusiaan dan juga bantuan bencana di kawasan terjejas. Ya. Kita juga mengharapkan 7 rakyat Malaysia yang hilang di Nepal mengharapkan ada berita yang boleh kita terima ya. Dan sangkat hari okay, kenyak bi dapat lagi dekesan ya.

Okey, jadi apa pun semoga seawal malam macam ya Haji Di dalam keadaan yang baik-baik juga lagi, dan rakan kita mungkin tengah menyambut selera. Selamat menyambut selera lagi, wak-wak amoy-amoy, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat berehat yang baru hajat sampai di rumah ya lagi. Dan mungkin masih lagi bertugas, ada nak masuk shift malam, 7 malam 7 pagi. Semoga dalam keadaan yang baik-baik, kesihatan yang baik. Aku percaya juga ke okay, rakan kita nak mungkin kerja di kilang-kilang, rakan kita nak mungkin juga petugas-petugas keselamatan nanti okay, nak menjaga keamanan negara, rakan-rakan kita PGA, anggota-anggota tentera dan juga polis ya. Dan rakan kita nak mungkin mencari rezeki dengan memandu di sekitar Kuala Lumpur sebagai pemandu-pemandu Grab yang e-hailing okay. Semoga dalam keadaan yang baik. Jadi berkisah rezeki yang macam mana sekalipun okay, kita doakan semoga kawan-kawan kita ada luar sana okay, sahabat-sahabat kita semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan tenang-tenang saja okay. Hidup keras ya, tapi kita santai-santai sajalah.

Ini nyanyian dari Jelmol dengan lagu Kanyo Segalanya Untukmu. Okey, ha, dan sebentar lagi kita akan beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Selama 30 minit sampailah ke pukul 8 malam. Sekaligus mengakhiri tugasku untuk malam ya, okay. Dan selepas saya bersama rakan tugas yang lain untuk 4 jam yang terakhir sampailah ke pukul 12:30 malam ya. Okay, jadi semoga aja dia terhibur sepanjang bersama ku dalam segmen Mati Mari. Dan kita akan berjumpa semula dalam Khazanah Seni Asyik. Jadi terus dengarkan Asyik FM. Mainu.

Okey, jadi petikan kerap ya. Okey, dari Mek Yah Jeran ya, Kampung Jentir, Pos Lanai, Kuala Lipis, Pahang. Jadi hai, selamat malam. Terima kasih untuk Ajidi Anang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy. Jadi kita beralih ke Seman Kazana Seni Asyik Extra selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam ya. Lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang, genabak, jenulak ya. Kita pendengarkan untuk Ajidi pada pendengar Aisyah FM, penggemar-penggemar lagu-lagu sewang ya. Ada mana bahasa adalah cermin jiwa, budaya adalah maruah bangsa ya. Jadi jangan biarkan nyok padam de bumi sendiri ya. Jadi gunung dia jaga sumpah, tanah dia jaga tuah ya. Warisan leluhur pelita nang bibuli de padamkan. Jadi juga adat dan juga budaya semoga terus kekal ya dan bercahaya sampai ke generasi akan datang. Dan kita akan pendengarkan selepas lagu nyanyian dari Bah Am ataupun Bah Betlam ya, dari Kampung Simoy Lama, Kuala Lipis, Pahang. Set lagu sewang Suk Kau Masemai. Dan kita juga akan bawakan lagu dari Johari Abdullah ya, dari Kampung Baung, Sungai Siput, Perak. Dan set lagi lagu dari Kuala Lipis kita bawakan dari Kampung Pos Lanai ya. Okey, bersama dengan Bah Pejen, anak lelaki Bah Selut. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moinumoy.

Nyanyian daripada Abah Jedin, Abah Pejen ya, anak lelaki Abah Selut dari Kampung Puslanai, Kuala Lipis, Pahang ya. Dan selepas ini kita akan dengarkan nanti kat lagu terakhir dari Skup Kawau Majahai ya. Wong Kawau, dan selepas ya dari Skup Kawau Majahut Teresa Barau dengan lagu Kanyak Pulang, dan juga nyanyian arwah busu Uda ya, Kampung Jedid Pos Brok, Gomusang Kelantan, set lagu Sewang Suk Kau Matemia ya. Jadi kau dah sampai ke penghujung tugas kau untuk hari okay, 7 hari bulan 9 2026, dan selepas bersama dengan rakan setugas Mizi akan temani Ajriak sampai ke pukul 12 tengah malam untuk kontinen terakhir bersamanya dalam dialek Temia ya. Kalau biasanya semai, tapi untuk bulan 9 kita akan bergili-gili ya, untuk hari Senin bersama rakan-rakan penyampai kita yang lain. Okay, jadi apapun kita jumpa lagi dalam kesempatan. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Dibra Semayas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar dikirahmati ya Allah sekalian. Sinoihek ku kemil muka bumi Allah adik. De paling penting sekali monglah untuk hek hi imbang antara sinoihek ku dunia dan sinoihek ku akhirat. Islam tak sama seku agama-agama kila. Islam mong asas de kuat, bukan tali sembahyang, beriktikaf ku masjid no hari 24 jam, 7 hari seminggu ataupun sepanjang tahun hi berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tok juga giajar hek hi we sinoi ku dunia. Nabi juga ki berkenah. Nabi juga ki kek harta. Nabi juga berniaga. Nabi juga pemimpin. Kerana Islam aji monglah nanak cara sinui de sentiasa hek kena hi perkus antara sinui ku dunia dan sinui ku akhirat. Sebagai harok doa hi setiap jis, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan in, oklah bernor ku dunia adik dan bernor ku akhirat. Dan hoh, madeki jadi bahagian hek untuk sinui hek ku jis akhirat. Tetapi, aguk sekali hisip bahawa mong bahagian hek ku kemil dunia adik. Sebab ajilah hek sebagai khalifah kena sentiasa hi imbang antara sinui hek ku dunia dan sinui hek ku akhirat. Katih konteks adik, sinui akhirat monglah bergantung nu bagi harok hi atur dan hi urus sinui ku dunia ade. Termasuk katih hi jaga hubungan hi sesama sengoi, hubungan hi ru keluarga, hubungan hi ru jiran tetangga, ru kekawat dan semua lapisan sama mong mai Islam ataupun tok Islam, sengoi ataupun bukan sengoi, binatang, alam sekitar dan dekila naik. Adalah kelebihan dan ibernor Islam aji sebagai nanak cara sinui hek dah harus sentiasa hi pertahan dan harus hi dek katih sengluk supaya hek boleh hi perneng agama hek katih sinui hek juprangai hek hingga boleh hi cap imajinasi dan nohormat jumai kila. Mudah-mudahan hek kep hi kot iktibar katih perkara adik. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan mengenai peruntukan belanjawan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamatkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasak Phanket Koh hari ini. Dato' Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, jadi kenapa Dr. Semong lagu Nong Spin, Acik Spin, Kemarau Melanda Rindu. Ya, ini terima kasih untuk rakan-rakan pendengar Radio Asyik FM yang masih lagi setia bersama akan di Anklo Radio Asyik FM bertemankan di Mizi Kudara Anklo jam 9.49 minit layak balik. Berhampiran majam 10 layak ke 30 masih lagi include segmen pilihan asyik dan berbaki lagi timur nar lagu hasil permintaan ataupun perkongsian rakan-rakan include TikTok iaitu lagu daripada Juana dan Brody Nong Pulau Kerry atau tak habis lagi disiarkan. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan include TikTok yang masih setia laju lagu komen cerita anote macam-macam cerita jadi lu pun banyak member terima kasih. Anu cerita emok mengenai cerita-cerita elok doh pasangan. Cerita pasangan ketika buruk cerita emok ni sama ate kecewa kerana ditinggalkan seorang kekasih. Jadi anu cerita jangan bersedih sangat apabila ditinggalkan daripada seorang kekasih. Apabila bersedih mengenai pasangan doh sangat umur nak rugi naji buang waktu bila bersedih kecewa dengan percintaan akan terabai dengan perkara-perkara yang moy contoh seperti terabai akan menikmati masa-masa bersama keluarga bersama bokbe contoh apabila ha fokus terlalu ha fokus menjaga hanum set orang yang ha sayang contoh babu-babu ke sampai available kadang-kadang ma hanum bokbe cintailah sepenuh ikhlas sama bukbe family adik beradik lepas bahagiakan umnak baru lagi kebahagiaan ri untuk bahagiakan seno oi moi jadi lepon banyak kenapa jangan bersedih jangan kecewa apabila nyob ditinggalkan daripada seorang cinta sekuat tabah menghadapi dugaan-dugaan nesgo nyob umbro seorang nak doh. Jadi umpama macam get nejuk yang terpacak di tempat nagos bertahun-tahun kadang-kadang mok seoi umbe tumpang berteduh apabila na tete kadang-kadang seoi mok na tumpang na wek na nemnom kadang-kadang seoi na tumpang manak na gelgel untuk tempat na behiling tapi sementara apabila tiba masa nana akan melangkah gaptep akan mengundurkan diri daripada tempat na berteduh na atek tempat na menumpang na nemnom tempat umbro na tumpang na behiling jadi renak lah kitnes gos itu. Kalau mau seorang nak lajbat terima, mau seorang nak mengundur diri, lepaskan nak dengan rela hati. Jangan paksa-paksa untuk bersama apabila paksa mau nak dengan bermakna kehidupan takkan bahagia apabila bersama dengan seorang yang bukan ikhlas dengan Okeylah cerita-cerita je jadi anu cik kongsikan untuk negah semasa jadi anu untuk gagah trafik untuk nong kita puduh jadi untuk rakan-rakan yang berada yang kuasa-kuasan jadi anong highway jadi anu kerja penegakan je persimpangan UPM nong utara nong kajang ma UPM lorong JL pun tutup tetapi trafik masih terkawal jadi untuk rakan-rakan patuhi arahan papan tanda yang umdol ketika puduh. Dan mo persembangan NJ Putra Mahkota arah utara Nong Putra Mahkota Swordsville City lorong Yel perlu tutup trafik pun masih terkawal. Dan anu NJ kilometer 277.2 kilometer 276.7 iaitu kerja-kerja penegakan NJ arah Nong Selatan daripada Bandar Baru Nilai ma Bandar Ais Deli lorong Yel Pudum tutup jadi tetap trafik masih terkawal lagi. Dan tidak lagi kerja penegakan ia kilometer 298.2 arah selatan Nong Sedenak Makulai lorong Yel Pudum tutup tetapi trafik masih terkawal lagi. Jadi kenapa sila patuhi ataupun pandu berhati-hati patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik yang lokasi pastikan kenapa langkah berjaga-jaga apabila ia memandu. Semoga selamat nyoblai destinasi yang nyob tuju dan selamat bekerja untuk rakan-rakan yang bertugas
bertugas sebagai pemandu lori, abang-abang lori yang bertugas di kawasan-kawasan makdai duh ibu kota. Dan untuk rakan-rakan mabai itu pun, selamat berhiling layak minggu duh. Bukan layak minggu, layak duh. Layak minggu tadi lagi. Layak duh, selamat berhiling, selamat berehat, selamat bersantai dengan teh kopi susu. Ada teh balik kemalau yang tidak cecah nak cal. Ada mungkin pai memak cecah. Ada yang BA je neng. Mamu-mamu baru wek berehat seglok. Isaka mungkin sekarang waktu-waktu sekolah, waktu-waktu kerja untuk inyo bertugas untuk ya Isaka. Jadi dulu pun jom semua neng. Lagu yang seterusnya daripada Juana Nong Bre nak wetik lagu Axis di rantai digelangi rindu. Ada lagu yang seterusnya X-Ray daripada lagu yang berjudul Tiada Lagi Bicara, permintaan daripada Brody Nong Pulau Kerry Kedara. Main-main lain daripada yang lain.

0: Teruskan mendengar Asia FM Moi Nong Moi.
1: Malam malam cobi in be in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asia FM Moi Nong Moi.

Ya, jadi Unatek Semong, lagu Nong X-Ray. Tiada lagi bicara. Jadi kita puduh hanya bersama Ayah and Claude segmen Jok Healing. Layak balik kita hanya jam 10.03 minit. Layak balik masih lagi bertemankan ye Mizi ke udara. Jadi ye menemani nyop hanya jam yang ketiga ketika puduh. Jadi ilu-ilu pun. Semoga and you pilihan asyik kata, semoga untuk rakan-rakan yang berkongsi lagu berpuas hati dengan lagu-lagu yang kongsikan. Semoga yang terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar media sosial. Okey, jadi lepas tu sengmong lagu Jok Healing yang pertama, iaitu lagu Nong Rama Rama Band Nenpet. Lagu datang sebenar dikongsikan rakan Nong Dipang ke daripada kaum semai tengok lagu tu Nenpet Rama Rama Band yang nak berasal nak teri oi Nong Dipang Perak. Jadi dulu pun sebelum meneruskan lagu-lagu, jadi untuknya balik balik tu hanya jam 10 jangan well untuk rakan-rakan mungkin isaka bertugas awal, mungkin isaka yang bersekolah untuk menput-menput lah senior-senior yang bersekolah. Kena saya keluar awal ke sengmong nak adik-adik jangan saya keluar lambat-lambat. Tutup handset nak yang berumur daripada 7-8 hinggalah 17-18 ke mungkin mok yang bersambung belajar pun sama je lah. Yang menyambung pengajian tinggi pun kena seglog awal je sebab nyob belajar kena rehatkan minda nyob sebenar. Tenangkan minda untuk nyob guna pagi sakal. Jadi lalu pun nak untuk berubah nak jam-jam reaktif. Kalau ini main quiz ke main pek-pek je lah. Mungkin tips sekolah. Tolong nasihat lah. Nasihat supaya tak mengguna penggunaan telefon bimbit ketika puduh mengenai media-media sosial lah. Media sosial lah sebenarnya memang made untuk nak belajar mengenai pendidikan. Tapi kalau salah guna akal AI lah macam-macam, bukan pendidikan yang umpuk. Puduh scroll-scroll TikTok akal, kes saya serimba berempit, kes-kes ano penyalahan guna benda-benda yang tak mej-mej, video-video yang tak mej-mej, jadi kena halang lah umnak. Kalau AOK pun daripada jam leng ag sampai dah jam 10 tu pun dah cukup dah. Jam 11-12 tu tiba masa AOK nak umseglog berihat isakan mungkin kena work awal. Dan untuk rakan-rakan yang sambung belajar pun sama aje, walaupun umur dewasa tapi sentiasa kena nasihati aje. Sebab kadang-kadang walaupun dewasa tapi kadang-kadang will benda-benda yang penting utamakan benda-benda yang tak berfaedah, benda-benda yang tak bermanfaat untuk kehidupan. Jadi dulu pun kena seglog awal tutup mindset kecuali mau kerja, TL kerja sampai nak siap, mungkin sakal kena nyoba atid awal ke assignment lewaji TL lah nak siap eh. Tapi kalau lambat sangat nak jangan paksa diri nyop ya sampai macam 1-2 kena seglog awal. Dan untuk rakan-rakan yang tengah umur berpihoy lah yang balik ti, selamat berpihoy lah berpihoy and you gecek perloy yang ni herbal mungkin balik ti nak ti. Santai-santai, layak-layak redo lah healing untuk tenangkan diri, hilangkan segala masalah, segala yang berpusing-pusing fikiran yang tak mej-mej, mungkin masalah lah. Jadi layak-layak redo lah masa-masa untuk tenangkan diri, fikir cara redo selesaikan masalah. Masalah tu sebenarnya tu nak redo nak kesitasi nalaj benda skos selesai ni masalah, ni masalah nalaj. Jadi cara adalah untuk mengurangkan tekanan masalah yang fikir nak, bukan untuk terduk masalah nam hilang selamanya. Cina nak akan sentiasa lain-lain dah. Jadi lalu pun semoga banyak kena berhidup yang YouTube lagi dah dipermudahkan. Semoga mej-mej untuk lagi berhidup malu yang pai memang nak kerja nak selamat berehat. Malu yang pai cik-cik nak selamat cik-cik cik mej-mej. Jangan ber lapaskan nikmat kesyukuran dengan rezeki-rezeki yang tak had nak oleh balik tih. Malu yang tengah mandu nak selamat mandu untuk rakan-rakan yang bercuti tengah mandu mungkin memak nak kawasan kedai itu makampung ataupun nak kampung memak nak kawasan kerja. Dan untuk rakan-rakan yang sedang bertugas sebagai abang-abang lori pilot restu amir selamat bertugas. Semoga yang berezeki yang mej-mej sedang ketika puluh yang memandu semoga selamat lah yang destinasi yang tuju semoga dipermudahkan segala urusannya. Jadi jom semua neng lagu yang pertama Nen Put daripada Rama Rama Band. Moi nak moi hanya di segmen Jok Healing layak. Ini jam 10 tim moi nak moi.

Lagi seru, ucapkan selamat mendengar Asik FM Moinong Mo.

Ya, jadi udah tersengmong lagu Amboi. Asyiknya lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan yang kelihatan TikTok Datik, iaitu Itik. Itik Nong Bong Betis tu ya. Lagu berjudul Amboi. Asyiknya, asyiknya hal yang tih yang kena yang berhibur nak. Semoga berhibur malam yang tengah mandu. Mungkin selu-selu nak semong lah lagu Datik. Jadi naklah semong lagu Amboi. Asyiknya. Okay, lah, terima kasih untuk rakan-rakan kru TikTok yang masih setia lagi bersama saya menemani ye layak balik teh yang Enkloy Radio sedang bersama pun. Terima kasih banyak kepada kerana setia. And jam 10 teh berhampiran jam 11 layak. Dan terima kasih untuk yang kepada Budak Galas. Terima kasih Budak Galas real. Terima kasih Cimoy pun mau aje rakan-rakan yang nong Kuala Mu, nong Perak, nong Kelantan, mungkin mau kawasan-kawasan Moy. Nucho de Ri 27 Mizi in the house. Guys, ya, terima kasih Cimoy Naro Babu dan Kelantan menyala lagi dua. Maznah Abdullah cerita sehat, alhamdulillah cerita lagi benda itu. Zidin dong kampung lo dong Henrib rakan-rakan enong Henrib kawan enong bersukan isetop akan level sukan orang asli isetop. Dan ini pun selamat banyak kenapa semua umrona bersyukur semua umrona nyoblai dengan keadaan yang mej kampung masing-masing isetop. Jadi lalu pun mana yang kenapa semoga sehat-sehat selalu. Aura amin ilogah DJ gah mej madu mana wai ilogah Aura amin. Sama-sama bro, Asyik FM di hati. Ya, pendengar-pendengar sekalian pun sentiasa di hati kami yang berada di konti-konti Asyik FM ke-30. Okey dah, sebelum saya teruskan saya punya lagu-lagu, jadi anu saya kongsikan untuk gagah semasa yang nanti awal daripada jam 9 sampailah jam 1 yah-yah dah akal, iaitu mengenai cuaca ana teh te merokuasan ana dek dek enye Kedah kawasan Baling Kulim Eyod Bandar Baru enye Perak Kuala Kangsa Hulu Perak Larud Matang Yud Selama jadi enye Kelantan Well enye Kuala Kerai dan Terengganu en kawasan Besut kawasan enye kawasan-kawasan Sarawak Matui enye Seri Aman Lingga Seri Aman Yud Lubuk Antu jadi Yud anu Bitung Mukah Daru Yud Matu Kapit Song dan Bukit Mabong mereka lain enye Sarawak enye Sabah Sandakan Telupit Paitan Kinabatangan Labuk Ayud Sugut Ayud Tungkud Tawau Lahadatu Pantai Barat Ranau Pendalaman Enje Pinsiagan jadi nak dapat dikongsikan untuk gagah cuaca lagi balik teh yang terawal daripada jam 9 sampai jam 1 yah-yah akal. Jadi gagah teh nak terawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam untuk layak balik teh. Jadi lalu pun mengenai berhati-hati yang berada di kawasan-kawasan tersebut nak teh yang paling penting elakkan diri yang berada aktiviti-aktiviti contoh seperti layak balik teh wek mahal nesbus jenalo ke ataupun hal kenai mahal nesuk mahal senlap. Mahal sen luh baji berhati-hati elakkanlah kalau ini cuaca terbaik-baik ataupun mungkinlah rasa cukup-cukup ewek nak gel-gel lah endek selayak letih poin maya yaya sakan cerah sakan kot lah memin ranuk memin jalo nak wewek lah siap cip berjalok siap balik nak pun kena hati-hati dan untuk rakan-rakan yang tengah memandu pun berhati-hati ini kawasan-kawasan teater ketika puduh jangan umur nak ini nong tah nak tak selit kalau nak tak risau lah mungkin soal yang laju-laju tiba-tiba break hoi break slit wajib teh tambah-tambah yang ini luri nak pun kena berhati-hati. Terima kasih untuk kena mudah baik kongsikan tu gagah cuaca lagi balik teh. Terima kasih Ri lah orang Perak-Perak jaga diri jerebu tinggi juga tengok indeks tadi. Ya betul berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan jerebu yang tinggi. Paling penting jangan lock tutupnya iaitu mas apabila ia berhaluan dalam kawasan dia. Dan terima kasih Anu Asirah Nong Bawang Betis itu Nacin Cok Nam Suk Nam Tegos Cepudo. Tak apa lah malu yang tak test gos tak apa lah beli lauk. Malu yang ti test gos nak baru ecek-ecek lauk nong ti nong bek renak cerita Pikachu. Terima kasih hadir Pikachu. Okeylah dah berjadi jom sembang well lagu yang saya terus lagu yang berjudul Ibu. Lagu mula aduh lagu Kajar lagu Aku Hasueh. Lepas lagu Aku Hasueh Kajar baru lagu Ibu yang dikongsikan sebenarnya terakan yang keluar TikTok
Mungkinlah merindukan sama-sama lah untuk rakan FC Mong lagu ibu yang masih mau ambil, yang tak mau ambil, sampaikan doa-doa yang mej-mej untuk bu-bu yang tengah wek-wek masa itu. Jadi lepas FC Mong ada yang lagu Nong Kajar, aku asweh baru FC Mong lagu untukmu ibu eksis. Moi-moi lain daripada yang lain, aku asweh lah yang balik tih.

Yeah, jadi nanti saya mong lagu Nong Miss Nara, lagu yang berjudul Ha Hawe ataupun Kui Gop Nak Awak Pergi. Pergi meninggalkanku sendirian. Hawe apra ideri layak boleh itu. Jadi nak cerita lagu nanti sebenar lagu doh itu tujukan bukan setakat mengenai percintaan dek. Tapi lagu doh boleh katakan gak maksud Hawe doh awak pergi tujukan untuk rakan-rakan gak doh yang kalau TikTok mengkongsikan mengenai kehilangan bobe kedo okay, atemok yang lagu oh ibu atena tujukan untuk kenember sebab nana kehilangan ame lah dan mok rakan-rakan yang kongsikan tujuh is kehilangan bo nak lah pasangkan lagu date jadi telefon mayo kenember yang masih lagi mok ame apa nak jagalah umnak dengan mej-mej yang paling penting jangan pernah teroj suara nya mabuk be nya bukan elok maning tu bi fikir kenapa buk be edona salah mak kadang-kadang mau umpelu kadang-kadang umpaksa bab-bab anu sekolah contoh emana sebab sekolah lah wajib bukan elok una adalah salah satu untuk diri diri sendiri sebenar nak perlu nak salah wajib kerana nak mendidik mak supaya em jadi kumis yang mej-mej kumis yang berjaya engkau pendidikan, kumis yang berjaya engkau nesgos, menjadi kumis yang soleh, macam kibu ibu menjadi kumis-kumis yang soleh. Malu yang telah kehilangan bobo nak, janganlah bersedih sentiasa, kalau sentiasa bersedih tak mencijik lah marwai bu, marwai bu yang kajibewek ataupun marwai senoi-senoi yang saya kajibewek jadi cerita saya berdoa umnak hargailah umnak yang masih timok lagi sayangilah umnak balaslah budi umnak balas budi boba dia bukan setakat daripada segi duit dek sebenar kalau chain leg lah boba aduh nacin aduh em berjaya sebenar em jadi senoi yang berguna kuih sama mej-mej abab-abab balas tu kadang kalau mau duit nak mau lebih kadang-kadang bila yang mak contoh yang memerantau lah makedai bila yang mak nak kedai mau duit kadang tak bisa main pun bab duit mau duit im guna wajib hei hoi tak bisa main kadang-kadang nak semain mau berduit ke harga lain di kerja anak cukup ke haca relo sehat ke bertapa risau walaupun di tengah kerajaan makedai tapi nanak nun kampung tu nak semai maha makedai mok ke berduit bukan nak oi nanak tapi nak semai duit maha hamca at kedai jadi unaklah salah satu ni benda ni sebenar di kerajaan melolo kalau berjaya relo pun jangan world egil hanya tahap relo pun jangan world mabuk mabe yang masih mok sama ada umnak pun haji umbek wek jangan world umnak cepci mata petepan yang umbek lah. Saya berdoa lah. Jangan berlah. Hargai umnak. Lelok pun. Saya mahagah umnak pun cukup. Benda yang meja je. Saya ingatilah umnak. Yang paling penting itu maya batik untuk kuis-kuis zaman puduh. Jangan pernah tinggikan suara nyob mabuk bernyob. Jangan pernah balas perkataan-perkataan nyob tok mej-mej. Sebab untuk nak syurga tu and tapak bu lah. Kadang-kadang muk bukan salah muk bu yang salah. Jadi tapak lah sengit lah. Sebab unak ni kenangan. Apabila bu ada salah unak adalah ni cerita. Ini kenangan untuk ingati suatu hari nanti apabila umnak haji umbek umprak mu'e muka bumi tu. Jadi lupa doakan untuk amik apa yang masih bemok. Semoga panjang umur, sita sesehat. Umnak kuat untuk menghadapi segala-gala ujian yang di muka bumi tu. Okeylah, sambil bercerita, nak cik kongsikan gah-gah yang sementara ketika puduh and you jam 10 berhampiran dan 11. Jadi, and you kawasan-kawasan kerja penerangan you kilometer 174.0 you kilometer 173.0 arah selatan and Nong Jasin Matangka lorong terpuduh tutup, trafik masih terkawal lagi. Dan ini jam 10.10 minit kerja penegakan ia kawasan kilometer 129.3 yod kilometer 131.0 arah utara Nong Yong Peng Yu Ma Paguh jadi lorong AL pun tutup tetapi trafik masih terkawal. Dan yang terakhir, kerja penerangan je kilometer 255.4 dan persimpangan Senawang arah utara Nong Pedas Linggi. Mas Senawang, lorong YL pun tutup, trafik masih terkawal lagi. Jadi, lelupun patuhi
arahan papan tanda yang umdol. Jadi bagi kenapa sila pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik yang lokasi, pastikan kenapa langkah yang berjaga-jaga. Jadi dan pun semoga selamat mahu destinasi yang nyop-nyop tuju. Okey dah kenapa, jadi lupa jom saya muang bel lagu Nong Mijo Band, lagu funky orang muda. Moy-moy, lain daripada yang lain, Juk Healing and Layak Balik Teh.

malam. Cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jo Healing. Hanya di Ashef Moy Numbers.

Ya, jadi kita berdua tak sengmong lagu Nong Cedau Seleda Imadha Nong Delegri Temel. Jadi lalu pun nak telah sengmong ke bulan Cedau. And you jam 11 minit layak balik tih. Tak sangka nak buka marca ke mad. Nah, memang jam 11 jam yang terakhir bertugas ketika berdua. And you segmen Juk Healing.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, jadi Grammar Notes Seng Mong, lagu Deru Rindu Naung Baby Sima, hanya jam 11.27 minit lagi balik. Masih lagi bersama Mizi and Chloe Radio Shack FM. Semesti amoy-amoy lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana setia lagi bersama ia daripada jam 8 layak kata hinggalah jam 11 layak kata. Okeylah, saudara kenemba, tiba masa untuk yang kenemba mungkin seglok awal, mungkin pai memang nak kerja ate, mungkin mo yang urut tengah NN lagi on the way memandu kita buduh. Jadi semoga selamat doi untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak, dan untuk rakan-rakan yang kredik mungkin sekarang mo tugas-tugas yang awal. Jadi bolehlah seglok awal layak teh hanya jam 11 teh berhampiran macam 12 teh masa untuk rehatkan diri tutup any bab-bab media sosial. Tiba masa untuk ekor bantal meminat abad nak ekor dek samu mahal senlog dan mahal lepok dakal mungkin layak doa akal lepak pok yang mejmej rek nak cerita kalau pok yang mejmej nak boleh lek sekal pagi sekal ewok terbayang-bayang ilok lek tu pok mungkin pok gaji menu ke mungkin pok pasal jodoh ke mungkin pok pasal masa depan ke macam-macam cerita jadi rek nak lah senlog lah awal sebab pun jam 11 tetok mej yang berjaga. Jaga-jaga Isaka kena work kerja pukul 7 pagi 8 yah contoh mungkin kena work kerja pukul 5 yah lagi teruk jadi kenalah slog awal semoga supaya untuk nak Isaka yah work segar si work segar nak mej work kerja nak start main kereta main motor mungkin cip-cip gap pun segar nak tambah-tambah lagi kalau work kerja cip-cip gap work lambat memang teruk lah jadi jadi kenalah slog awal untuk merehatkan diri elektrik menghilangkan lelok-lelok sebelum selok jangan fikir tentang masalah ke jangan fikir mengenai lelok benda yang mengganggu punya fikiran untuk merehat selok lagi balik teh tutup semua cerita nak tutup handset lo baji nak tutup cukup mat terus mahal naik pok pok lah macam-macam cin pok mahal masa depan ke lelok ke boleh apa-apa tu hal macam mana nak. Jadi terima kasih je untuk rakan-rakan ke TikTok yang masih setia. Tasha Masya ada ipapok ma DJ. Cik doa kak lama. Kenapa papok ye nak well? Papok mayat ke habis? Akak ye pun maco. Ipapok cerita nak. Dahlan, terima kasih. Dahlan, Abang Nong pesan mej. Alhamdulillah. Terima kasih Dahlan. Nong Kuala Mu. Nong kuasaan Perak tu. Terima kasih rakan-rakan Nong Perak. Sapina pun mau je. Mayu kenamba. Dan untuk yang kenamba yang bekerja nanti selamat bertugas. Malau yang Isaka bersekolah. Men senior-senior. Men put lah. Bersekolah sekarang kelok awal. Neng. Semoga Isaka bersemangat ke sekarang is yang kedua untuk minggu doh minggu untuk bulan 9 doh jadi itu pun iwal is doh adalah 7 hari bulan 9 2026 dan tu iwal je ucapkan tahniah ma kontijen Asia Top yang menjuarai pertandingan Carnival Sukan Orang Asli 2026 juara keseluruhan Selangor tahniah untuk pasukan Selangor untuk stop ini pun jom semua kena lagu Nong Swiper Swiper 2.0 lagu yang berjudul Agok Hacekoh lagu Agok Hacekoh tu sebenarnya kalau aku ikut nak jangan awak merajuk jangan cekoh-cekoh malu yang tak dapat ditunaikan lagu layak tu jangan cekoh-cekoh mungkin isakan sahabat-sahabat dia akan tunaikan untuk yang berkenember rek nak cerita lalu pun jangan lupa sentiasa bersama Kandik. Terima kasih Nyob Kenember kerana sentiasa pilih Kandik sebagai teman hiburan Nyob. Yang risau ia akan dikongsikan pelbagai cerita mengenai Senoi dan lagu-lagu lagu-lagu Genabag. Kandik akan sentiasa ke update satu semasa. Jadi lu pun jom boleh sambung dengan lagu Nung Swivel. Moi-moi lain daripada yang lain.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.

0: 8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.
1: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum. وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب Ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat semua pendengar Salam FM. Angin malam bertiup perlahan ditemani bulan yang berseri. Rehatkan minda, tenangkan fikiran. Moga malam ini diberkati Ilahi, masya Allah. Alhamdulillah, kembali malam ini. Jangan keliru. Sebenarnya seperti biasalah, hari Selasa akan bersama dengan Arif. Tetapi malam ini insya Allah Farna ketemankan Salam Santai untuk 4 jam pertama. Jadi untuk malam ini saya harapkan selalu pendengar dalam keadaan sihat-sihat belaka ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah lindungi di mana jua pun saudara dapat dengarkan Salam FM, atau yang baru saja dengarkan Salam FM, ada radio Salam FM. Boleh dengarkan di saluran Astro 875 ataupun di MyTV 706. Insya-Allah saya akan terus menemani saudara pendengar sehingga pukul 4. 4 pagi nanti. Terima kasih juga buat rakan dari Asyik FM, Mizi. Selesai sudah tugasan dan dah nampak pun dah berehat ya. Jadi selamat beristirahat. Kita terus dengarkan lagu-lagu yang telah pun Farhana susunkan untuk malam ini dan juga rancangan-rancangan yang kita akan dengar seketika sahaja nanti. Untuk awal pertemuan malam ini, kita dengarkan seketika lagu Abadi. Atutin Ban, Salam FM. Salam untuk semua.

Itu dia saudara, Autotune Band dan lagunya Abadi. Apa khabar hatimu? Apa khabar imanmu? Hati makin kosong walau hidup ada segalanya. Masya Allah, lirik yang sangat orang kata memberi inspirasi buat kita kalau kita hayati betul-betul bait-bait lirik yang telah disampaikan. Baik, saudara, seketika nanti kita akan dengarkan ulang siar Al-Kisah dengan perkongsiannya Masjid Magnet Hidayah. Untuk saudara pendengar, pertemuan kita hari ini 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, 8 September 2026, bertemankan Farhana, insyaAllah terus bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar setia Salam FM di mana juga anda berada. Syukur bertemu lagi dalam rancangan Al-Kisah. Ruang untuk kita mencerna hikmah dalam daripada titipan perjalanan hidup insan-insan hebat demi pembangunan umat. Saya Fandi Abdullah akan menemani saudara untuk selama sejam dalam sebuah rancangan yang penuh bermakna ini. Kita nak tanya kepada pendengar, berakah anda terfikir masjid bukan sekadar tempat untuk beribadah, sujud, tetapi ia adalah surat dakwah yang terbuka kepada dunia. Hari ini kita terbang membawakan saudara pendengar terbang ke Putrajaya, lebih dekat dengan saudara pendengar, melihat keindahan masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ataupun lebih familiar tapi lebih sinonim dengan masyarakat dengan panggilan Masjid Besi. Dan bersama kita di konti ketika ini adalah insan yang bertanggungjawab mengemudi naratif keindahan Islam di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Selamat datang ke Salam FM yang berbahagia Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat ya?
2: Masih alhamdulillah.
1: Ini pertama kali kita berjumpa bersua muka dan saya tertarik untuk menjemput Tuan Haji bersama-sama dalam rancangan Al-Kisah ini sendiri. Sebuah program yang mengupas lebih mendalam tentang seseorang mukmin itu bagaimana memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Pastinya Tuan Haji mempunyai cerita yang banyak sebab ramai masyarakat di luar sana ingin mengenali Tuan Haji. Tuan Haji boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapakah Tuan Haji sebenarnya pada ketika ini?
2: Nama saya Kamaruzaman bin Wafa. Sekarang ni saya sebagai koordinator Islamic Outreach Abin Program. Panggil Masjid Tour Guide Program lah, MTGP, bawah Islamic Outreach. Dan kita kerjasama dengan Masjid Tuanku Mizan. Jadi kita dengan Bijan di bawah sekretari dai pelancongan masjid lah, Masjid Tuanku Mizan. Jadi saya dah berkhidmat di Masjid Mizan ni selama hampir 7 tahun lah buat kerja ni. Dan sebelum tu 8 tahun di Masjid Putra. Saya mula di Masjid Putra lah 2013. Jadi dah hampir 15 tahun lah buat kerja ni. Jadi sebelum tu saya kerja dengan swasta, ya, mencari penyelesaian peladangan sebenarnya, ya, bahagian pengurusan dan secara awal. Dan untuk inilah mendalami lagi pengajaran dengan Islam. Dan juga seterusnya untuk berkongsi lah ilmu yang kita ada dan hingga hari ini lah. Dan saya memilih untuk buat kerja di Masjid Tuanku Mizan ni sebagai da'i pelancongan masjid.
1: Bermula tugas sebagai da'i masjid ataupun pegawai pemandu pelancong masjid, bagaimana boleh tertarik untuk menyertai dari awal? Mungkin ada ajakan kawan ataupun hati tu sendiri memilih untuk melaksanakan dakwah sedemikian?
2: Oh, sebenarnya saya memang minat buat kerja dakwah ni, giat dan daripada awal lagi persekolahan dari college universiti kan. Jadi ikut banyak pergerakan dakwah dengan jemaah tablik dulu, dengan street dakwah. Tapi saya bila menemui program dakwah di masjid ni, saya lihat ni adalah satu program yang amat baik dan berkesan lah untuk kita menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Sebab ni ada masjid yang terpilih yang turut serta buat program ni. Masjid ni dibuka kepada pelancong-pelancong, pelawat yang bukan Muslim untuk datang. Dan masjid-masjid ni buat persediaan lah, di mananya ada kena ada orang yang nak menyantuni mereka, dipanggilkan sekolahan master guide lah, masjid tour guide. Dan juga persiapan umpamanya kalau mereka tidak ada tidak datang dengan menutup aurat. Jadi kena sediakan benda-benda ni lah. Bau macam-macam ni boleh buat ikut program ni. Dengan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan lah, macam kita ni dengan masjid, dengan JAKIM, dekat negeri dengan agensi Majlis Agama Negeri. Jadi dengan kerjasama semua kita adakan program ni lah. Jadi saya tengok kan program ni amat berkesan. Saya kata sebab kan yang datang ke masjid ni adalah mereka yang kita boleh kata terpilih lah untuk datang ke masjid. Mereka, kenapa mereka ramai-ramai yang kita beri tumpuan kepada yang bukan Islam memilih untuk datang ke masjid? Sebab dia orang pun ada banyak tempat pilihan untuk pergi melawat. Tapi mereka memilih masjid. Sudah pasti ada sesuatu yang, dan mereka tahu masjid ini tempat kita orang Islam beribadah. Ha, jadi sudah pasti ada yang mereka nak mengetahui tentang di samping melihat keindahan masjid itu sendiri, seni bina, sejarah masjid. Tapi ada juga yang nak mereka mengetahui, terutamanya tentang Islam itu sendiri. Itu ialah tempat peluang untuk kita menyampaikan Islam tanpa rasa macam danggal untuk cerita tentang Islam. Tempat ini memang tempat beribadat, tempat rumah ibadah Islam.
1: Tuan Haji, kalau saya tanya, apakah reaksi pertama pelancong-pelancong ini datang? Saya mungkin juga yang kita terdedah di media sosial melihat pelbagai reaksi berkaitan Islam, khusus negara-negara yang mempunyai minoriti Islam. Mereka tidak terdedah dengan agama Islam dan sebagainya. Jadi apabila reaksi mereka datang ke masjid, khususnya di Malaysia, apakah reaksi yang paling mahal yang pernah Tuan Haji saksikan?
2: Kita alhamdulillah, macam dengan negara kita ni, masjid-masjid di Malaysia ni kebanyakan memang cantik-cantik lah, cantik, dengan ya, seni bina yang cantik. Mereka datang memang terpegun. Kalau macam dengan turism Malaysia pun nyatakan bangunan-bangunan yang tercantik adalah masjid-masjid di Malaysia yang mereka suka kunjungi. Alhamdulillah. Jadi mereka memang tertarik. Dia datang pun memang dia terpegun, terharu. Terutama macam masjid-masjid begitu besar, mereka terpegun duduk. Kadang ada yang macam ada rasa kelainan, ketenangan bila dia orang datang.
1: Mungkin
2: tu,
1: bila melihat ketenangan tu, dia sampai ke hati mereka kan, Tuan Haji?
2: Ya, ada kan, ada kelebihan Allah ni kan, masjid. Jadi kalau dia datang ke sana dengan perasaan yang lain sebenarnya. Tidak sama yang kalau kita nak buat dakwah kat tengah-tengah jalan ke, itu memang boleh juga kan. Tapi ini di masjid. Jadi itu adalah satu kelebihan lah kalau kita dapat gunakan masjid ni untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi saya rasa itu yang paling mereka sendiri yang datang. Kita tak perlu pergi berjumpa mereka kat tengah jalan, tahankan gitu. Jadi itu pun susah nak buat kerja tu, tapi masih juga ada yang boleh nak menerima risalah Islam walaupun seri dakwah ni. Tapi jadi kita gunakan masjid ni, kalau ada yang berpotensi untuk buat program ni, patut diadakan.
1: Saya kira mereka yang hadir ini adalah insan-insan yang terpilih, Tuan Haji. Ya, saya kira sebab insan-insan terpilih yang Allah dah tertulis perjalanan hikmah mereka, dan Allah pilih mereka untuk hadir di, khususnya di Masjid Tuan Kebizan Zainal Abidin sendiri ataupun Masjid Besi, dan berjumpa dengan Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan soalan pertama yang mereka tanyakan, terutama tentang masjid ataupun tentang Islam.
2: Oh, dia bergantung juga kan. Kebanyakan selalunya memang nak tahu tentang masjid dululah. Kita pun tidak akan cakap terus tentang Islam, sebab kita memang ada kita punya teknik, kita punya approach macam mana kita nak buat dakwah ni. Memang tidak, kita akan menggunakan pada datang ke masjid untuk menikmati keindahan masjid, seni bina masjid, sejarah masjid. Jadi kita akan mulakan dengan demikian. Tapi di samping tu kita akan selitkan nanti maklumat-maklumat mengenai Islam. Setiap penerangan kita, struktur-struktur yang kita nak terangkan dia, kita akan select, kita panggil teknik sandwich sebenarnya.
1: Boleh terangkan sikit tentang teknik sandwich tu?
2: Tak ada. Jadi macam kan, macam structure-structure yang ada, apa benda tu kita dah boleh terangkan. Kalau apa function structure macam masjid, kalau yang pertama itu structure-structure tu, itu basic-basic knowledge ni kita mesti tahu dulu, sebab kita kena sebab benda-benda yang ditanya kita perlu jawab dengan betul lah. Macam mihrab, apa fungsi mihrab. Kan, jadi di situ pun kita dah boleh mula dakwah kita kan. Menghadap ke Mekah, apa tu, apa kat Mekah, kenapa gitu. Jadi semua struktur ni kita boleh ni. Kalau menara, apa fungsi menara. Macam kat Mizan ni, nah, bila dia masuk je pintu gerbang besar utama tu, ada lima gerbang utama tu, itu boleh melambangkan lima rukun Islam, kita kata. Dan kita akan mula itu terangkan pula apa tu rukun Islam. Lepas tu kat situ ada Asmaul Husna, kita akan terangkan aku itu Ahlul Sunnah, macam mana nak menali Allah, menali sifat-sifat Allah, nak menali Allah. Jadi itu semua boleh kita kait-kaitkan, walaupun dengan struktur-struktur yang ada tu kepada maklumat tentang Islam.
1: Baik, Tuan Haji, sebelum kita berhenti berehat seketika, saya nak tanya, apa yang seronoknya menjadi salah seorang pegawai pemandu pelancong masjid yang mungkin orang lain tak tahu, tapi Tuan Haji boleh kongsikan yang menariknya?
2: InsyaAllah. Jadi pada saya, jadi walaupun kita namakan pemandu pelancong masjid kan, tapi tujuan kita untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi ini, dan menyampaikan Islam ni sebenarnya tugasan semua Islam lah kan. Sebab nak menyampaikan untuk mengislah Islam, nak memperbaiki Islam ni memang ramai kat masjid, kat surau, ustaz-ustaz ramai. Tapi untuk menyampaikan Islam kepada bukan Muslim, ini tak ramai yang buat. Dan mereka pula yang datang ni daripada luar negara, maka kita perlu menguasai bahasa, sekurang-kurangnya bahasa Inggeris lah. Sebab mereka tak tahu bahasa Melayu. Jadi, dan ada juga sekawan kita yang boleh bahasa bilingual, multilingual, bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Rusia. Jadi itu semua tu advantage lah untuk mudah kita menyampaikan maklumat kita. Kerja sebagai da'i ini satu sumbangan yang kita boleh buat, kita berbakti kepada agama kita dengan ilmu yang kita ada. Jadi untuk jadi MTG ni kan, mula-mula yang penting ilmu dulu lah kan. Ilmu dulu, supaya kita menyampaikan Islam mesti dengan ilmu. Tapi walaupun ilmu, Nabi kata sampaikan, baligu anni walau ayah, sampaikan walaupun kita tahu satu ayat. Jadi jangan kita rasa macam kita tak ada ilmu, oh tak boleh buat dakwah lah kan. Tapi juga kita nak sampaikan mesti benda yang betul. Maknanya perlu ilmu, ilmu tu penting. Sebab kalau kita sampai yang tak betul tu, jadi kan Nabi, dan juga Nabi pesan, kalau kita sampaikan sesuatu yang kita berdusta atas nama dia, maka siapkan tempat di neraka. Maksudnya dengan agama kita tak boleh sampaikan benda-benda yang macam bukan dari agama. Nah, jadi kita kena ada ilmu. Dan Islam pun kena ilmu sebelum amal. Ilmu dulu, ilmu apa? Ilmu fardu ain. Nah, jadi ilmu penting. Jadi bila kita buat kerja ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, ilmu tentang sebab kita nak sampaikan sesuatu kan. Jadi yang utama, kita juga nak meningkatkan diri kita dengan berilmu dan menyampaikan dengan cara yang benar, dan beramal dengan cara yang benar. Amalan tu, amalan yang kita buat tu perlu yang diterima Allah. Maka hendaklah dengan cara yang betul. Jadi samping kita buat ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, membaiki diri kita juga. Kita buat kerja ni utama sekali kena niat yang betul kan. Ikhlaskan Allah. Ikhlaskan Allah untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah. Again, to seek the pleasure blessing and pleasure of Allah. Jadi mendapatkan rahmat dan keredaan Allah. Jadi, dan buat kerja dakwah ni, kita usaha kita berbanding kalau kita buat kerja-kerja lain keduniaan ni kan. Terutama saya butuh kerja swasta kan. Kalau kita buat kerja swasta ni, macam mana kita buat kerja pun, kita punya majikan tengok kita, nak tengok dia punya hasil. Kan, tengok hasil. Kalau kita buat kerja, kalau kita tunggu semua sekali, dia tengok hasil. Kalau kita tak ada hasil, dia tak apa, dia not happy gitu kan. Tapi buat kerja dakwah ni, segala apa yang kita buat, usaha kita, apa yang kita cakap, setiap patah perkataan yang kita sampaikan, itu semua dikira usaha. Jadi kalau kita ikhlas dengan apa yang kita sampaikan, walaupun hasilnya tak ada, sebab hasil tu bukan dalam kawalan kita. Allah yang akan menggerakkan dan menghidap taufik hidayah. Tapi kerja kita untuk menyampaikan. Maka apabila kita ikhlas buat kita kena sampaikan, insyaAllah Allah terima sebagai amalan soleh. Jadi itu yang kita nak buat. Kita kongsi dan dapat membantu mereka yang tak ada ilmu. Banyakkan mereka ni memang kita kata jahil lah kan. Dia ignorant, dia tak tahu tentang Islam. Dan kalau kita sampaikan dengan cara yang betul, insyaAllah benda tu Islam ni agama yang munasabah, logik, terima akal, bukan macam tak logik, bukan ni. Apabila dia faham, dia yakin, apabila dia yakin, kita yakinkan dia, dia boleh percaya. InsyaAllah.
1: Okey Tuan Haji, banyak lagi kita nak cerita selepas ini tentang tugas Tuan Haji dan juga peranan Tuan Haji di Masjid Tuan Kebizan Zainal Abidin. Baik saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Kembali semula bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Pastinya setiap insan yang mempunyai kisah dan bagaimana kisah itu memberikan inspirasi buat mukmin seluruh dunia. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Kamaruzaman bin Mafal, koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, banyak yang Tuan Haji cerita sempat sikit tentang pengenalan dalam pelaksanaan tugas yang Tuan Haji lakukan. Mungkin Tuan Haji boleh, kita sembang-sembang santai ni, Tuan Haji boleh kongsikan kisah-kisah yang menarik, pengalaman Tuan Haji dalam dalam membantu mereka ni sendiri menjadi saudara baharu kita, saudara Islam kita, untuk lebih dekat dengan masjid ataupun dalam agama Islam tu sendiri.
2: Ya, alhamdulillah. Ada beberapa kisah, tapi antara-antaranya yang boleh saya kongsikan, umpamanya ada juga yang kita sampaikan, kita juga kita untuk menyampaikan, tak perlu mereka menerima ketika itu, asalkan kita dapat buat mendetikkan pada mereka untuk berfikir, ataupun kita keluarkan mereka daripada dia rasa keselesaan yang dia rasa okey, tak ada apa-apa dengan kepercayaan yang dipegang tu, dia dah selesa. Tapi kita yang kena jentiklah supaya mereka, memang sebenarnya mereka ada keraguan dalam hati mereka sebenarnya, sebab mereka tahu hanya dengan Islam itu adalah hak yang benar. Betul-betul seorang tu akan yakin. Kebanyakan kepercayaan lain ada keraguan dalam hati, tapi mereka tak dapat nak menanya ataupun apabila dia apabila bertanya, tidak dapat jawapan yang memuaskan. Namun mereka cepat ikutkan kepercayaan tradisi nenek moyang ke apa, dia ikut saja tanpa banyak pertanyaan. Tapi jadi asalkan kita dapat mencetuskan supaya mereka keluarkan mereka dalam keselesaan yang di dalam pegangan mereka, supaya mereka mencari dan buat perbandingan. Jadi kadang-kadang ada cerita yang umpamanya yang mereka selepas setahun umpamanya selepas, ataupun kemudian mereka kembali balik ke masjid ni, ada satu kisah ni. Mereka, saya pun terkejut, saya pun sebab yang datang ramai, bukan kita beringat semua, tapi dia datang dan dia peluk saya dan mengatakan dia dah mengenal Islam selama setahun. Ya, dan dia mula datang kat sini dan mengenal Islam masa datang ke Masjid Mizan. Ada juga kisah umpamanya yang

0: dia migrated lah. Dia migrated, dia mungkin dia ada Asian punya ni. Jadi saya tanya dia, kena ni assalamualaikum ni greeting orang Islam. Jadi adakah kamu ni sekarang orang Islam? Dan dia kata alhamdulillah dia dah masuk Islam. Jadi itu satu yang saya pun terharu jugalah dengan sekian lama. Ada juga memang Allah kalau nak beri hidayah pada seorang tu, insyaAllah kita usahakan je, sampaikan je. Ada yang datang, ada yang sampai bila syahadah tu dekat masjid berlinang air mata, dan dia pun tak tahu kenapa dia air mata berlinang. Bukannya sikit-sikit, dia dengan masing-masing Allah bagi cara masing-masing kan, dia amat terharu sampai dia tak boleh kawal. Tapi kita pun sebab juga tunggu sekejap. Jadi bermacam-macam kisah lah yang kalau yang ini antara yang kita boleh kongsi kan lah, banyak pengalaman yang kita temui, alhamdulillah.
1: Saya menyaksikan sendiri Tuan Haji, bila melihat tugas yang dilaksanakan di masjid. Dan pada ketika itu saya berada di masjid, saya melihat alhamdulillah mereka memilih untuk memeluk Islam. Betul, saya mengakui apa yang Tuan Haji katakan. Ini sebagai satu kelahiran semula bagi mereka, menyucikan hati, menyucikan jiwa, memeluk Islam. Islam tu nampak begitu syumul, begitu indah bagi mereka. Mungkin ada perkara yang buatkan mereka tertarik dan mereka kongsikan, disebabkan inilah mereka memilih memeluk Islam, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang Tuan Haji nak kongsikan?
0: Ya, kebanyakan mereka memang dia yang datang ni berbagai-bagai level pendedahan lah kan. Ada yang tak tahu langsung, ada yang tahu sikit, ada sikit-sikit yang penghalang yang buat dia nak menerima Islam. Jadi various levels of exposure. Tapi kita kena beri penerangan, dan Islam tu mudah. Macam mana siapa tu Allah, pencipta, macam mana nak mengenal pencipta. Lepas tu kenapa pula kita nak kena taat dengan dia, yang melalui rasul, tentang wahyu, tentang Quran, tentang alam ghaib, tentang kehidupan selepas mati. Jadi benda-benda ni kita akan terangkan dia pada mereka cara yang benda tu memang masuk akal. Bukan benda tak logik. Jadi berpandukan dengan Quran, tapi kita gunakan dengan cara yang mudah, cara yang lebih analogi sebagai kiasan, supaya mereka faham dan boleh terima. Jadi apabila benda tu menasabah bagi dia, dia faham, dia tahu, dapat maklumat, benda tu dia faham dan dia yakin. Apabila dia yakin, dia akan percaya.
1: Contohnya Tuan Haji, contoh yang perkataan yang dilakukan.
0: Dia orang ni kadang-kadang dia maklumat tentang Islam ni banyak kan. Jadi kadang-kadang banyak orang kita sampaikan maklumat-maklumat yang lain-lain, dia pun tanya banyak juga maklumat. Tapi maklumat kebanyakannya tu dia ketika ini, ketika itu, pada mereka tu tak bukan yang penting. Tapi kita akan layan juga, tapi tak perlu berpanjangan tentang benda-benda yang pada ketika itu tak penting bagi dia. Sebab yang penting bagi dia adalah sebenarnya tauhid. Kalau kita terangkan dia segala-gala apanya, macam mana nak wuduk ke, macam mana nak solat, kenapa perempuan tutup kepala ke, kenapa lelaki berkahwin empat, kita nak terangkan dia dengan mendalam. Jadi bila kita tanya dia daripada Tuhan Allah yang satu, Tuhan yang satu, dia kata tak. Jadi itu bukan matlamat kita lah. Untuk utama dulu, maknanya tauhid dulu, mengenali Allah dulu. Jadi kita kena bawa balik kepada tauhid. Jadi kita akan kena terangkan lah siapa itu Allah. Jadi untuk menerangkan, sebenarnya dia datang ke masjid itu mudah, sebab dia datang ke tempat kita beribadah. Jadi kita yang beri penerangan, kita beri penerangan siapa kita sembah, siapa yang kita sembah, Tuhan yang satu, siapa tu Tuhan, macam mana nak kenal Tuhan. Kita boleh terang dalam masjid ni tak ada berhala, tak ada wajah apa-apa. Jadi macam mana kita nak kenal Tuhan? Jadi kita terangkan macam mana nak kenal Tuhan melalui zat dan sifat tadi kita. Lepas tu siapa Tuhan ni, pencipta, creator of the of everything, creator of this universe, Allah pencipta heaven and earth, and all that lies in

0: Galaxy ini kan. Maknanya this universe, galaxy, solar system, the sun, the moon, the stars, planet. Semua sekali kita, jadi dia tahu pencipta. Lepas tu kita kenalkan siapa ni pencipta. Dan pencipta tu tak sama dengan ciptaan dia, makhluk dia. Tapi all this in English lah kan. Jadi kita kena terangkan dia. Jadi maka kita tidak ada wajah, tidak ada berhala dekat masjid kita. Sebab dia tak sama dengan pencipta dia. Dengan ciptaan dia, makhluk dia lah kan. Kita basic, tapi benda-benda ni kita kena terangkan dia. Siapa tu Allah? Pencipta. Kalau dia kata dia percaya pencipta, dia orang ni kadang-kadang percaya pada Tuhan. Tuhan tu banyak ke satu? Basic-basic question kita akan tanya. Jadi supaya dia, kalau dia tak betul, kita kena betulkan. Berikan dengan logik. Kan? Jadi bila dia dah faham tu, dah faham, dan kita terangkan macam mana nak kenal Allah melalui Rasul, Messenger of God, Prophet and Messenger of God, melalui malaikat, dampingan benda Rasul, wahyu, Quran. Jadi benda-benda ni tetap kena terang, tapi bagi dia faham macam, dan macam mana Quran tu terpelihara. Bandingkan buku-buku yang lain kan, buku ni bukan Allah, Quran ni Allah, kalam Allah, kata-kata Allah. Sampaikan bukannya tulisan manusia, bukannya tulisan Nabi Muhammad SAW. Allah, kata-kata Allah. Jadi, dan sehingga macam mana Quran ni dipelihara, dan kita dan kenapa pula tak boleh diubah? Agama tu tak boleh diubah. Bahkan agama semua, kalau kita akan tunjuk, kita ada poster One God, One Humanity, One Religion, Many Prophets. Jadi kita akan cakap, terangkan gitulah. Jadi
1: betul, saya lihat itu satu pekerjaan yang sangat murni, sampai menjelaskan tentang agama. Dan ini bukannya tentang sedikit tau dia punya pekerjaan kan, sebab ialah memilih satu agama yang menjadi satu dorongan sepanjang kehidupan. Itu kenangan yang Tuan Haji mungkin tak boleh lupakan dan sebagainya, cabaran dan sebagainya. Okay, ini yang kita biasa pergi lihat. Kalau kita ni sebagai seorang Islam, kita melihat di masjid, bila ada mereka ni datang, sebab mereka tidak menutup aurat, mereka tidak tahu apa itu aurat dan sebagainya. Mereka moment ataupun keadaan masa mereka memilih ataupun memakai jubah-jubah yang disediakan di masjid untuk menutup aurat. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga apa perasaan mereka apabila dah merasa memakai pakaian yang menutup aurat.
0: Masya-Allah. Jadi ini pun macam-macam juga apa ni, reaction dia orang kan. Jadi kebanyakan yang datang tu mereka tahu dah. Mereka tahu. Alhamdulillah, mungkin dengan ITC kan, dari Islamic Tourism Center ni, jadi dia orang dah tahu maklumat-maklumat tentang Islam, adab-adab nak masuk dalam masjid, kena tutup aurat bagi perempuan. Jadi mudah je, hampir semuanya akan turutlah. Kalau mereka tak pakai aurat, dia akan pakai jubah tu ataupun tudung ke. Dan ada memang suka pakai tu. Kalau dia Dato' Arab pun, dia nak juga pakai, nak ke jubah, dia nak ambil gambar dengan jubah tu. Jadi kadang-kadang lelaki pun nak ke jubah tu kadang-kadang. Jadi dia satu benda yang menarik, satu benda yang satu peristiwa dia untuk bergambar dengan jubah tu, mereka suka. Jadi alhamdulillah, itu tak ada masalah.
1: Okey, Tuan Haji, kita sebelum kita berehat sedikitlah, ini yang antara kita lihat hari ini, situasi dunia khususnya, masyarakat di luar khususnya di barat, mereka sangat terdedah dan terkesan dengan perkataan Islamofobia dan di mana mereka pendedahan tentang agama dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan kesedaran, saya rasa semua mendapatkan informasi melalui media sosial, khususnya bila berkaitan dengan isu Palestin, di mana mereka tentang faham Palestin ini bukan tentang agama semata, tapi isu tentang kemanusiaan. Adakah dengan serba sedikit pendedahan tentang isu Palestin membuatkan mereka juga memberi reaksi tentang perkara berkenaan, sehingga apabila datang ke masjid, ada tak mereka ceritakan juga tentang situasi bila dekat negara luar, dekat negara orang, mungkin dia rasa macam ini tak macam ni. Bila sampai ke Malaysia, Malaysia ni Islam ni indah, Islam ni syumur dan sebagainya. Mungkin ada diorang kongsikan juga.
0: Ya, tu pasti ada. Kebanyakan yang datang tu memang itu dia nak tengok kebenaran Islam di negara yang praktis Islam. Sebab mereka kalau di barat tu mereka dapatkan maklumat-maklumat melalui mainstream media dia yang banyak memburuk-burukkan Islam, menakut-nakutkan rakyat dia tentang Islam. Dan mereka alhamdulillah sekarang ni memang kebanyakan mereka dah tak percaya lagi dengan mainstream media dia orang lah. Jadi kebanyakan nak datang nak tahu tentang Islam datang ke alhamdulillah di Malaysia antaranya, Malaysia, Indonesia. Sebab dia tengok sini dengan keadaan kita yang harmoni, walaupun bilang bangsa, bilang agama, bilang budaya, tapi kita boleh hidup dengan harmoni, toleransinya tinggi. Jadi dia kagum, dia orang datang. Dan kita alhamdulillah dapat menerangkan. Dan situasi di Gaza umpamanya itu semuanya memang banyak mencetuskan mereka untuk berfikir. Dan mereka kagum tentang Islam, tentang kesabaran orang Palestin kat sana yang menerima ujian yang begitu berat tapi tak dengan sabar. Mereka kagum. Dan mereka mula mencari Islam dan belajar, mengkaji Islam, baca banyak yang baca Quran walaupun di barat di sana. Bahkan kan kita ada banyak juga kita tahu yang ada jurnalis yang ditugaskan untuk ke Gaza buat liputan, tapi apabila balik dengan keadaan yang kat sana, dia melihat dengan mata kepala mereka sendiri macam mana kesabaran orang yang ditindas tu, mereka kagum. Mereka mengenal Islam. Ada satu yang famous tu ni kan, Piers Morgan tu. Dia memang ditugaskan untuk ni, padahal dulu dia macam ni jugalah kan. Tapi walaupun macam ni, dia pun saya tengok walaupun dalam dia punya dia macam neutral juga, tapi dia more banyak juga orang barat. Tapi bila pergi ke Palestin, tugasan untuk buat liputan Mesin, balik mengenal Islam, Masya Allah. Dan dia sekarang banyak pula menyampaikan, buat penyampaian. Makan saya tengok terus kadang yang menganut ni dia lagi dia dapat apabila sebab dia menganut dengan kajian, dapat dengan mengkaji dan memahami dengan teliti, dan dia pula menyebarkan, dia faham kepentingan untuk menyebarkan, kongsikan kebenaran ni, dan dia menjadi dai yang baik, insyaallah.
1: Tuan Haji, saya agak sebab dengan penjelasan Tuan Haji, sebab saya melihat tidaklah sesuatu perkara itu terjadi melainkan Allah tahu hikmah di sebalik sesuatu. Dan hikmah yang kita lihat hari ini, di mana masyarakat dunia khususnya mula sedar ia bukan tentang misi kemanusiaan ataupun agama sebagainya, tapi hikmah dia apabila kita melihat bahawa Islam itu mengajar kita tentang pelbagai perkara. Banyak lagi kita nak kongsikan. Kejap saja lagi kita akan kembali seketika nanti bersama-sama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
2: Okay, kembali bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan punya kisah dan bergantung ke bagaimana kita mengambil kisah itu menjadi inspirasi dalam hidup kita hari ini. Masih lagi bertemankan Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, panjang lebar kita dah dengar penjelasan Tuan Haji, macam-macam cerita, macam-macam kisah yang Tuan Haji kongsikan bersama dengan saudara pendengar. Mungkin juga ramai yang tak tahu, Masjid Tuan Kumizan ni sendiri setiap hari didatangi oleh boleh kira ratusan ataupun puluhan pelancong yang hadir. Dan kalau sehari tu mungkin Tuan Haji boleh kongsikan berapa ramai Tuan Haji santuni mereka. Mungkin ada sikit jumlah secara harian ataupun mingguan ataupun bulanan.
3: Kedatangan mereka tak menentulah kan. Ada hari yang banyak, ada hari kurang. Tapi on the average kita dapat dalam boleh dapat 2-300 pelancong asing yang datang ke masjid kita lah. Dalam satu hari lah. We can get about 6,000-8,000 visitors lah dalam satu bulan. Jadi yang datang-datang tu, yang mana kita ada team. Jadi satu hari ada 5 sukarelawan yang bertugas. Jadi kita akan bagi-bagi mana yang datang. Kita akan tentuni grup-grup yang mana. Sama ada sendirian yang datang, kadang ada persendirian seorangan, ada yang datang berdua, bertiga, berempat, yang datang satu grup ramai 7-8 orang family. Jadi kita akan agih-agihkan kita punya volunteers untuk menyantuni mereka. Dan alhamdulillah setakat ni memang kita dapat menyampaikan lah mereka yang melawat masjid Tuan Kumizan. Dan yang datang ni pun daripada berbagai-bagai negara, sebenarnya seluruh dunia lah. Kalau kat masjid Mizan ni dah, kalau lebih daripada hampir 200 negara datang.
2: Wow.
3: Kalau ikutkan tahun lepas kan, all over the world ni. Daripada US, daripada Europe, daripada New Zealand, Australia, Asia ni, Japan, China, Korea, Taiwan. Mereka banyak minat untuk datang. Dan memang ada kesedaran untuk nak mengambil tahu tentang Islam. Dan tempat yang paling baik untuk mereka mendapatkan maklumat Islam adalah masjid. Berarti banyak kan datang masjid, dan bila kita tanya dia, dah banyak pergi tempat masjid-masjid di Malaysia? Banyak, dia kata. Mereka dah pergi ke Masjid Putra, dah pergi ke Masjid Negara, Masjid Jamek, Masjid Biru dia panggil kan, Masjid Nasruddin. Jadi dia bukan datang satu masjid je. Kita pun kadang-kadang kita pun kagum kan. Dia bukan datang ke satu masjid, banyak masjid. Pas satu masjid datang satu masjid. Pasti ada sesuatu yang nak mungkin mencari dan mendalami lagi. Alhamdulillah. Jadi kan datang masjid-masjid kita dapat sampaikan dengan dalam. Alhamdulillah. Yang pentinglah maksudnya.
2: Okey, sedikit dah nak tanya tentang Tuan Haji sendiri. Persepsi mungkin mereka datang dengan persepsi negatif tentang Islam ataupun masjid khususnya. Adakah mereka selepas datang dah diberikan penjelasan dan sebagainya, daripada hati mereka yang mungkin agak kita katakan agak keras untuk tidak memahami, mereka berubah dan mungkin ada kisah-kisah yang nak dikongsikan?
3: Ya, memang. Tapi alhamdulillah, kita kata yang banyakkan datang masjid ni tak ada yang macam keras yang nak apa, tengok Islam sebagai satu benda yang negatif, yang diwar-warkan barat lah, tidak ada. Alhamdulillah, mereka yang datang tu kalau mereka memang tidak suka Islam, mereka takkan datang. Tapi yang datang tu alhamdulillah, kita kata yang dah Allah pilihkan mereka untuk datang, untuk kita sampaikan sesuatu. Dan memang kebanyakan apabila kita terangkan tentang Islam, dia memang minat nak mengetahui tentang Islam. Dan Islam tu mudah, bukan Islam tu untuk benda susah untuk difahami. Tak perlu satu macam genius baru nak tahu tentang Islam. Every average person yang diberikan akal kan, dan dia sincere nak mencari dengan ikhlas, nak mencari kebenaran, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia untuk memudahkan mereka untuk mendapat kebenaran ni. Hanya orang yang arrogant kan, yang sombong, yang takkan Allah kita takkan mendapat hidayah. So those who are really sincere, wanting to search for the truth, Allah akan bantu. Kan banyakkan mereka memang kita tengok hati mereka lembut dan tak tahu dan mudah untuk kita terangkan dan mudah juga untuk mereka menerima. Alhamdulillah. Kebanyakan saya tengokkan macam itulah kan. Tapi yang ada, walaupun dia tak boleh terima ketika itu umpamanya, tugasan kita untuk menyampaikan kebenaran ni. Kadang-kadang ada juga yang umpamanya yang, kalau ada yang arrogant tak, dia tak nak terima. Tak apa, tapi kadang-kadang ketika itu dia tak nak terima. Tapi kita dah tanamkan dekat benak kepala dia untuk dia mula berfikir kan, get out of dia punya comfort zone. Dia ingat dia dah okey apa ya. Jadi dia akan mula untuk bergerak mencari kebenaran, dan dari situ mencetuskan untuk mereka cari kebenaran dan insyaAllah dapat kebenaran.
2: Sedikit Tuan Haji, apabila berhadapan dengan golongan sedemikian dan sebagainya, persiapan mesti ya, semestinya setiap pegawai pemandu pelancong masjid memang dah buat persiapan awal dari segi mental dan fizikal, khususnya mendapat soalan yang luar daripada apa yang so mereka ialah dengan semangat ingin tahu dan sebagainya. Mungkin ada kenangan-kenangan ini yang buatkan menyentuh hati, ataupun kenangan-kenangan ini yang buatkan dia rasa macam satu ujian yang berat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid.
3: Dia insyaAllah banyakkan soalan-soalan tu benda yang kita boleh jawab dengan walaupun boleh jawab dengan logik juga ya. Kalau kita tak boleh jawab dengan tepat, nah, tapi asalkan tidak menyalahi agama kita lah kan ya. Kebanyakan memang kena dengan logik dulu. Alhamdulillah sebenarnya dia punya umpamanya kesalahfahaman, kita kena huraikan, kita kena terangkan. Memang kebanyakan mereka ada benda-benda yang menghalang mereka untuk percaya. Jadi kalau soalan ni kalau dia ingin keluarkan dan bertanya, itu satu benda yang baik untuk kita menerangkan. Kalau tak, dia akan tetap pegang pada persepsi yang dia fikir betul. Jadi kita kena buat persiapan lah untuk menerangkan kesalahfahaman mereka. Jadi insyaAllah macam kita kalau dia ada soalan nak ditanya, bagus kita galakkan ditanya. Walaupun dia ketika itu tak boleh terima, tak nak terima tak apa, tapi dia dah dapat another angle, another view benda tentang kebenaran ni, tidak dengan perception dia sendiri. Jadi nanti dia boleh buat comparison, insyaAllah.
2: Tuan Haji, kalau dikatakan dengan pelbagai selama Tuan Haji beri sebagai pegawai pemandu pelancong masjid ni, kisah suka kita dah tahu dah. Mungkin kita nak tahu sikit, ada kisah-kisah yang paling sedih yang begitu menyentuh hati, yang ialah kita sebagai ialah kita berborak Tuan Haji kata kita dah lahir sebagai Islam, kita dah senang dah, kita dah ni kan. Tapi bagi mereka ni yang baru nak belajar tentang Islam, dan apabila the moment ataupun bila masa mengucap kalimah syahadah tu, jangan katakan dia, kita yang melihat sendiri pun kita rasa sebab. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan ada kisah-kisah yang paling sedih yang Tuan Haji dah lihat.
3: Saya kalau yang tersentuh tersebab bila ada yang syahadah tu, dia canda dengan menitis air mata. Tak banyak yang itulah, tapi bila yang itu kita pun turut tersebab. Kita pun tak boleh nak cakap, kita tunggu dulu sampai reda. Ada yang datang apabila dengar mengaji, dia berlinang air mata. Korang mijit mengaji kan, kita pun macam ini masing-masing pembahagian, kita pun tak faham. Tapi kita pun ketika tu tak boleh nak cakap juga, kita tunggu sampai dia reda. Jadi semuanya ada keberkatan, ada mukjizat daripada Allah. Dan Allah nak bagi hidayah ni macam dengan berbicara, tak ada macam satu cara ni yang paling baik untuk kita ni. Masing-masing ada cara-cara yang lain untuk Allah nak memberi hidayah. Sebab nak buat dakwah ni pun tak semestinya di masjid. Kalau kita ada peluang untuk menyampaikan Islam, untuk menerangkan Islam, kita tak perlu nak menghina agama lain ke, nak merendahkan. Kita cakap kita Islam, apa itu Islam, terangkan Islam. Itu dengan cara tak langsung kita dah menyampaikan dia. Buat cara tak langsung untuk dia berfikir di mana-mana saja kita berada, sambil santai pun dengan kawan-kawan kita. Kita kalau ada peluang lah, InsyaAllah kita kena cari juga peluang tu untuk sampaikan. Sebab kalau kita sayangkan kawan-kawan kita, kita perlu sampaikan kebenaran. Sebab benda tu penting kan, dan itu adalah benda yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, jadi kita, tugasan kita juga untuk menyampaikan Islam. Jadi tugasan semua mukmin kan, eh, untuk kita berkongsikan apa yang kita tahu kebenaran. Jangan kita simpan untuk diri kita saja. Dan tugasan kita apabila tanya, kita tak boleh sorok tentang kebenaran ni, dan kita patut dan menggalakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaAllah.
2: Tuan Haji, panjang lebar kita borak, saya kira kita dah pun berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah. Sedikit mesej ataupun satu kata-kata sebagai sandaran dan juga paduan untuk kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, yang mungkin kata-kata nasihat yang mungkin Tuan Haji boleh kongsikan.
3: Ya, Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah dilahirkan sebagai seorang Islam. Namun walaupun kita dilahirkan Islam, bukan iman itu diwarisi. Islam tu perlu dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu itu adalah ilmu agama. Jadi tugasan kita semua orang untuk berilmu, dengan beramal dengan berilmu. Jadi ilmu itu penting, dan apabila kita ada ilmu, ilmu itu juga kita sampaikan. Jangan kita simpan untuk diri kita juga. Kebanyakan orang, Alhamdulillah, kita kata kita dah lahirkan Islam. Tapi sebab ada juga kisah satu daripada Itali datang masih melancong kan, datang jumpa, dia tanya, dia kata, kalau saya ni dilahirkan di Itali, saya ni Kristian hari ni. Dia kata gitulah kan. Jadi saya cakap dengan dia, sebenarnya dia it matter kita ni dilahirkan daripada siapa. Tapi tugasan setiap insan sebenarnya mencari kebenaran, terutama kebenaran yang gaib lah. It's the duty of every person to search for this truth. Dan kalau walaupun orang tu dilahirkan Islam, tapi dia tidak mencarikan kebenaran dengan ilmu, takut-takut dia tidak berakhir dengan Islam. Tapi orang yang dilahirkan bukan Islam, tapi mencari kebenaran dengan ilmu, dia boleh berakhir dengan Islam. Dia akan dapat Islam dan berakhir dengan Islam. Jadi tugasan semua orang kena cari kebenaran ni. Dia tidak ada ikut-ikutan. Kena faham agama kita, dan hanya dengan ilmu, dan beramal dengan ilmu itu, insyaAllah.
2: Alhamdulillah, panjang lebar kita dah bersama dengan Tuan Haji Kamarul Zaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center Masjid Tuan Kebisa Zainal Abidin. Sama-sama kita dalam rancangan Al-Kisah, yang pastinya kisah ini saya harapkan memberikan inspirasi bukan sahaja buat kita sebagai seorang Islam, bahkan mereka yang mungkin ada non-Muslim yang menonton, ataupun ia boleh juga disaksikan di YouTube ataupun melalui siaran Salam FM ini seluruh dunia. Dan diharapkan ini memberikan inspirasi dan impak agar kita menjadi insan yang lebih sempurna, insan yang lebih berguna untuk pada masa akan datang. Tuan Haji, terima kasih atas kesudian bersama kami di Salam FM. Harapnya ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Kita akan, mungkin kalau ada kelapangan nanti, kita akan berjumpa lagi. Jadi pendengar setia Salam FM, jangan ke mana-mana, kita akan kembali untuk minggu-minggu yang akan datang dengan pelbagai kisah-kisah yang memberikan inspirasi, pastinya menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap insan mempunyai inspirasi, setiap insan mempunyai kisah yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Ini Al-Kisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: #Penyiaran Jakim.
5: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
6: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. 1:14 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat saudara pendengar yang terus bertemankan Salam FM walau di mana jua pun yang dapat dengarkan Salam FM waktu ini. Masih bertemankan Farhana, saya nak mengajak saudara pendengar untuk lock tarikh 13 hingga 20 September 2026, iaitu insya-Allah akan diadakan Festival Turaf Islami Malaysia bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Mungkin ada tertanya-tanya apa itu Festival Turaf Islami Malaysia FTIM 2026 ini. InsyaAllah bakal dianjurkan buat edisi keempat tahun ini, buat julung kalinya akan dimajukan ke peringkat nasional dan menjadi Festival Turaf Islami Malaysia FTIM 2026. Nak tahu dengan lebih lanjut, saudara boleh layari websitenya festivalturafislami.my. InsyaAllah akan berlangsung sekali lagi pada 13 hingga 20 September di Masjid Putra Putrajaya. InsyaAllah, jom kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil dan juga kedai kopi terbitan Uni Yunus.
7: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.

0: 凯夏，
1: 凯夏，老爸了，阿卡。
2: Sampai lah pa, sampai je lah pa.
0: Celik je lah pa.
2: Itulah celik lah pa.
0: Jom kita cari.
3: Buka mata lah pa, buka mata lah pa. Kita daripada Kuala Lumpur datang sini. Alah. Bawa kereta tak tidur-tidur lagi ni.
2: Dia cakap kita sebenarnya dia lagi lapar kan.
0: Nampak muka pun tahu lapar. Itulah. Kan bang, jom lah.
3: Macam mana nampak kau kat belakang?
2: Eh, tu macam
3: tu. Tu nampak macam biasa orang kata kalau ramai ni mesti sedap.
2: Oh betul betul betul.
3: Sini kalau nak tahu kat sini. Kalau sampai Terengganu ni kita mesti makan nah, apa tu atau tu apa?
2: Apa?
3: Nasi dagang. Dagam. Eh bukan nasi dagang.
2: Iyalah. Okey, jujurlah kita try.
4: Jangan.
0: Eh ni lupa mai kerja aku ni lupa.
4: Ini kelas tu orang semua luar ni kan.
2: Eh, cakap lah.
4: Itu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Main mana tiga beranak ni ha?
3: Bukan tiga beranak, tiga beradik.
0: Tiga beradik.
3: Bukan saya muda lagi. Kasih tu.
0: Sabar
3: sabar. Lain lah.
2: Ya. Eh muka spesial mak jaga.
0: Minta maaf. Dari mana? Mari dari mana ni?
2: Kita orang daripada Kuala Lumpur. Datang ke Terengganu ni nak sajalah nak bercuti. Kan sebab orang kata kat sini banyak makanan yang sedap-sedap.
3: Laksang. Betul lah tu.
2: Oh, dia kena sini tambah G.
0: Eh, gugi lah kalau bagi Terengganu duk makan.
3: Yang paling best kat sini apa?
0: Oh, sini banyak sedapnya.
3: Eh, banyak.
0: Kita ada macam-macam sini.
5: Okay, ni semua makan tradisional Terengganu.
3: Ni ada kuih kusu duk tambah tu.
0: Apa? Tepung kusu.
2: Apa tu?
0: Kita ambil je lah kat lapar. Makan.
3: Makan je.
2: Tanya dulu baru tahu.
0: Makan.
2: Kita kena tengok makanan ni macam mana. Nanti sikit perut ke apakah?
3: Tak apa, kita baca bismillah dulu.
2: Oh, yelah betul.
3: Tu, bagi tahu Maria tu. Baca bismillah.
4: Kita tak capi tau.
2: Abang Akhil pesan. Abang Akhil kata, kalau kita nak makan, kita jangan ambil ikut orang. Kita kena tengok halal. Kita tengok sesuai tak sesuai untuk kita.
3: Kak, kedai ni ada halal tak?
0: Tokanglah nak
3: cok nasi lembut
0: dengan
3: halal. Dia kata kita
5: tokan pula. Tokan. Betul lah tu cara diorang. Diorang concern. Jangan bersakna benda gitu.
3: Tanya mari kita main muat jarum.
5: Tapi tak apa.
0: Sebab orang buat sini pun orang-orang kita.
5: Orang-orang
0: kita.
5: Kita
0: gunakan
3: halal ni.
2: Okeylah,
3: insyaAllah. Kedai macam ni memang halal ni.
2: Okey.
3: Apa nama tadi? Mak jaga?
0: Mak jaga.
5: Mak jaga. Tokan kedai ni.
3: Suami mak jaga ni.
2: Abang, saya. Jangan balik saya bawa kakak ipar pula ni.
3: Saya kan? Nak
0: nak
3: nasi kapit sambal.
0: Nasi kapit sambal ha.
3: Capur apa laksam?
0: Capur gitu.
3: Tak boleh ke?
0: Abang sakit dua pinggan.
3: Dua pinggan. Lepas tu
0: kusu.
3: Yang abang cakap kuih kosu.
2: Tepung kusu.
3: Tepung kosu. Yang tu nasi dagang saya nak
0: nasi dagang. Kelosong. Tahu kelosong tak?
3: Kelosong.
0: Dia buku dengan
2: apa tu?
0: Buku dengan daun pisang.
3: Daun pisang macam jago.
0: Betullah kata orang tu traditional nasi dagang hak betul.
3: Okey. Saya nak.
5: Ada kuih yang lemak-lemak manis kan? Ada tepung buku panggil.
0: Tepung buku.
5: Ni dia lemak manis.
3: Oh ni yang lagu tu lemak manis ambu-ambu.
5: Dah rasa dia jadi lemak manis.
3: Rasa. Saya asal lagu tu kat sini. Bukan eh? Saya nak tu.
0: Ambil gambar dulu.
2: Oh, kita kena post. Kena tunjuk kat abang
0: Abel.
2: Abang Murad. Kita datang sini bukan nak makan je tau.
3: Kita nak ambil gambar .
2: Aku
3: lapar, kau nak ambil gambar.
2: Banyaknya order, boleh habis ke ni? Membazir tu amalan syaitan tau.
3: Ya, memang membazir amalan syaitan. Tapi sekarang ni kita lapar tu yang belakang tu.
2: Okeylah, jom kita makan.
3: Macam ni lah. Apa yang ada kat sini? Nak try sikit-sikit.
0: Nak rasa.
3: Tapi orang kata, saya Google tadi, dia kata kalau kedai Mac Jarrah ni, kalau sedap bayar, kalau tak sedap tak payah bayar.
0: Sebab hari ni sebab maknanya ni kira jarang-jarang mari tempat kita kan.
3: Jadi
0: hari ni Mac Jarrah belanja. Oh ni dia belanja dua orang, demo tiga orang ni.
2: Oh terima kasih Mac Jarrah.
3: Mac Jarrah belanja tu yang dah order tadi, yang belum order bayar.
0: Dah apa negeri kan, negeri paling bahagia.
2: Sekarang ni abang pun berkira dengan kita. Macam mana
0: tak,
2: tu
0: tak, belanja?
3: Kalau dah orang bagi free, kita kongsi yang ini.
2: Okeylah, okeylah, okeylah. Terima kasih banyak Mak Jaro.
0: Jangan waswalah kalau Pak Halal haram. Memang kalau kedai Mak Jaro ni makanan dia semua halal.
2: Alhamdulillah.
0: Semua halal.
6: Ada apa ada abang adik kakak? Eh, kalau kalau kata Mak Jaro tak belanja, kami dua boleh belanja.
3: Saya rasa abang dua orang ni bukan nak belanja saya. Abang nak belanja adik-adik saya kan?
6: Semua lah.
3: Semua kan? Saya tahu.
2: Alhamdulillah.
0: Okeylah, boleh.
2: Terima kasih banyak Mak Jaro.
0: Sini semua ada makanan tradisional. Kalau di Ganyu ni, kalau di kedai kopi Mak Jaro ni ada belaka.
2: Alhamdulillah.
0: Daripada makanan Hok Jangan Jupu semua ada. Semua ada belaka sini. Kuala Lemak, Kuala Lemak.
3: Apa tu?
4: Oh, sedap Kuala Lemak.
0: Kuala Lemak tu apa pula?
6: Padang sayang kita sayang.
2: Banyaknya.
0: Ya, banyak. Di sini banyak makanan satan-satan sikit lah. Tapi sedap.
3: Apa tadi?
0: Santan.
3: Santan. Oh, santan.
6: Bukan setan.
0: Susah lah. Kita ni biasa kita
6: cakap gini. Dok Mak Jaro gini, makanan-makanan juga order air dulu panas air ni.
2: Betul.
3: Saya tahu saya. Saya nak air sebab panas tadi kan. Saya nak air teh obeng.
2: Betul.
0: Ha? Teh openg panah ke guna tu?
4: Panahlah.
0: Panah
4: macam
0: mana tu? Nafkah
2: saya. Saya nak Nescafe tarik ada?
0: Nescafe tarik boleh.
2: Maria nak minum apa?
0: Semestinya saya nak air kosong je.
2: Dia memang jaga kesihatan.
0: Kalau kita orang Terengganu panggil air mati sini.
2: Adik.
6: Bukan air mandi orang mati. Bukan.
0: Kalau orang Terengganu memang panggil air mati.
6: Air mati.
0: Air mati. Ya. Dah boleh. Pegang.
7: Tak sky juice lah kalau macam tu.
3: Adik saya ni memang macam tu. Sky juice lah, sky water juice stove zero
0: sebab
3: lah.
0: Sebab takut saya dengar apa tadi, air mati. Kita orang tengah ni kan tu air gas.
2: Takut sebab air mati. Baik-baik orang
0: tengah. Air masuk.
6: Jabut air masuk.
2: Keluarga Ustaz Angkil.
8: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
2: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan
9: Terengganu FM.
2: Itu dia keluarga Ustaz Akil dan juga kedai kopi terbitan Uni Yunus, kolaborasi dengan Terengganu FM. Itu dia, meriah sekali ya. Rasa lapar pula dengar nasi dageng, kuih muih, masya Allah sedapnya. Okey, sedang mendengar yang baru bersama Farhana waktu ini sudah pun 1.23. Pertemuan kita 8 September 2026. Hari ini 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Jadi apapun, sekarang ni cuaca pun kurang mesra dengan kita, agak berjerebu. Kalau keluar rumah ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan. Kalau boleh, pakailah mask, sebab keadaan jerebu ni boleh buat tekak kita ni rasa kurang selesa, dan juga kadang-kadang boleh jadi mata kita ni pedih, dan juga pernafasan kita terganggu. Kalau boleh, kalau yang tidak ada urusan penting, kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Kalau perlu keluar, boleh pakai mask untuk melindungi pernafasan yang sesuai lah. Dan jangan lupa minum air putih yang secukupnya. Itu dia. Apapun, untuk yang baru saja bertemankan Farhana ataupun yang dengarkan kami di Jerantut Pahang, boleh dengarkan 89.3 InsyaAllah seketika nanti kita akan dengarkan Tamadun Islam dan juga Kak Bedah Tudung Bawal. Terus bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

Assalamualaikum. Apa khabar semua sayang-sayang Kak Beda hari ini? Kak Beda nak ceritakanlah, zaman sekarang ni kan pelik tau manusia ni. Siang dia mengantuk, malam dia segar bugar macam burung hantu kan? Pukul 2 pagi baru nak main badminton, pukul 3 pagi baru nak lepak mamak, siap teh ais gelas besar, roti canai 2 keping, lepas tu esok pagi pergi kerja, muka macam kena tinggal bas. Kak Beda bukan nak kata tak boleh bersukan, tak boleh lepak, boleh. Tapi kan kita kena ingat dalam Islam pun galakkan jaga kesihatan, eratkan silaturahim, betul tak? Semua benda kena berpada-pada, jangan sampai dijadikan siang, siang dijadikan waktu tidur. Ingat ya, tubuh badan kita ni amanah daripada Allah. Badan perlukan rehat. Kalau tiap malam kita tidur lambat, lama-lama kesihatan kita pun terganggu, betul tak? Badan letih, emosi cepat marah, otak tak fokus. Ada yang bangun subuh pun dah tak larat, alam bunyi 5 kali pun masih sambung peluk bantal. Sebab apa? Sebab dah penat bersukan malam tadi kan? Yang paling Kak Beda sedih lah kan, ada suami balik rumah lewat sebab lepak sampai tengah malam. Anak dah tidur, isi tunggulah sampai tertidur-tidur atas sofa tu. Bila ditegur dia jawab, alah abang lepak kejap je. Kejap apa je sampai pukul 2, 3, 4 pagi tu kan? Kadang-kadang sampai pukul 2 pagi. Ada pula anak muda malah sibuk konvoi, main futsal, sembang kedai mamak. Tapi siang bila nak pergi kerja, nak pergi kuliah, dia tertidur. Sebab apa? Sebab dah penat, jadi kerja pun tak produktif. Akhirnya hidup jadi tunggang langgang. Sebab apa? Sebab tak pandai uruskan masa. Kita kena ingat ya, malam ni Allah jadikan untuk berehat. Bukan kita nak serabutkan diri dengan berpenat-penat sukan tu. Nak sukan boleh, balik kerja tu pergilah brisk walk ke, jogging sekejap ataupun pergi main badminton. Dapat setengah jam pun jadilah. Itu barulah sihat. Malam kita berehat, untuk apa kita tidur awal supaya tengah malam kita bangun tahajud? Dapat tak gitu? Perkara basic je tu. Nampak Kak Beda ni pun tahu kan? Baiklah, itu sajalah nasihat Kak Beda hari ini ya. Seperti biasalah Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur-umur rezeki kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

0: Terima kasihlah Kak Beda. Ha, Kak Beda membebel kan. Ha, malam-malam ni waktu kita berehat, waktu kita orang kata kumpul balik tenaga kita. InsyaAllah bangun pagi nanti kita akan terus bersemangat untuk melakukan aktiviti sepanjang hari. InsyaAllah. Baik, saudara. Menghampiri pukul 2 pagi nanti kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran, Tadarus Al-Quran, Juzuk yang ke-8. Kita nak tenangkan hati kita, ya, insyaAllah. Kita nak healing seketika. Dan apapun, kalau kita fikir sejenak, kita renung kembali, kita muhasabah diri kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk nak mengejar banyak benda. Nak kejar kejayaan, nak bahagiakan orang, nak jaga hati orang, nak pastikan semuanya berjalan lancar seperti yang kita rancang. Sampai kita lupa satu perkara, iaitu tentang diri kita sendiri, yang mana kita perlukan rehat. Macam Kak Bedah kata tadi, kena banyak rehat. Seperti yang Kak Bedah kongsikan, malam ni untuk rehat. Ini untuk malam lah. Kalau siang hari, aktiviti kita kena orang kata pandang diri kita. Yang paling penting, diri kita pun perlukan rehat. Ada masa kita tak perlu buat apa-apa. Kita tak perlu paksa diri kita untuk sentiasa kuat. Jangan paksa diri, ya. Cukup untuk kita duduk sekejap, tarik nafas, tenangkan hati. Kalau malam begini boleh santai-santai dengan Salam FM. InsyaAllah sambil tu orang kata sebelum tidur jangan lupa lah baca doa, kan. InsyaAllah semoga kita bangun pagi nanti diri kita akan pulih dengan semangat yang baik, insyaAllah. Dan juga kita akan dapat ketenangan lah, ya. Yang mana ketenangan ni datang bila kita belajar menerima apa yang tak mampu kita ubah, memperbaiki diri kita, apa yang masih boleh kita perbaiki, dan juga menyerahkan apapun masalah kita selebihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu untuk kita berasa dengan lebih tenang, untuk kita berasa hidup kita lebih sempurna, insyaAllah. Jadi selepas ketika nanti kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Dah tersasul-sasul nampaknya. Terus bersama kami, Salam FM, salam untuk semua. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
1: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
1: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
0: Salam FM, salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqomah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
3: Silami Sunnah setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyaranjakim.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, pintu syurga yang 8 itu. Salah satu pintu syurga itu adalah pintu sedekah. Pintu syurga ada 8. Setiap seorang akan masuk melalui pintu yang paling banyak dia beramal. Ada orang dia sakit, dia tak boleh nak puasa, maka dia banyak bersedekah. Jadi dia masuk pintu syurga, dia tak masuk ikut pintu puasa, dia masuk ikut pintu sedekah. Ada orang dia miskin, dia orang susah, puasa pun tak banyak, tapi mati berjihad fi sabilillah, maka dia akan masuk syurga melalui pintu jihad. Ada orang Quran pun tak berapa nak lekat, dia pun orang yang baik, tapi Quran tak rajin baca sangat, sedekah pun tak banyak, jihad pun tak ada, tapi solatnya sahabat-sahabat, ya, solatnya banyak ikhlas, maka dia akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu solat. Subhanallah, tuan-puan, amal ibadah ni ada banyak beratus, tapi Allah pilih yang ketua-ketua ataupun ibadah-ibadah yang utama untuk menjadi pintu syurga, antaranya sedekah. Jadi saya nak kongsikan untuk diri saya dan untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, orang soleh antara perkara yang mereka lakukan setiap hari adalah bersedekah. Tidak ada hari yang berlalu kecuali mereka bersedekah walaupun miskin. Antara yang salah seorang yang soleh namanya Abu Mirsad. Dia ni tak kaya tapi dia bersedekah tiap-tiap hari. Kalau tak ada sesuatu dia nak balik rumah hanya ada sebiji bawang, maka dia tetap sedekah bawang yang sebiji itu. Allahu Akbar. Kita tak buat sebentuk sampai sahabat tuan-puan. Ya, perangai yang macam inilah yang kita tak buat. Ya, kadang-kadang bila kita ada RM50 pun, kita akan sebut dekat orang kita tak ada duit. Malah Allah bukan suruh sedekah RM50 pun. Subhanallah, kalaulah berbaki hanya RM10 je, RM1 tu pun sedekah. Maka RM1 kita yang jujur itu sama dengan RM1,000 orang yang kaya. Maka Allah tahu kemampuan kita, sahabat-sahabat. Sejak zaman Nabi Adam AS sampailah ke hari ini, manusia yang paling kuat bersedekah, siapa dia sahabat-sahabat? Nombor satu, tiada tandingan. Orang itu namanya Muhammad bin Abdullah SAW, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling tinggi amal ibadahnya dalam alam ini, bahkan bukan sesama manusia sahaja, seluruh makhluk secara keseluruhannya, subhanallah. Para sahabat banyak menyatakan tentang bagaimana banyaknya sedekah Nabi SAW. Kalau kita yakin dengan Allah suatu hari, iman kita telah tinggi dan kuat, kita yakin dengan Allah SWT, Allah SWT sebut kepada Nabi pada suatu hari melalui hadis yang sahih, direct tanpa malaikah Jibril, yang dinamakan sebagai hadis kudusi. Allah menyatakan, wahai Muhammad, bagitahu umat kamu, sesungguhnya aku berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, anfiq, keluarkan harta ringgit kamu, unfik alaih, aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu, Allahu Akbar. Tuan-puan, kesemua ayat bersedekah dalam Al-Quran, kesemua cerita-cerita sedekah yang Nabi bagi tahu, itulah yang diyakini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, ma naqasat sadaqatun min mal. Nabi kata, demi Allah, duit orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang. Tuan-puan, ini janji Nabi. Janji siapa lagi yang kita nak pegang kalau bukan janji Allah dan janji Nabi SAW. Yakinlah bahawasanya sedekah menjemput rezeki. Yakinlah tidak akan miskin dengan kita bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia perkongsian di ruangan Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris tentang kuasa sedekah. Masya Allah. Ya, saudara, seperti yang kita ketahui kan, sedekah ni bukan sekadar kita mengeluarkan sedikit daripada apa yang kita ada. Sedekah ini adalah salah satu pintu kebaikan yang boleh membuka jalan kepada keberkatan, ketenangan hati dan juga rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Jadi mungkin dengan kita bersedekah kita tak nampak hari ini, tetapi percayalah, setiap kebaikan yang kita keluarkan dengan hati yang ikhlas tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Sudah pun 3.10 minit pagi waktu ini.

0: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah Puan.
1: Oh Rawi, ini namanya tempok. Pakaian oh, tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
0: Oh, itu macam ke Puan?
1: Ya Rawi.
0: Ha, tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
1: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Hashtag Kita Malaysia. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. Salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Di waktu terakhir tugasan Farhana untuk hari ini 8 September 2026. Terima kasih kerana terus mendengarkan Salam FM ya. Apapun saudara, dunia kita ni terlalu banyak ujian ya. Kadang-kadang iman kita ada naik turun ya, pasang surutnya. Jadi apapun, kita banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak dijauhkan dan juga tidak tersasar dalam kehidupan kita, dan supaya kita temuilah jalan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun, sama-sama kita boleh amalkan doa ini, doa untuk tetapkan hati kita dalam keimanan. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang bermaksud wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita mohon reda Allah agar kita sentiasa diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Sudah pun 3.20 minit pagi. Seketika nanti kita akan dengarkan halaqah hadis dan juga kalamullah. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Islam.
1: Hadana. Hadana adalah hak penjagaan kanak-kanak kepada pihak-pihak tertentu setelah berlaku perceraian atau kematian penjaganya.
2: #penyiaranjakim.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima di bawah kelebihan 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk macam-macam jenis ulama. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u thalathah, rajulun 'asha bihi an-nas wa 'asha bi 'ilmihi, wa rajulun 'asha bihi an-nas wa ahlaka nafsah, wa rajulun 'asha bi 'ilmihi wa lam ya'sh bihi ahadun ghairah, akhrajahu Ad-Dailami fil Firdaus. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada tiga jenis. Pertama, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, dan masyarakat hidup dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang alim, yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Pengajaran hadis, ulama ini bertindak sebagai garam di dalam masyarakat. Sebagaimana makanan akan rosak tanpa garam, begitu juga masyarakat akan rosak tanpa ulama. Namun jika garam itu sendiri yang rosak, ulama menjadi jahat, menjadi su, maka tidak ada lagi yang dapat membaiki keadaan. Yang kedua, ulama rabbani. Ulama menekankan konsep rabbaniyah, iaitulah ulama yang mendidik masyarakat bermula daripada perkara yang kecil, perkara yang asas, sebelum perkara yang besar. Mereka tidak hanya mengajar teori, tetapi membimbing jiwa dan juga akhlak. Yang ketiga, ketegasan terhadap kebatilan. Pandangan ulama salaf menegaskan bahawa ulama yang sebenar adalah mereka yang berani menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Mereka tidak menjual agama demi kepentingan duniawi. Yang seterusnya, ilmu adalah amanah. Dia bukan hak milik mutlak seseorang. Ulama berpandangan bahawa ilmu yang ada pada mereka adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Menyembunyikan ilmu itu dianggap sebagai dosa besar yang diancam dengan azab. Moga Allah Taala menilai keikhlasan kita bukan pada banyaknya bicara, tetapi kesungguhan kita untuk beramal. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.
0: #PenyiaranJakim. Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

bila waktu, bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal, amalmu.

0: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.
1: #PenyiaranJakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 31 hingga 34.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Qul

0: Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu, katakanlah, jika kamu mengakui demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?
1: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ

Maka yang demikian, sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran?

0: Bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian, kemudian ia mengembalikan adanya semula pada hari kiamat? Katakanlah, Allah jualah yang mula menciptakan sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan adanya semula untuk menerima balasan. Oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan kepada menyembah yang lain?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam FM, salam untuk semua. 3.52 pagi di penghujung tugasan Farna untuk pertemuan kita hari ini 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hari ini hari Selasa 8 September 2026. Terima kasih buat semua pendengar yang kekal terus mendengarkan Salam FM di awal pertemuan hinggalah di waktu yang terakhir, waktu yang keempat pagi Selasa hari ini. Semoga ada yang manis-manis, ada manfaat yang telah kami kongsikan di ruang udara Salam FM, insyaAllah. Jadi ambil yang baik-baik ya. Apapun yang kurang yang lemah datangnya dari diri saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. InsyaAllah seketika nanti saya akan ditemani oleh Akhi Ahnaf sehingga pukul 8 pagi. Dah bersedia ni, bersemangat kat konti ni ha. Masya Allah. Dan untuk panduan kita bersama, azan subuh akan berkumandang tepat jam 5.59 pagi bagi kawasan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Untuk itu, salam manis, salam sayang dari saya Nur Farhana Muhammad Nur. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Khamis ini 12 tengah malam di segmen Salam Santai. Fi hifzillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tinggalkan saudara dengan lagu nyanyian Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman yang tinggal. Salam FM.

0: Interaksi suara anda kami hargai.
1: Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Kilaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
9: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
10: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
9: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam
14: untuk semua.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala rabbiyasiulatu asya karim. Rabbi tamimul khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia madani. Selamat pagi untuk sahabat pendengar Salam FM yang saya hormati dan juga kasih sekalian. Insyaallah alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan rakan penyampaian kita DJ Farhana Muhammad Nur untuk segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. 4 jam kudara menemani anda untuk pelbagai rancangan yang menarik dan juga segmen-segmen yang terbaik, lagu-lagu ketuhanan yang mendidik jiwa pastinya untuk anda selama 4 jam. Dan pagi ini terus bersama dengan saya untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, 8 September 2026 Masihi. InsyaAllah 4 jam juga ke udara menemani anda sehingga jam 8 pagi nanti. Dan seketika nanti kita nak dengarkan siaran ulangan untuk rancangan Al-Kisah berkenaan dengan Masjid Magnet Hidayah bersama dengan rakan penyampai dan juga penerbit kita DJ Fandi Abdullah. Kenangan bersama saya dengan DJ Fandi Abdullah. Kita tinggalkan bingkisan ataupun rancangan yang telah diterbitkan oleh DJ Fandi Abdullah lah. Okey. Baik, seketika ini jam 4:15 minit pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Binaan Istana Negara diserikan dengan 22 kubah. Dua kubah terbesar mempunyai reka bentuk sirih bertindik. Pada waktu malam, cahaya daripada lampu hiasan akan memberi kesan ilusi yang cantik. Jika anda masuk ke lobi anjung utama, anda akan berada di bawah kubah utama yang bersaiz 40 meter tinggi, yakni bersamaan 10 tingkat bangunan. Raja dan rakyat berpisah tiada. Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat, prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
2: Salam FM, menjana minda. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar setia Salam FM di mana juga anda berada. Syukur bertemu lagi dalam rancangan Al-Kisah. Ruang untuk kita mencerna hikmah dalam daripada titipan perjalanan hidup insan-insan hebat demi pembangunan ummah. Saya Fandi Abdullah akan menemani saudara untuk selama sejam dalam sebuah rancangan yang penuh bermakna ini. Kita nak tanya kepada pendengar, adakah anda terfikir masjid bukan sekadar tempat untuk beribadah, sujud, tetapi ia adalah surat dakwah yang terbuka kepada dunia? Hari ini kita terbang membawakan saudara pendengar terbang ke Putrajaya, lebih dekat dengan saudara pendengar, melihat keindahan masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ataupun lebih familiar ataupun lebih sinonim dengan masyarakat dengan panggilan Masjid Besi. Dan bersama kita di konti ketika ini adalah insan yang bertanggungjawab mengemudi naratif keindahan Islam di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Selamat datang ke Salam FM yang berbahagia Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat ya?
2: Masih alhamdulillah.
1: Ini pertama kali kita berjumpa, bersua muka, dan saya tertarik untuk menjemput Tuan Haji bersama-sama dalam rancangan Al-Kisah ini sendiri. Sebuah program yang mengupas lebih mendalam tentang seseorang mukmin itu bagaimana memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Pastinya Tuan Haji mempunyai cerita yang banyak sebab ramai masyarakat di luar sana ingin mengenali Tuan Haji. Tuan Haji boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapakah Tuan Haji sebenarnya pada ketika ini?
2: Nama saya Kamaruzaman bin Wafa. Sekarang ni saya sebagai koordinator Islamic Outreach Abin Program. Panggil Masjid Tour Guide Program lah, MTGP, bawah Islamic Outreach. Dan kita kerjasama dengan Masjid Tuanku Mizan. Jadi kita dengan Mizan di bawah sekretari dai pelancongan masjid lah, Masjid Tuanku Mizan. Jadi saya dah berkhidmat di Masjid Mizan ni selama hampir 7 tahun lah buat kerja ni. Dan sebelum tu 8 tahun di Masjid Putra. Saya mula di Masjid Putra lah 2013. Jadi dah hampir 15 tahun lah buat kerja ni. Jadi sebelum tu saya kerja dengan swasta, ya, mencari pendustrian peladangan sebenarnya, ya, bahagian pengurusan dan secara awal. Dan untuk inilah, untuk mendalami lagi pengajaran dengan Islam. Dan juga seterusnya untuk berkongsi lah ilmu yang kita ada dan hingga hari ini lah. Dan saya memilih untuk buat kerja di Masjid Tuanku Mizan ni sebagai da'i pelancongan masjid.
1: Bermula tugas sebagai da'i masjid ataupun pegawai pemandu pelancong masjid, bagaimana boleh tertarik untuk menyertai dari awal? Mungkin ada ajakan kawan ataupun hati tu sendiri memilih untuk melaksanakan dakwah sedemikian?
2: Oh, sebenarnya saya memang minat buat kerja dakwah ni giat dan daripada awal lagi persekolahan dari college universiti kan. Jadi ikut banyak pergerakan-pergerakan dakwah dengan jemaah tablik dulu, dengan street dakwah. Tapi saya bila menemui program dakwah di masjid ni, saya lihat ni adalah satu program yang amat baik dan berkesan lah untuk kita menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Sebab ni ada masjid yang terpilih yang turut serta buat program ni. Masjid ni dibuka kepada pelancong-pelancong, pelawat yang bukan Muslim untuk datang. Dan masjid ni buat persediaan lah, di mananya ada kena ada orang yang nak menyantuni mereka, dipanggilkan sekolahan Muslim Guide lah, Masjid Tour Guide. Dan juga persiapan pemain kalau mereka tidak ada tidak datang dengan menutup aurat. Jadi kena sediakan benda-benda ni lah. Baru macam-macam ni boleh buat ikut program ni. Dengan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan lah. Macam kita ni dengan masjid, dengan JAKIM, dekat negeri dengan agensi Majlis Agama Negeri. Jadi dengan kerjasama semua, kita akan adakan program ni lah. Jadi saya tengok kan program ni amat berkesan. Saya kata sebab kan yang datang ke masjid ni adalah mereka yang kita boleh kata terpilih lah untuk datang ke masjid. Mereka, kenapa mereka ramai-ramai yang kita beri tumpuan kepada yang bukan Islam memilih untuk datang ke masjid? Sebab dia orang pun ada banyak tempat pilihan untuk pergi melawat, tapi mereka memilih masjid. Sudah pasti ada sesuatu yang, dan mereka tahu masjid ni tempat kita orang Islam beribadah. Ha, jadi sudah pasti ada yang mereka nak mengetahui tentang di samping melihat keindahan masjid tu sendiri, seni bina, sejarah masjid, tapi ada juga yang nak mereka mengetahui terutamanya tentang Islam tu sendiri. Itu ialah tempat peluang untuk kita menyampaikan Islam tanpa rasa macam danggal untuk cerita tentang Islam. Tempat ini memang tempat beribadat, tempat rumah ibadah orang Islam.
1: Tuan Haji, kalau saya tanya, apakah reaksi pertama pelancong-pelancong ini datang? Mungkin juga ya, kita terdedah di media sosial melihat pelbagai reaksi berkaitan Islam, khusus negara-negara yang mempunyai minoriti Islam. Mereka tidak terdedah dengan agama Islam dan sebagainya. Jadi apabila reaksi mereka datang ke masjid, khususnya di Malaysia, apakah reaksi yang paling mahal yang pernah Tuan Haji saksikan?
2: Kita alhamdulillah, macam dengan negara kita ni, masjid-masjid di Malaysia ni kebanyakan memang cantik-cantik lah, cantik, dengan ya, seni bina yang cantik. Mereka datang memang terpegun. Kalau macam dengan turism Malaysia pun nyatakan bangunan-bangunan yang tercantik adalah masjid-masjid di Malaysia yang mereka suka kunjungi. Alhamdulillah. Jadi mereka memang tertarik. Dia datang pun memang dia terpegun, terharu. Terutama macam masjid-masjid yang begitu besar, mereka terpegun duduk. Kadang-kadang ada yang macam ada rasa kelainan, ketenangan bila dia orang datang.
1: Mungkin
2: tu,
1: bila melihat ketenangan tu dia sampai ke hati mereka kan, Tuan Haji?
2: Ya, ada kan, ada kelebihan Allah ni kan, masjid. Jadi kalau dia datang ke sana dengan perasaan yang lain sebenarnya. Tak sama yang kalau kita nak buat dakwah kat tengah-tengah jalan ke, itu memang boleh juga kan. Tapi ini di masjid. Jadi itu adalah satu kelebihan lah kalau kita dapat gunakan masjid ni untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi saya rasa itu yang paling mereka sendiri yang datang. Kita tak perlu pergi berjumpa mereka kat tengah jalan, tahankan gitu. Jadi itu pun susah nak buat kerja tu, tapi masih juga ada yang boleh nak menerima risalah Islam walaupun street dakwah ni. Nah, tapi jadi kita gunakan masjid ni kalau ada yang berpotensi untuk buat program ni, patut diadakan.
1: Saya kira mereka yang hadir ini adalah insan-insan yang terpilih, Tuan Haji. Ya, saya kira sebab insan-insan terpilih yang Allah dah tertulis perjalanan hikmah mereka, dan Allah pilih mereka untuk hadir di, khususnya di Masjid Tuan Kemizan Zainal Abidin sendiri ataupun Masjid Besi, dan berjumpa dengan Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan soalan pertama yang mereka tanyakan, terutama tentang masjid ataupun tentang Islam.
2: Dia bergantung juga kan, kebanyakan selalunya memang nak tahu tentang masjid dululah. Kita pun tidak akan cakap terus tentang Islam, sebab kita memang ada kita punya teknik, kita punya approach macam mana kita nak buat dakwah ni. Memang tidak, kita akan menggunakan pada dia datang ke masjid untuk menikmati keindahan masjid, seni bina masjid, sejarah masjid. Jadi kita akan mulakan dengan demikian. Tapi di samping tu kita akan selitkan nanti maklumat-maklumat mengenai Islam. Setiap penerangan kita, struktur-struktur yang kita nak terangkan dia, kita akan select, kita panggil teknik sandwich sebenarnya.
1: Boleh terangkan sikit tentang teknik sandwich tu?
2: Tak ada. Jadi macam structure-structure yang ada, apa benda tu kita dah boleh terangkan. Kalau apa function structure macam masjid, kalau yang pertama itu structure-structure tu, itu basic-basic knowledge ni kita mesti tahu dulu, sebab kita kena sebab benda-benda yang ditanya kita perlu jawab dengan betul lah. Macam mihrab, apa fungsi mihrab. Kan, jadi di situ pun kita dah boleh mula dakwah kita kan. Menghadap ke Mekah, apa itu, apa kat Mekah, kenapa gitu. Jadi semua struktur ni kita boleh ni. Kalau menara, apa fungsi menara. Macam kat Mizan ni, dan bila dia masuk je pintu gerbang besar utama tu, ada lima gerbang utama tu boleh melambangkan lima rukun Islam, kita kata. Dan kita akan mula tu terangkan pula apa tu rukun Islam. Lepas tu kat situ ada Asmaul Husna, kita akan terangkan aku itu Al-Quran Sunnah, macam mana nak mengenali Allah melalui sifat-sifat Allah, nak mengenali Allah. Jadi itu semua boleh kita kait-kaitkan, walaupun dengan struktur-struktur yang ada tu kepada maklumat tentang Islam.
1: Baik, Tuan Haji, sebelum kita berhenti berehat seketika, satu saya nak tanya, apa yang seronoknya menjadi salah seorang pegawai pemandu pelancong masjid yang mungkin orang lain tak tahu, tapi Tuan Haji boleh kongsikan yang menariknya?
2: InsyaAllah. Jadi pada saya, jadi walaupun kita namakan pemandu pelancong masjid kan, tapi tujuan kita untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi ini, dan menyampaikan Islam ni sebenarnya tugasan semua Islam lah kan. Sebab nak menyampaikan untuk mengislah Islam, nak memperbaiki Islam ni memang ramai kat masjid, kat surau, ustaz-ustaz ramai. Tapi untuk menyampaikan Islam kepada bukan Muslim, ini tak ramai yang buat. Dan mereka pula yang datang ni daripada luar negara, maka kita perlu menguasai bahasa, sekurang-kurangnya bahasa Inggeris lah. Sebab mereka tak tahu bahasa Melayu. Jadi, dan ada juga sekawan kita yang boleh bahasa bilingual, multilingual, bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Rusia. Jadi itu semua tu advantage lah untuk mudah kita menyampaikan maklumat kita. Kerja sebagai da'i ini satu sumbangan yang kita boleh buat, kita berbakti kepada agama kita dengan ilmu yang kita ada. Jadi untuk jadi MTG ni kan, mula yang penting ilmu dulu lah kan. Ilmu dulu. Apa kita menyampaikan Islam mesti dengan ilmu. Tapi walaupun ilmu, Nabi kata sampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun kita tahu satu ayat. Jadi jangan kita rasa macam kita tak ada ilmu, oh tak boleh buat dakwah lah kan. Tapi juga kita nak sampaikan mesti benda yang betul, maknanya perlu ilmu, ilmu tu penting. Sebab kalau kita sampai yang tak betul tu, jadi kan Nabi, dan juga Nabi pesan kalau kita sampaikan sesuatu yang kita berdusta atas nama dia, maka siapkan tempat di neraka. Maksudnya dengan agama kita tak boleh sampaikan benda-benda yang macam bukan dari agama. Nah, jadi kita kena ada ilmu. Dan Islam pun kena ilmu sebelum amal. Ilmu dulu, ilmu apa? Ilmu fardu ain. Nah, jadi ilmu penting. Jadi bila kita buat kerja ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, ilmu tentang sebab kita nak sampaikan sesuatu kan. Jadi yang utama, kita juga nak meningkatkan diri kita dengan berilmu dan menyampaikan dengan cara yang benar, dan beramal dengan cara yang benar. Amalan tu, amalan yang kita buat tu perlu yang diterima Allah, maka hendaklah dengan cara yang betul. Jadi samping kita buat ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, membaiki diri kita juga. Kita buat kerja ni utama sekali kena niat yang betul kan. Ikhlaskan Allah. Ikhlaskan Allah untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah. Again, to seek the pleasure blessing and pleasure of Allah. Dan jadi mendapatkan rahmat dan keredaan Allah. Jadi, dan buat kerja dakwah ni, kita usaha kita bandingkan kalau kita buat kerja-kerja lain keduniaan ni kan. Terutama saya butuh kerja swasta kan. Kalau kita buat kerja swasta ni, macam kita buat kerja pun, kita punya majikan tengok, kita nak tengok dia punya hasil. Kan, tengok hasil. Kalau kita buat kerja, kalau kita tukuh semua sekali, dia tengok hasil. Kalau kita tak ada hasil, dia tak apa, dia not happy gitu kan. Tapi buat kerja dakwah ni, segala apa yang kita buat, usaha kita, apa yang kita cakap, setiap patah perkataan yang kita sampaikan, itu semua dikira usaha. Jadi kalau kita ikhlas dengan apa yang kita sampaikan, walaupun hasilnya tak ada, sebab hasil tu bukan dalam kawalan kita. Allah yang akan menggerakkan dan menghidap taufik hidayah. Tapi kerja kita untuk menyampaikan. Maka apabila kita ikhlas buat kita kena sampaikan, insyaAllah Allah terima sebagai amalan soleh. Jadi itu yang kita nak buat. Kita kongsi dan dapat membantu mereka yang tak ada ilmu. Banyakkan mereka ni memang kita kata jahil lah kan. Dia ignorant, dia tak tahu tentang Islam. Dan kalau kita sampaikan dengan cara yang betul, insyaAllah benda tu Islam ni agama yang munasabah, logik, terima akal, bukan macam tak logik, bukan ni. Apabila dia faham, dia yakin, apabila dia yakin, kita yakinkan dia, dia boleh percaya, insyaAllah.
1: Okay, Tuan Haji, banyak lagi kita nak cerita selepas ini. tentang tugas Tuan Haji dan juga peranan Tuan Haji di Masjid Tuan Kebizan Zainal Abidin. Baik saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Kembali bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al Kisah. Pastinya setiap insan yang mempunyai kisah dan bagaimana kisah itu memberikan inspirasi buat mukmin seluruh dunia. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abin Putrajaya. Tuan Haji, banyak yang Tuan Haji cerita sempat sikit tentang pengenalan dalam pelaksanaan tugas yang Tuan Haji lakukan. Mungkin Tuan Haji boleh, kita sembang-sembang santai ni, Tuan Haji boleh kongsikan kisah-kisah yang menarik, pengalaman Tuan Haji dalam dalam membantu mereka ni sendiri menjadi saudara baharu kita, saudara Islam kita, untuk lebih dekat dengan masjid ataupun dalam agama Islam tu sendiri.
2: Ya, alhamdulillah. Ada beberapa kisah, tapi antara-antaranya yang boleh saya kongsikan, umpamanya ada juga yang kita sampaikan, tugas kita untuk menyampaikan, tak perlu mereka menerima ketika itu, asalkan kita dapat buat mendetikkan pada mereka untuk berfikir, ataupun kita keluarkan mereka daripada dia rasa keselesaan yang dia rasa okey, tak ada apa-apa, dengan kepercayaan yang dipegang tu dia dah selesa. Tapi kita kena jentiklah, supaya mereka memang sebenarnya mereka ada keraguan dalam hati mereka sebenarnya, sebab mereka tahu hanya dengan Islam itu adalah hak yang benar. Betul-betul seorang tu akan yakin. Kebanyakan kepercayaan lain ada keraguan dalam hati, tapi mereka tak dapat nak menanya ataupun apabila dia apabila bertanya tidak dapat jawapan yang memuaskan. Namun mereka sebabkan ikutkan kepercayaan tradisi nenek moyang ke apa, dia ikut saja tanpa banyak pertanyaan. Tapi jadi asalkan kita dapat mencetuskan supaya mereka keluarkan mereka dalam keselesaan yang di dalam pegangan mereka, supaya mereka mencari dan buat perbandingan. Jadi kadang-kadang ada cerita yang umpamanya yang mereka selepas setahun umpamanya selepas, ataupun kemudian mereka kembali balik ke masjid ni, ada satu kisah ni. Mereka, saya pun terkejut, saya pun sebab yang datang ramai, bukan kita beringat semua, tapi dia datang dan dia peluk saya dan mengatakan dia dah mengenal Islam selama setahun. Ya. Dan dia mula datang kat sini dan mengenal Islam masa datang ke Masjid Mizan. Ada juga kisah umpamanya yang dia beri ucap selamat hari raya. Ucapkan selamat hari, tapi dia mulakan dengan salam, assalamualaikum.
1: Itu kalau saya tanya, pelancong dari negara mana?
2: Itu yang itu daripada tak salah saya daripada Spain. Tapi dia migrated lah. Dia mungkin dia ada Asian punya ni. Jadi saya tanya dia kena assalamualaikum ni greeting orang Islam. Jadi adakah kamu ni sekarang orang Islam? Dan dia kata alhamdulillah dia dah masuk Islam. Jadi itu satu yang saya pun terharu jugalah dengan sekian lama. Ada juga memang Allah kalau nak beri hidayah pada seorang tu, insyaAllah kita usahakan je, sampaikan je. Ada yang datang, ada yang sampai bila syahadah tu dekat masjid berlinang air mata, dan dia pun tak tahu kenapa air mata berlinang. Bukannya sikit-sikit, dia dengan masing-masing Allah bagi cara masing-masing kan, dia amat terharu sampai dia tak boleh kawal. Tapi kita pun sebab juga tunggu sekejap. Jadi bermacam-macam kisah lah yang kalau yang ini antara yang kita boleh kongsikan lah, banyak pengalaman yang kita temui, alhamdulillah.
1: Saya menyaksikan sendiri Tuan Haji, bila melihat tugas yang dilaksanakan di masjid, dan pada ketika itu saya berada di masjid, saya melihat alhamdulillah mereka memilih untuk memeluk Islam. Betul, saya mengakui apa yang Tuan Haji katakan. Ini sebagai satu kelahiran semula bagi mereka, menyucikan hati, menyucikan jiwa, memeluk Islam. Islam tu nampak begitu syumul, begitu indah bagi mereka. Mungkin ada perkara yang buatkan mereka tertarik dan mereka kongsikan, disebabkan inilah mereka memilih memeluk Islam, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang Tuan Haji nak kongsikan?
2: Ya, yeah. Kebanyakan mereka memang yang datang ni berbagai-bagai level pendedahan lah kan. Ada yang tak tahu langsung, ada yang tahu sikit, ada yang ada sikit-sikit yang penghalang yang buat dia nak menerima Islam. Jadi various levels of exposure. Tapi kita kena beri penerangan, dan Islam tu mudah. Macam mana siapa tu Allah pencipta, macam mana nak mengenal pencipta. Lepas tu kenapa pula kita nak kena taat dengan dia, yang melalui Rasul, tentang wahyu, tentang Quran, tentang alam ghaib, tentang kehidupan selepas mati. Jadi benda-benda ni kita akan terangkan dia pada mereka cara yang benda tu memang masuk akal, bukan benda tak logik, bukan benda tak logik. Jadi berpandukan dengan Quran, tapi kita gunakan dengan cara yang mudah, cara yang lebih analogi sebagai kiasan, supaya mereka faham dan boleh terima. Jadi apabila benda tu menasabah bagi dia, dia faham, dia tahu, dapat maklumat, benda tu dia faham dan dia yakin. Apabila dia yakin, dia akan percaya.
1: Contohnya Tuan Haji, contoh yang perkataan yang dilakukan.
2: Dia ni kadang-kadang dia maklumat tentang Islam ni banyak kan. Jadi kita kadang-kadang banyak orang kita sampaikan maklumat-maklumat yang lain-lain, dia pun tanya banyak juga maklumat. Tapi maklumat kebanyakannya tu dia ketika ini, ketika itu, pada mereka tu tak bukan yang penting. Tapi kita akan layan juga, tapi tak perlu berpanjangan tentang benda-benda yang pada ketika itu tak penting bagi dia. Sebab yang penting bagi dia adalah sebenarnya tauhid. Kalau kita terangkan dia segala-gala apanya, macam mana nak wuduk ke, macam mana nak solat, kenapa perempuan tutup kepala ke, kenapa lagi berkahwin empat, kita nak terangkan dia dengan mendalam. Jadi bila kita tanya dia, percaya pada Tuhan Allah yang satu, Tuhan yang satu, dia kata tak. Jadi itu bukan matlamat kita lah. Untuk utama dulu, maknanya tauhid dulu, mengenali Allah dulu. Jadi kita kena bawa balik kepada tauhid. Jadi kita akan kena terangkan lah siapa itu Allah. Jadi untuk menerangkan sebenarnya dia datang ke masjid itu mudah, sebab dia datang ke tempat kita beribadah. Jadi kita yang beri penerangan, kita beri penerangan siapa kita sembah, siapa yang kita sembah, Tuhan yang satu, siapa tu Tuhan, macam mana nak kenal Tuhan. Sebab kita boleh terang dalam masjid ni tak ada berhala, tak ada wajah apa-apa. Jadi macam mana kita nak kenal Tuhan? Jadi kita terangkan macam mana nak kenal Tuhan melalui zat dan sifat tadi kita. Lepas tu siapa Tuhan ni, pencipta, creator of the of everything, creator of this universe, Allah pencipta heaven and earth and all that lies in between kan. Maknanya this universe, galaxy, solar system, the sun, the moon, the stars, planet, semua sekali kita, jadi dia tahu pencipta. Lepas tu kita kenalkan siapa ni pencipta, dan pencipta tu tak sama dengan ciptaan dia, makhluk dia. Tapi all this in English lah kan. Jadi kita kena terangkan dia. Jadi maka kita tidak ada wajah, tidak ada berhala dekat masjid kita. Sebab dia tak sama dengan pencipta dia, dengan ciptaan dia, makhluk dia lah kan. Kita basic, tapi benda-benda ni kita kena terangkan dia. Siapa tu Allah, pencipta. Kalau dia kata dia percaya pencipta, dia orang ni kadang-kadang percaya pada Tuhan. Tuhan tu banyak ke satu? Basic question kita akan tanya. Jadi supaya dia, kalau dia tak betul, kita kena betulkan. Berikan dengan logik. Kan? Kadang jadi bila dia dah faham tu, dah faham, dan kita terangkan macam mana nak kenal Allah melalui Rasul, Messenger of God, Prophet and Messenger of God, malaikat dan benda Rasul, wahyu, Quran. Jadi benda-benda ni tetap kena terang, tapi bagi dia faham macam, dan macam mana Quran tu dipelihara. Bandingkan buku-buku yang lain kan, buku ni bukan Allah, Quran ni Allah, kalam Allah, kata-kata Allah sampaikan, bukannya tulisan manusia, bukannya tulisan Nabi Muhammad SAW. Allah, kata-kata Allah. Jadi dan sehingga macam mana Quran ini dipelihara, dan kita dan kenapa pula tak boleh diubah, agama tu tak boleh diubah. Bahkan agama semua, kalau kita akan tunjuk, kita ada poster, one God, one humanity, one religion, many prophets. Jadi kita kan juga terangkan gitulah. Okay. Jadi
1: betul, saya lihat itu satu banyak satu pekerjaan yang sangat murni sampai menjelaskan tentang agama. Dan ini bukannya tentang sedikit tau dia punya pekerjaan kan, sebab ialah memilih satu agama yang menjadi satu dorongan

0: keadaan masa mereka memilih ataupun memakai jubah-jubah yang disediakan di masjid untuk menutup aurat. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga apa perasaan mereka apabila dah merasa memakai pakaian yang menutup aurat?
1: Masya-Allah. Jadi ini pun macam-macam juga apa ni reaction dia orang kan. Jadi kebanyakan yang datang tu mereka tahu dah. Mereka tahu. Alhamdulillah mungkin dengan ITC kan, dari Islamic Tourism Center ni jadi dia orang dah tahu maklumat-maklumat tentang Islam, ada adab nak masuk dalam masjid, kena tutup aurat bagi perempuan. Jadi mudah je, hampir semuanya akan turutlah. Kalau mereka tak pakai aurat, dia akan pakai jubah tu ataupun tudung ke. Dan ada memang suka pakai tu. Kalau dia tutup aurat pun, dia nak juga pakai, nak ke jubah, dia nak ambil gambar dengan jubah tu. Jadi kadang-kadang lelaki pun nak ke jubah tu kadang-kadang. Jadi dia satu benda yang menarik, satu benda yang itu peristiwa dia untuk bergambar dengan jubah tu, mereka suka. Jadi alhamdulillah itu tak ada masalah.
0: Okey, Tuan Haji, kita sebelum kita berehat sedikitlah, ini yang antara kita lihat hari ini situasi dunia khususnya. Masyarakat di luar khususnya di barat, mereka sangat terdedah dan terkesan dengan perkataan Islamofobia dan di mana mereka pendedahan tentang agama dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan kesedaran, saya rasa semua mendapatkan informasi melalui media sosial, khususnya bila berkaitan dengan isu Palestin, di mana mereka tentang faham Palestin ini bukan tentang agama semata tapi isu tentang kemanusiaan. Adakah dengan serba sedikit pendedahan tentang isu Palestin membuatkan mereka juga memberi reaksi tentang perkara berkenaan, sehingga apabila datang ke masjid, ada tak mereka ceritakan juga tentang situasi bila dekat negara luar, dekat negara diorang, mungkin dia rasa macam ini tak macam ni. Bila sampai ke masjid, Malaysia ni Islam ni indah, Islam ni syumur dan sebagainya. Mungkin ada diorang kongsikan juga.
1: Ya, tu pasti ada. Kebanyakan yang datang tu memang itu dia nak tengok kebenaran Islam di negara yang praktis Islam. Sebab mereka kalau di barat tu, mereka dapatkan maklumat-maklumat melalui mainstream media dia yang banyak memburuk-burukkan Islam, menakut-nakutkan rakyat dia tentang Islam. Dan mereka alhamdulillah sekarang ni memang kebanyakan mereka dah tak percaya lagi dengan mainstream media dia orang lah. Jadi kebanyakan datang nak tahu tentang Islam datang ke alhamdulillah di Malaysia, antaranya Malaysia, Indonesia. Sebab dia tengok sini dengan keadaan kita yang harmoni, walaupun bilang bangsa, bilang agama, bilang budaya, tapi kita boleh hidup dengan harmoni, toleransinya tinggi. Jadi dia kagum, dia orang datang dan kita alhamdulillah dapat menerangkan. Dan situasi di Gaza umpamanya itu semuanya memang banyak mencetuskan mereka untuk berfikir, dan mereka kagum tentang Islam, tentang kesabaran orang Palestin kat sana yang menerima ujian yang begitu berat tapi tetap dengan sabar. Mereka kagum dan mereka mula mencari Islam dan mula belajar mengkaji Islam, baca banyak yang baca Quran walaupun di barat di sana. Bahkan kan kita ada banyak juga, kita tahu yang ada jurnalis yang ditugaskan untuk ke Gaza buat liputan, tapi apabila balik dengan keadaan yang kat sana, dia melihat dengan mata kepala mungkin sendiri macam mana kesabaran orang yang ditindas tu, mereka kagum. Mereka mengenal Islam. Ada satu yang famous tu ni kan, Piers Morgan tu. Dia memang ditugaskan untuk ni, padahal dulu dia macam ni jugalah kan. Tapi walaupun macam ni, dia pun saya tengok walaupun dalam dia punya dia macam neutral juga, tapi dia more banyak juga orang barat. Tapi bila pergi ke Palestin, tugasan untuk buat liputan Mesin, balik mengenal Islam, masya-Allah. Dan dia sekarang banyak pula menyampaikan, buat penyampaian. Bahkan saya tengok terus kadang yang menganut ni, dia lagi dia dapat apabila sempat dia menganut dengan kajian, dapat dengan mengkaji dan memahami dengan teliti, dan dia pula menyebarkan, dia faham kepentingan untuk menyebarkan, kongsikan kebenaran ni, dan dia akan jadi dai yang baik, insyaAllah.
0: Tuan Haji, saya agak sebab dengan penjelasan Tuan Haji, sebab saya melihat tidaklah sesuatu perkara itu terjadi melainkan Allah tahu hikmah di sebalik sesuatu. Dan hikmah yang kita lihat hari ini, di mana masyarakat dunia khususnya mula sedar ia bukan tentang misi kemanusiaan ataupun agama sebagainya, tapi

Mari apabila kita melihat bahawa Islam itu mengajar kita tentang pelbagai perkara. Banyak lagi kita nak kongsikan. Kejap saja lagi kita akan kembali seketika nanti bersama-sama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Okay, kembali bersama saya Fandi Abdul dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan punya kisah dan bergantung ke bagaimana kita mengambil kisah itu menjadi inspirasi dalam hidup kita hari ini. Masih lagi bertemankan Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, panjang lebar kita dah dengar penjelasan Tuan Haji, macam-macam cerita, macam-macam kisah yang Tuan Haji kongsikan bersama dengan saudara pendengar. Mungkin juga ramai yang tak tahu, Masjid Tuan Kumizan ni sendiri setiap hari didatangi oleh boleh kira ratusan ataupun puluhan pelancong yang hadir. Dan kalau sehari tu mungkin Tuan Haji boleh kongsikan berapa ramai Tuan Haji santuni mereka. Mungkin ada sikit jumlah secara harian ataupun mingguan ataupun bulanan.
3: Kedatangan mereka tak menentulah kan. Ada hari yang banyak, ada hari kurang. Tapi on the average kita dapat dalam 200-300

0: pelancong asing yang datang ke masjid kita lah. Dalam satu hari lah, we can get about 6,000-8,000 visitors lah dalam satu bulan. Jadi yang datang-datang tu, yang mana kita ada team. Jadi satu hari ada 5 sukarelawan yang bertugas. Jadi kita akan bagi-bagi mana yang datang. Kita akan tentu ni grup-grup yang mana, sama ada sendirian yang datang, kadang ada persendirian seorangan, ada yang datang berdua, bertiga, berempat, ada yang datang satu grup ramai 7-8 orang family. Jadi kita akan agih-agihkan kita punya volunteers untuk menyantuni mereka. Dan alhamdulillah setakat ni memang kita dapat menyampaikan lah mereka yang melawat masjid Tunku Mizan. Dan yang datang ni pun daripada berbagai-bagai negara, sebenarnya seluruh dunia lah. Kalau kat Masjid Mizan ni, dan kalau lebih daripada hampir 200 negara datang. Wow. Kalau ikutkan tahun lepas kan, all over the world ni. Daripada US, daripada Europe, daripada New Zealand, Australia, Asia ni, Japan, China, Korea, Taiwan. Mereka banyak minat untuk datang. Dan memang ada kesedaran untuk nak mengambil tahu tentang Islam. Dan tempat yang paling baik untuk mereka mendapatkan maklumat Islam adalah masjid. Betul, banyakkan datang masjid. Dan bila kita tanya dia, dah banyak pergi tempat masjid-masjid di Malaysia? Banyak, dia kata. Mereka dah pergi ke Masjid Putra, dah pergi ke Masjid Negara, Masjid Jamek, Masjid Biru dia panggil kan, Masjid Sultan Saluddin. Jadi dia bukan datang satu masjid je, kita pun kadang-kadang kita pun kagum kan. Dia bukan datang ke satu masjid, banyak masjid. Pas satu masjid datang ke satu masjid. Pasti ada sesuatu yang nak mungkin mencari dan mendalami lagi. Alhamdulillah, jadi kan datang Masjid Mizan kita dapat sampaikan dengan mendalam. Alhamdulillah, yang penting lah maksudnya.
1: Okey, sedikit dah nak tanya tentang Tuan Haji sendiri. Persepsi mungkin mereka datang dengan persepsi negatif tentang Islam ataupun masjid khususnya. Adakah mereka selepas datang dah diberikan penjelasan dan sebagainya, daripada hati mereka yang mungkin agak, kita kan boleh kita katakan agak keras untuk tidak memahami, mereka berubah dan mungkin ada kisah-kisah yang nak dikongsikan?
0: Ya, memang. Tapi alhamdulillah, kita kata yang banyakkan datang masjid ni tak ada yang macam keras yang nak apa, tengok Islam sebagai satu benda yang negatif, yang diwar-warkan barat lah, tidak ada. Alhamdulillah, mereka yang datang tu, kalau mereka memang tidak suka Islam, mereka takkan datang. Tapi yang datang tu alhamdulillah, kita kata yang dah Allah pilihkan mereka untuk datang, untuk kita sampaikan sesuatu. Dan memang kebanyakan apabila kita terangkan tentang Islam, dia memang minat nak mengetahui tentang Islam. Dan Islam tu mudah, bukan Islam tu untuk benda susah untuk difahami. Tak perlu satu macam genius baru nak tahu tentang Islam. So, every average person yang diberikan akal kan, dan dia sincere nak mencari dengan ikhlas, nak mencari kebenaran, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia untuk memudahkan dia untuk mendapat kebenaran ni. Hanya orang yang arrogant kan, yang sombong, yang takkan mendapat hidayah. So those who are really sincere, wanting to search for the truth, Allah akan bantu. Kan kebanyakan mereka memang kita tengok hati mereka lembut dan tak tahu, dan mudah untuk kita terangkan, dan mudah juga untuk mereka menerima. Alhamdulillah, kebanyakan saya tengokkan macam itulah kan. Tapi yang ada, walaupun dia tak boleh terima ketika itu, umpamanya tugasan kita untuk menyampaikan kebenaran ni. Kadang-kadang ada yang ada juga yang umpamanya, kalau ada yang arrogant, tak, dia tak nak terima. Tak apa, tapi kadang-kadang ketika itu dia tak nak terima. Tapi kita dah tanamkan dekat benak kepala dia untuk dia memula berfikir kan, get out of dia punya comfort zone. Dia ingat dia dah okey apa, jadi dia akan mula untuk bergerak mencari kebenaran. Dan dari situ mencetuskan untuk mereka cari kebenaran, dan insyaAllah dapat kebenaran.
1: Sedikit Tuan Haji, apabila berhadapan dengan golongan sedemikian dan sebagainya, persiapan mesti, ya, semestinya setiap pegawai pemandu pelancong masjid memang dah buat persiapan awal dari segi mental dan fizikal, khususnya mendapat soalan yang luar daripada apa yang, so mereka ialah dengan semangat ingin tahu dan sebagainya. Mungkin ada kenangan-kenangan ini yang buatkan menyentuh hati, ataupun kenangan-kenangan ini yang buatkan dia semacam satu ujian yang berat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid.
0: Dia InsyaAllah. Kebanyakan, banyakkan soalan-soalan tu benda-benda yang yang kita boleh jawab dengan, walaupun ni boleh jawab dengan logik juga. Kalau kita tak boleh jawab dengan tepat. Nah, tapi asalkan tidak menyalahi agama kita lah kan. Kebanyakan memang kena dengan logik dulu. Alhamdulillah sebenarnya dia punya umpamanya kesalahfahaman, kita kena huraikan, kita kena terangkan. Memang kebanyakan mereka ada benda-benda yang menghalang mereka untuk percaya. Jadi kalau soalan ni, kalau dia ingin keluarkan dan bertanya, itu satu benda yang baik untuk kita menerangkan. Kalau tak, dia akan tetap pegang pada persepsi yang dia fikir betul. Jadi kita kena buat persiapan lah untuk menerangkan kesalahfahaman mereka. Jadi insyaAllah macam kita kalau dia ada soalan nak ditanya, bagus kita galakkan ditanya. Walaupun dia ketika itu tak boleh terima, tak nak terima, tak apa. Yeah. Tapi dia dah dapat another angle, another view daripada tentang kebenaran ni. Tidak dengan perception dia sendiri. Jadi nanti dia boleh buat comparison. InsyaAllah.
1: Tuan Haji, kalau dikatakan dengan pelbagai, selama Tuan Haji berkhidmat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid ni, kisah suka kita dah tahu dah. Mungkin kita nak tahu sikit, ada kisah-kisah yang paling sedih yang begitu menyentuh hati, yang ialah kita sebagai, ialah kita berborak, Tuan Haji kata kita dah lahir sebagai Islam, kita dah senang dah, kita dah ni kan. Tapi bagi mereka ni yang baru nak belajar tentang Islam, dan apabila the moment ataupun bila masa mengucap kalimah syahadah tu, jangan katakan dia, kita yang melihat sendiri pun kita rasa sebab. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan, ada kisah-kisah yang paling sedih yang Tuan Haji dah lihat.
0: Saya kalau tersentuh tersebab bila ada yang syahadah tu, dia syahadah dengan menitis air mata. Tak banyak yang itulah, tapi bila yang itu kita pun turut tersebab. Kita pun tak boleh nak cakap, kita tunggu dulu sampai reda. Ada yang datang apabila dengar mengaji, dia berlinang air mata. Korang mijit mengaji kan, kita pun macam ini masing-masing pembahagian, kita pun tak faham. Tapi kita pun ketika tu tak boleh nak cakap juga, kita tunggu sampai dia reda. Jadi semuanya ada keberkatan, ada mukjizat daripada Allah. Dan Allah nak bagi daya ni macam dengan berbagai cara. Tak ada macam satu cara ni yang paling baik untuk kita ni. Masing-masing ada cara-cara yang lain untuk Allah nak memberi hidayah. Nak buat dakwah ni pun tak semestinya di masjid. Kalau kita ada peluang untuk menyampaikan Islam, untuk menerangkan Islam, kita tak perlu nak menghina agama lain ke, nak merendahkan. Kita cakap kita Islam, apa itu Islam, terangkan Islam. Itu yang saya tak langsung, kita dah menyampaikan ni. Buat cerita langsung untuk berfikir di mana-mana saja kita berada, sambil santai pun dengan kawan-kawan kita kalau ada peluang lah. InsyaAllah kita kena cari juga peluang tu untuk sampaikan. Sebab kalau kita sayangkan kawan-kawan kita, kita perlu sampaikan kebenaran. Sebab benda tu penting kan. Dan itu adalah benda yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, jadi kita, tugasan kita juga untuk menyampaikan Islam. Jadi tugasan cuma mukmin kan, untuk kita berkongsikan apa yang kita tahu kebenaran. Jangan kita simpan untuk diri kita saja. Dan tugasan kita apabila tanya, kita tak boleh suruh tentang kebenaran ni. Dan kita patut dan menggalakkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaAllah.
1: Tuan Haji, panjang lebar kita borak, saya kira kita dah pun berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah. Sedikit mesej ataupun satu kata-kata sebagai sandaran dan juga paduan untuk kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, yang mungkin kata-kata nasihat yang mungkin Tuan Haji boleh kongsikan.
0: Ya, Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah dilahirkan sebagai seorang Islam. Namun walaupun kita dilahirkan Islam, bukan iman itu diwarisi. Islam tu perlu dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu tu adalah ilmu agama. Jadi tugasan kita semua orang untuk berilmu, dengan beramal dengan berilmu. Jadi ilmu tu penting, dan apabila kita ada ilmu, ilmu itu juga kita sampaikan. Jangan kita simpan untuk diri kita juga. Kebanyakan orang, Alhamdulillah kita kata kita dah lahirkan Islam, Tapi sebab macam ada juga kisah satu daripada Itali datang masih melancong kan, datang jumpa dia tanya, kalau dia kata kalau saya ni dilahirkan di Itali, saya ni Kristian hari ni. Dia kata gitulah kan. Jadi saya cakap dengan dia, sebenarnya dia isn't matter kita ni dilahirkan daripada siapa. Tapi tugasnya setiap insan sebenarnya mencari kebenaran. Terutama kebenaran yang gaib lah. It's the duty of every person to search for this truth. Dan kalau walaupun orang tu dilahirkan Islam, tapi dia tidak mencari kebenaran dengan ilmu, takut-takut dia tidak berakhir dengan Islam. Tapi orang yang dilahirkan bukan Islam, tapi mencari kebenaran dengan ilmu, dia boleh berakhir dengan Islam. Dia kena dapat Islam dan berakhirkan Islam. Jadi tugasan semua orang kena cari kebenaran ni. Dia tidak ada ikut-ikutan. Kena faham agama kita dan hanya dengan ilmu dan beramal dengan ilmu itu, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, panjang lebar kita dah bersama dengan Tuan Haji Kamarul Zaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center Masjid Tuan Kebisa Zainal Abidin. Sama-sama kita dalam rancangan Al-Kisah, yang pastinya kisah ini saya harapkan memberikan inspirasi bukan sahaja buat kita sebagai seorang Islam, bahkan mereka yang mungkin ada non-Muslim yang menonton, ataupun ia boleh juga disaksikan di YouTube ataupun melalui siaran Salam FM ini seluruh dunia. Dan diharapkan ini memberikan inspirasi dan impak agar kita menjadi insan yang lebih sempurna, insan yang lebih berguna untuk pada masa akan datang. Tuan Haji, terima kasih atas kesudian bersama kami di Salam FM. Harapnya ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Kita akan, mungkin kalau ada kekelapangan nanti, kita akan berjumpa lagi. Jadi pendengar setia Salam FM, jangan ke mana-mana, kita akan kembali untuk minggu-minggu yang akan datang dengan pelbagai kisah-kisah yang memberikan inspirasi. Pastinya menerusi rancangan Al-Kisah, setiap insan mempunyai inspirasi, setiap insan mempunyai kisah yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Ini Al-Kisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua.
3: Ad Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ithnani fayabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ha, daripada Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, yang mengikut mayat itu, yang mengikut jenazah itu ke kubur, tiga perkara. Pertama, keluarganya. Kedua ialah hartanya. Dan ketiga amalnya. Maka yang kembali, yang balik, iaitu dua perkara. Keluarga dan hartanya balik. Dan yang tinggal kepadanya ialah satu saja, iaitu amal semasa ia di dunia. Yang inilah yang akan menemankan kita semasa kita keseorangan berada di alam barzakh nanti. Ini akan menjadi teman kita.
2: Salam FM.
4: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
6: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang wanita yang maharnya bukan emas, bukan permata, tetapi hanya sebaris kalimah syahadah? Hari ini kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita hebat yang keberaniannya menggetarkan medan perang dan kebijaksanaannya menjadi rujukan para sahabat. Beliau ialah Rumaisah binti Milhan atau lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid al-Ansariyah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Beliau merupakan ibu kepada sahabat yang terkenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan merupakan salah seorang wanita terawal yang memeluk Islam di Madinah. Keislamannya bukan sekadar ikut-ikutan, sebaliknya keimanan hakiki yang menuntut pengorbanan besar, termasuk berdepan dengan kemarahan suaminya yang pertama, Malik bin An-Nadhar. Antara kisah yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Talhah Al-Ansari ingin melamarnya. Pada waktu itu Abu Talhah masih seorang musyrik. Ummu Sulaim menolaknya bukan kerana rupa atau harta, tetapi kerana prinsip. Beliau berkata, "Wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak selayaknya ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Tidak halal bagiku berkahwin denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku dan aku tidak meminta selain daripada itu." Keteguhan iman Ummu Sulaim akhirnya membuka pintu hati Abu Talhah. Pernikahan ini dicatatkan dalam sejarah sebagai pernikahan dengan mahar yang paling mulia. Ummu Sulaim bukanlah wanita yang hanya duduk di rumah. Beliau merupakan antara pasukan barisan hadapan dalam peperangan sebagai pembantu dan juga perawat. Dalam perang Uhud dan Hunain, beliau hadir membawa bekalan air dan merawat mangsa yang tercedera. Ada satu riwayat menarik dalam Sahih Muslim. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim membawa sebilah pisau kecil yang diikat di pinggangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau membawanya, beliau menjawab dengan tegas bahawa beliau akan menggunakannya untuk membela diri dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juangnya membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Satu lagi peristiwa yang menguji ketakwaannya, iaitu kematian anaknya hasil perkahwinan bersama Abu Talhah. Ketika anak itu meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak meratap. Beliau menguruskan jenazah anaknya dengan tenang Apabila Abu Talhah pulang ke rumah, Ummu Sulaim melayannya seperti biasa dan menghidangkan makanan untuk suaminya yang baru pulang. Bahkan beliau turut melayan suaminya dengan gembira dan hanya memberitahu berita sedih itu selepas suaminya berehat. Tindakan ini dipuji oleh Rasulullah dan baginda mendoakan keberkatan buat pasangan ini. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kehilangan itu dengan kelahiran Abdullah bin Abu Talhah yang kemudiannya melahirkan zuriat-zuriat yang kesemuanya menjadi penghafaz Al-Quran. Kemuliaan Ummu Sulaim diiktiraf sendiri oleh langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku memasuki syurga, lalu aku mendengar suara gerakan di hadapanku. Ternyata ia adalah Rumaysa binti Milhan, iaitu Ummu Sulaim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Sulaim wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan ketabahan. Beliau bukan sahaja seorang ibu yang berjaya mendidik anak yang soleh, tetapi juga seorang penasihat yang bijak dan pejuang yang berani. Demikianlah kisah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.
3: Zikir bersama Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 31 hingga 34.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: yu'minun.
1: Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu, katakanlah, jika kamu mengakui demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?

Maka yang demikian, sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran?

Sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, kerana bahawasanya mereka tidak beriman.

0: Bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian, kemudian ia mengembalikan adanya semula pada hari kiamat? Katakanlah, Allah jualah yang mula menciptakan sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan adanya semula untuk menerima balasan. Oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan kepada menyembah yang lain?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintai.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
3: Salam FM, salam untuk semua.
6: Kita meletakkan diri kita dengan title saya seorang Muslim, maka kita jalan, kita akan membawa satu lencana, satu banner di belakang kita yang mengatakan aku ini seorang Muslim. Dan tidak mungkin kita lakukan perkara-perkara yang mana bukan Muslim, bukan ajaran daripada ajaran Islam. Bila anda bawa title sebab saya seorang Muslim, anda akan nampak bagaimana diri anda membawa satu image yang cukup dihormati oleh orang sekeliling. Sebab orang Muslim itu membawa akhlak yang cukup indah, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang mana agama itu padanya ada akhlak yang cukup cantik.
0: Salam FM.
7: #penyiaranjakim.
8: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
9: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
10: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
8: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
11: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
12: Saya Fakrul Aiman.
13: Saya Ikal Syahmir.
14: Saya Aminul Hakim.
15: Dan saya Husaini Safwan.
16: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
17: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
18: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima di bawah kelebihan 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk macam-macam jenis ulama. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u thalathah, rajulun 'asha bihi an-nas wa 'asha bi'ilmihi, wa rajulun 'asha bihi an-nas wa ahlaka nafsah, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'sh bihi ahadun ghairah, akhrajahu Ad-Dailami fil Firdaus. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada tiga jenis. Pertama, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, dan masyarakat hidup dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang alim, yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Pengajaran hadis, ulama ini bertindak sebagai garam di dalam masyarakat. Sebagaimana makanan akan rosak tanpa garam, begitu juga masyarakat akan rosak tanpa ulama. Namun jika garam itu sendiri yang rosak, ulama menjadi jahat, menjadi su, maka tidak ada lagi yang dapat membaiki keadaan. Yang kedua, ulama rabbani. Ulama menekankan konsep rabbaniyah, iaitulah ulama yang mendidik masyarakat bermula daripada perkara yang kecil, perkara yang asas, sebelum perkara yang besar. Mereka tidak hanya mengajar teori, tetapi membimbing jiwa dan juga akhlak. Yang ketiga, ketegasan terhadap kebatilan. Pandangan ulama salaf menegaskan bahawa ulama yang sebenar adalah mereka yang berani menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Mereka tidak menjual agama demi kepentingan duniawi. Yang seterusnya, ilmu adalah amanah. Dia bukan hak milik mutlak seseorang. Ulama berpandangan bahawa ilmu yang ada pada mereka adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Menyembunyikan ilmu itu dianggap sebagai dosa besar yang diancam dengan azab. Moga Allah Taala menilai keikhlasan kita bukan pada banyaknya bicara, tetapi kesungguhan kita untuk beramal. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan

0: dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita, cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita, cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalan yang diberikan tangan kanan, maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bighairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
1: Salam FM,
2: hashtag penyiaran jakim.
3: Salam FM, seiring menjana minda.
4: Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, iaitu jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.

Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Salam fans, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia madani, selamat pagi. Good morning, sabah al-khair. Alhamdulillah. Ya, pertemuan kita untuk hari ini bersama dengan saya Ana Bakar untuk pagi at Salam hari ini. Pertemuan baru kita ke hari Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, 8 September 2026 Masihi. Insya-Allah untuk pagi ini yang telah pun selesai menunaikan solat subuh, yang belum lagi, kenapa lambat sangat tu? Okay, jangan sampai kita terlepaslah subuh kajian dan sebagainya, insyaAllah. Benda tu yang perlu kita hindari. As-salatu ala as-salatu ala waktiha. Solatlah pada tepat pada waktunya, insyaAllah. Baik, untuk pagi ni mungkin ada yang tengah bersiap-siap lah, bersiap-siap seperti biasa untuk rutin harian kita lah, bekerja dan sebagainya, yang mengajar, yang belajar dan sebagainya. InsyaAllah semoga hari ni dipermudahkan segala urusan anda, tak kira di mana saja anda bekerja, di dalam, di luar dan sebagainya. Dan sedikit pengungsian untuk anda berkenaan dengan jangkaan cuaca kita yang saya petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia bagi wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini Selasa 8 September 2026 Masihi, untuk pagi ini jerbu, petang ribut petir di beberapa tempat, malam jerbu dan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum yang 34 darjah Celsius. Sama-sama untuk kita ingat mengingatilah, kita peringat bersama, di mana bacaan indeks pencemaran udara kita, IP kita, masih lagi kurang memuaskan di beberapa kawasan tempat dan sebagainya, terutama di kawasan Sarawak tersebut, termasuk dengan kita di sini Semenanjung Malaysia. Dan untuk kita sentiasa berjaga-jaga, berwaspada dan sebagainya, jika ada sebarang aktiviti yang menuntut kita untuk aktiviti di luar ini, kita sebagai majikan dan sebagainya harus untuk ambil peduli, ambil cadar tentang situasi yang berlaku di negara kita ini, terutamanya jerebu yang melanda di beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia terutamanya. InsyaAllah kita ambil kira dari segi kesihatan, ya, kesihatan dan juga keselamatan kita lah. Kalau ada aktiviti di luar tu, cuba untuk kita menghadkan ataupun tidak melakukan teruslah aktiviti di luar ni. Ambil kira dari segi tahap kesihatan kita, keselamatan dan sebagainya. InsyaAllah kita menjaga kesihatan dan juga keselamatan sebagian daripada tuntutan dalam Islam jugalah, insyaAllah. Baik, dan juga sedikit perkongsian untuk anda berkenaan dengan info trafik yang saya petik daripada laman X, plus line 1800 880 000, di mana kerja penyelenggaraan di kilometer 237.9 hingga kilometer 239.3 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang, lorong kiri tutup namun trafik terkawal. Dan untuk status terkininya, lorong kiri masih ditutup namun trafik masih lagi terkawal. Jadi untuk anda, sila pandu berhati-hati. Untuk anda yang daripada Senawang menuju ke Kuala Lumpur dan sebagainya, ke Lembah Kelang, untuk patuhi arahan pengawal atau papan tanda trafik di lokasi. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan juga kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan kepada anda. Dan sebelum tu kita nak mulakan dulu berita yang saya petik daripada portal berita RTM kita berkenaan dengan pengajian Kitab Turoth, Ekosistem Berterusan Bukan Bermusim. Penghayatan akhlak Rasulullah melalui pengajian sirah sebagai kompas menangkis perpecahan dan fitnah media sosial. Komitmen menganjurkan majlis ilmu aras tinggi dengan pelbagai program untuk memperkasa tradisi keilmuan. Peranan Majlis Bukhari dan sokongan Mawib memartabatkan pengajian hadis serta mengimarahkan majlis ilmu. Jemputan hadir Festival Turoth Islami Malaysia 2026 di Masjid Putra Putrajaya bagi mendalami warisan ilmu para ulama. InsyaAllah semoga dengan program sebegini, ya, Festival Turoth, Kitab Turoth ini dapat berterusan dari zaman ke zaman, insyaAllah. Banyak lagi seketika nanti, nantikan berita, berita semasa dalam dan juga luar negara menerusi utama 7 pagi seketika nanti. Dan kita ada Nidau Islam yang kita nak kongsikan kepada anda, nantikan jam 6.30 minit pagi. Kita ada pendengar setia untuk Nidau Islam ni, biasa yang apa, hantar ke WhatsApp konti kita ni, biasa katanya terlepas, asyik terlepas saja. Kita Nidau Islam, rancangan kita akan disiarkan pada jam 6.30 minit pagi. Jadi untuk anda pendengar setia kami, menerusi rancangan-rancangan kita ini yang kita telah pun susun, ya. Jadi jangan terlepas peluang untuk dengarkan perkongsian menerusi rancangan-rancangan jangan yang telah pun kita susun aturkan setiap hari, insyaAllah. Baik, bersama daripada Amir Manawi dan juga rakan-rakannya, Maha Suci Allah, insyaAllah kita besarkan kebesaran Allah setiap hari untuk pagi ini. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Nidaul Islam. Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk, rasa lagi nak marah tu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja, tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Taala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi SAW, Man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah tu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
3: Hashtag penyiaran jakim.
0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Jantungku berdegup cepat.
5: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Baik, sebenarnya benda nak usiat, aku maafkan kamu. Aku maafkan kamu itu Datuk Jamal Abdillah. Maafkan aku. Baik, bawa kita ke 6.39 minit pagi. Pagi-pagi ni kena maafkan orang lah kan. Biasalah manusia tak terlepas daripada melakukan kesalahan kan. Jadi mulianya seseorang itu kalau kita jenis memaafkan orang kan. Walau macam mana pun banyak kesalahan yang apa yang orang tu lakukan pada kita. Kalau kita jadi jenis yang pemaaf dan sebagainya, Asya Allah, kita mengikut orang kata apa, sunnah ataupun cara baginda Nabi SAW kan. Nabi baginda Nabi SAW kan jenis yang orang kata memaafkan orang kan. Tapi yalah, kalau selalu tu rasa macam kita kena nasihat dia juga kan. Sabar kita pun ada batasnya kan. Iman kita pun tu bergantung pada kita lah kan? Memaafkan, kalau jenis kita jenis yang memaafkan ke dan sebagainya. Sambil kita memaafkan orang ni sebenarnya, kita yalah, kita mendidik lah mereka kan. Kita ajar, kita nasihat sambil-sambil along the way tu, orang kata nasihat, kita ajar, didik dan sebagainya. Tak adalah dia melakukan kesalahan tu berulang kali kan. Sampai bila dia nak minta apa, nak selalu buat salah dan kita nak minta maaf dan sebagainya kan. Baik, apapun, kita mulakan hari kita untuk hari ini, hari yang terbaik, hari-hari yang ceria, hari positif, hari yang energetik, bertenaga dan sebagainya, insyaAllah. Semoga dimudahkan segala urusan anda ya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda, siapa yang suka buat yoga ni, nak cerita tentang yoga lah ni kan. Senaman, orang kata macam senarobik lah kan. Senarobik, biasa orang buat yoga apa, sukan-sukan apa tu, orang kata apa, senaman-senaman yoga ni kan, biasa orang buat di apa, di kawasan lapang dan sebagainya kan, di taman-taman dan sebagainya. Tapi kena ingat jugalah kan, sekarang ni ada beberapa kawasan yang dilanda jerebu kan. Jadi tak boleh lah nak buat, terpaksa lah buat dalam, orang kata indoor dan sebagainya, kat rumah ke ataupun dalam dewan dan sebagainya kan. Tapi berkaitan dengan senaman yoga ni, kita ada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kita lah. Okay. Islam menggalakkan menjaga kesihatan, kejegasan. Tapi setiap amalan ni kita kena pastikan tidak bercanggah dengan akidah dan syariat Islam. Ini umum mengetahui. Jadi saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan senaman yoga ni. Yoga berasal daripada masyarakat Hindu dan menggabungkan amalan fizikal dengan unsur keagamaan serta pemujaan bagi tujuan tertentu adalah haram menurut syariat Islam. Apa-apa jenis atau bentuk senaman yang mengandungi unsur tersebut turut dilarang kepada umat Islam. Fatwa yoga yang diwartakan tidak wajar diperlakukan sebagai pandangan peribadi yang boleh diketepikan apabila sesuatu amalan sedang dipromosikan kepada masyarakat Muslim. Subseksyen 34-3 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1953 memperuntukkan bahawa fatwa yang telah disiarkan dalam warta mengikat orang Islam yang bermustatin di wilayah-wilayah persekutuan sebagai ajaran agamanya dan menjadi kewajipan agama untuk mematuhi serta berpegang dengannya. Fatwa tersebut juga melarang pemilikan, penyebaran, pengedaran dan penerbitan bahan dalam pelbagai bentuk yang berkaitan dengan amalan pegangan dan fahaman yoga. Okay. Jadi fatwa berkaitan yoga ni yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama Islam di wilayah persekutuan ni sama-samalah boleh menjadi rujukan untuk kita semua kan. Jadi panduan bersamalah untuk mereka yang orang kata suka senaman. Yalah, senaman yoga ni kalau kita tengok dia ada macam bentuk-bentuk ataupun apa, pergerakan-pergerakan yang mungkin untuk dari segi fizikal ataupun dari segi spiritual ataupun dari segi untuk saraf-saraf kita ke, otot kita, abdomen kita, mungkin ada kebaikan dan sebagainya. Tapi perkara-perkara seperti ini yang perlu kita ambil kira, ambil cakda dan sebagainya. Okay, kita rujuk kepada mereka yang berautoriti terhadap sesuatu-sesuatu perkara lah. Kalau kita kurang arif ataupun kurang jelas terhadap perkara tersebut, jangan kita terus melanggar ataupun memandai-mandai dan sebagainya. Sebab kita tengok senaman ni kan, buat secara umum, secara publik, depan orang ramai kan. Kalau kita dah nasihat dan sebagainya, kalau benda ni berkaitan dengan benda-benda yang salah dan sebagainya lah kan, kita dah tegur dan sebagainya, tapi buat secara publik dan sebagainya, lagilah kan, macam manalah tu. Okey, baik, seketika nanti banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan kepada anda, antaranya topik untuk pagi Assalam ni, kita kongsikanlah terus . Baik, untuk topik pagi Assalam kita hari ini, okay, saya nak kongsikan kepada anda untuk topik pagi kita Assalam ini. Apa satu perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan? Macam ada terkait pula dengan senaman yoga ni kan? Tak ada kaitan lah. Tapi ini kita nak dengar pandangan anda eh, berkenaan dengan topik untuk pagi kita hari ini. Apa satu perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan? Macam-macam perkara. So, jadi saya nak dengarlah pandangan, pendapat daripada anda sendiri. Mungkin nak bagi satu, dua ataupun tiga pandangan dan sebagainya. Boleh kongsikan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian kita pun boleh seperti biasa di talian 03-22-88-7111. Apa satu perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan? Senama yoga ke? Ikutlah macam mana pun, okay? Kita nak dengarkan komentar anda. Boleh kongsikan menerusi ruangan komen Facebook kami Salam FM 91.1 ataupun menerusi Instagram juga. Instagram kami Salam FM 91.1. Okay, kita nak kongsikan seketika ni. Kita nak dengar apa perkongsian anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita pada hari ini. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.
1: Masjid Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat. Glosari Islam.
3: Khadana. Khadana adalah hak penjagaan kanak-kanak kepada pihak-pihak tertentu setelah berlaku perceraian atau kematian penjaganya.
4: #penyiaranjakim.
5: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
6: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
7: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
8: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja.

Salam FM, tenang dan bermotivasi. Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang saksama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
8: Salam
4: untuk semua.
6: Salam FM, salam untuk semua. Pagi salam hari ini 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya Anak Bakar untuk teman kita hari Selasa ini, 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, 8 September 2026 masih 7.11 minit pagi waktu ini. Saya yakin dan percaya ramai dah sudah sampai ke destinasi pekerjaan anda, di pejambat, di sekolah dan sebagainya. InsyaAllah kalau nak bersarapan tu, bersarapan dengan kadar yang seadanya, okay? Jangan sarapan dalam keadaan yang kuantiti yang banyak dan sebagainya, kan? Jangan kata, orang kata jangan sarapan berat lah, kan? Berat-berat nanti mengantuk kerja, tak jadi kerja itu. Dah kena marah kan bos, kena marah lagi. Okay, baik. Untuk topik bagi salam kita hari ini, berkenaan dengan apa satu perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan. Okay, saya ada responden yang agak panjang juga ni, saya nak baca, tapi mungkin menarik. Baik, kita ada daripada sahabat pendengar kita, daripada Encik Faizal tadi, dia tak beritahu dari mana. Okey, katanya, bagi saya kita patut berhenti daripada terlalu cepat menghukum orang. Kita nampak orang parking salah, kita marah. Orang lambat bawa kereta, kita maki. Nampak satu video di TikTok, kita terus percaya dan kecam. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang orang tu sedang lalui. Contoh dia, mungkin dia lambat sebab sedang bawa ibu yang sakit. Mungkin dia tak balas salam sebab fikiran dia tengah kusut. Mungkin orang yang kita kecam tu sebenarnya ada cerita yang kita tak tahu. Tak salah menegur, tetapi sebelum hukum, cuba faham. Sebelum berkongsi, semak dahulu. Sebelum marah, tarik nafas. Itu dia. Terima kasih Encik Faizal kita tadi untuk perkongsiannya, betul. Kadang-kadang biasalah kita manusia kan, cepat menghukum ataupun cepat nak menilai, cepat nak respon terhadap sesuatu perkara, kan. Ini antara yang diberi pandangan lah daripada Encik Faizal kita. Pandangannya, antara perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan adalah cepat menghukum. Saya setuju juga dengan perkara itu, kan. Sebelum kita nak menghukum ataupun kita nak menilai, kita nak respon dengan sesuatu perkara. Kalau respon dengan positif, okey lah. Ini respon dengan benda negatif ni kadang akan menimbulkan fitnah dan sebagainya, kan. Jadi berhenti untuk cepat menghukum orang. Saya setuju. Menarik. Dan apa lagi responden yang anda nak cadangkan untuk rakyat Malaysia ni patut berhenti lakukan? Banyaklah sebenarnya, kan. Kalau ada pandangan tersendiri, boleh kongsikan kepada saya 011-1317-2911 ataupun berborak di talian pun boleh. Seperti biasa, di talian kami 03-2288-7111. Kotlah ada yang nak cadangkan berhenti potong queue ke, berhenti buang sampah merata ke, kan, berhenti bazir makanan ke, kan. Boleh kongsikan pandangan anda. Juga boleh lontarkan komentar anda menerusi ruangan komen ruangan komen kami di Facebook Salam FM 91.1 ataupun di Instagram kami juga Salam FM 91.1. Okey, kita nak dengarlah pandangan-pandangan menarik ni, kan. Kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita nak dengarkan. Mungkin perkongsian ni menjadi salah satu idea ataupun buah fikiran untuk kita sama-sama, bukan sekadar hanya kita lepaskan pandangan ini di media sosial, di komentar, di radio dan sebagainya, kan. Mudah-mudahan ini boleh menjadi salah satu menjadi salah satu permulaan lah kita untuk kita terus, orang kata, menjadikan perkara ini berterusan. Benda-benda yang tak baik lah, kita nak berhenti ni benda yang tak baik, betul. Takkanlah kita nak berhenti lakukan satu perkara yang baik. Contohnya, perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan, pergi solat masjid. Apa, bukan macam tu. Kan, perkara-perkara yang tak baik ni kita nak berhentikan, dan kita nak ada perubahan, ada penambahbaikan dan sebagainya. Baik, jom kita nak dengarkan perkongsian menerusi kisah keluarga Ustaz Akil kita sekarang ini. Tajuk dia apa ni? Tajuk yang kita nak bawakan ni, Kedai Kopi. Keluarga Ustaz Akil dan Kedai Kopi. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
7: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.

0: Kak Aisyah, akak sedap kan makanan kat sini? Sebab itulah kita datang lagi.
1: Sebab itulah Abang Murad ni, sebab dia tak ada. Kalau tak, nak order macam-macam kat sini.
0: Dia tak ada.
1: Owner tu
0: lah, owner pun baik.
1: Yelah, nanti kan kita jadi dapat kaki ipong tengah tu macam mana.
0: Boleh lah datang sini selalu.
1: Betul juga. Makanan sedap kan.
0: Akak,
1: kenapa?
0: Akak tahu tak?
1: Apa?
0: Nak ceritalah ni macam luahan lah kan, kepada Kak Aisyah. Aku tahu tak, ada tadi kan saya pergi satu kedai ni. Sebenarnya saya nak tengok je dulu. Takkanlah kita orang perempuan terus nak beli. Mesti kita nak tengok.
1: Nak beli apa?
0: Saya tengok handbag tu macam cantik.
1: Jauh-jauh datang kan? Nak cari handbag pula.
0: Sebab cantik, ada corak-corak batik. Okay. Lukis tangan lagi.
1: Okay.
0: Jadi saya tanya warna ni ada tak ni design semua kan. Lepas tu dia saya tak faham dia cakap apa sebenarnya, tapi saya rasa dia macam marah kan. Dia cakap kat saya macam kah macam tu. Saya macam apa
2: Mak apa?
1: Mak Jaro.
2: Mak Jaro ada sini. Jaro lah pun sembang kacau sangat dengan orang tu.
1: Kita ke dok-dok pula.
2: Dok-dok. Pandai dah tu.
1: Dah baru berapa hari dah pada cakap dengan tu. Tak ada. Adik saya ni apa tadi? Apa? Okay. Apa?
0: Saya pergi kedai tu Mak Jaro. Dia macam cakap tu tinggi-tinggi dengan saya. Kata, Kah, macam tu, marah ke? Suruh saya pergi ke? Pergi.
2: Mari dah duduk dulu. Kamu dua orang kata cakap dengan adik kita ni.
3: Kenapa?
2: Dia pergi kedai tadi. Kata tuan kedai tu kata kah. Aku rasa kata kah. Gitu kah.
0: Saya dengar tu.
2: Tak ada benda orang tergantung macam cakap gitu.
3: Kah. Gitu bunyi dia.
2: Kakak ni saya nak kawal mesra.
3: Dia suka bahasakan orang ni macam-macam benda. Kadang-kadang
2: Kakak lah. Maksudnya orang maksudnya di kabar adik lah tu. Adik nak beli benda. Tapi kadang-kadang mungkin dia
4: benda tu tak kasar. Benda tu tak, tak bukan makian pun.
2: Bukan makian pun.
4: Jangan salah faham tau.
0: Salah fikir. Cuba. Lepas tu saya cakap takpelah, terima kasih. Saya tahu.
2: Kecil hati dong.
3: Biar mochi tu. Satu lagi yang mochi ni mungkin dia tengah kalut ko.
2: Perempuan ke dek?
0: Ya, makcik.
3: Pasal dia dah suami hati lah.
0: Kena pergi pula.
1: Itulah saya pun sebenarnya kan. Kita pun tak tahu orang KL ni. Sampai sini bahasa-bahasa yang macam saya tak faham. Dia macam marah ke? Lepas tu tak tahu nak kata
2: itu
1: macam mana.
2: Itu nasi dia tinggi sangat ke kuala tu?
1: Dia punya sabdu.
2: Sabdu.
4: Madai itu uniknya kami.
3: Apa kan gih? Gih hunggamu lah kedah tu.
1: Apa tadi tu?
3: Hungga.
2: Hungga tu maksudnya gih semula lah.
4: Gih semula lah. Macam semula.
1: Hungga. Macam hungga-hungga.
2: Lepas tu kali panggil mu, jangan basah hati deh. Macam bunyi kasar sikit mu tu.
3: Kamu
2: nak beli ni apa kamu kan? Takut orang bahasa hati mumu macam kasut bunyi kan.
0: Itulah.
2: Kita nak warna.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ni apa kat sini ramai-ramai ni? Borak-borak ni siapa ni? Bunyi kecoh-kecoh ni.
0: Pandai awak cari saya kat sini. Kau tahu tak datang?
5: Saya pakai GPS. Ini yang paling penting sekali. Ini
1: suami dia.
2: Oh, kita ingat.
0: Lelaki saya datang.
5: Ya.
1: Kalau kita lelaki tu macam kasar sih.
2: Kita lelaki panggil.
5: Ini cerita pasal apa ni?
1: Tak, saya
5: kecoh sangat punya bunyi
1: orang
5: ni.
1: Maria ni diingatkan orang marah dia. Dia nak pergi shopping, orang marah dia.
0: Rupanya makcik tu tak marah saya. Awak kena bawa saya lah semula pergi ke kedai.
2: Inilah Maria dan mana susah sangat ni pasal yang rasa ni sen. Mak mu kena jadi benda juru cakap.
4: Juru bahasa.
2: Pemandu belajar.
3: Kakak ni biar dia lelaki dia.
4: Kakak ni
2: salah tu.
3: Saja.
4: Molek lelaki ni ni
2: dia. Lelaki dia, suami dia.
3: Ada juga.
5: Tapi
3: nak bagi tahu ni tadi, saya saja je sebut. Kakak ni biar lelaki dia nak menggambarkan orang. Bukan kasar.
1: Kakak tu apa mak sebut apa?
2: Kakak ni orang pun dipanggil kakak, barang pun dipanggil kakak.
3: Perkakas.
2: Perkakas.
3: Begugahlah.
1: Baik.
5: Ibarat
1: betul kita
5: belajar
1: bahasa
5: kat sini
1: kan.
5: Yang paling penting sekali ni Maria, Kak Aisyah ni, kita kena bagi tahu satu benda ni. Bila sampai kat tempat orang ni kena faham bahasa dia orang, dialek dia orang. Jangan kita nak ambil hati-hati sangat dengan dia orang ni.
3: Tapi jangan takut nak tanya deh. Hasil deh. Kita boleh je jawab, tanya je.
4: Tanya je.
3: Mak Jaga boleh jawab.
2: Boleh
3: jawab.
5: Mungkin dia orang nampak macam marah-marah tapi sebenarnya dia orang baik.
1: Betul. Makan sedap kan.
2: Cakap je bunyi kasar sikit tapi tapi hati baik sebenarnya. Oh, oh, kita nak orang ni pasal gitu
3: kan. Pasal dia.
2: Pasal gitu.
3: Beranak beri agut ayam.
2: Apa tu? Apa tu?
3: Agut ayam tu geban geban ayam.
2: Okey baiklah. Dia jaga dia bergurau gitu kasar sikitlah.
0: Kita lagi 3 hari kat sini kat Aisyah. Sempatlah agaknya kita nak belajar banyak banyak ni kan.
1: Balik kita cakap Terengganu.
2: Okey. Dia boleh dah tadi dok-dok tadi tau.
3: Dok. Butir molek dah.
2: Bukan jin dok tu.
5: Bukan dok.
3: Ah, butir molek tau.
5: Yang kita ni duduk borak-borak ni dah ada air belum ni? Nampak tak ada air ni?
2: Makan dah apa tu?
5: Ada air. Saya order T.O. Ice lah.
2: T.O. Ice eh?
1: T.O. Bang lah kata. Betul
5: lah. T.O. Bang.
2: T.O. Bang.
5: T.O. Bang.
2: Abang-apa dia emang rasa dok. Nama orang hari tu kan?
1: Abang Murad.
2: Ayah beli makanan.
3: Hak buku banyak-banyak.
2: Jadi Amba kata ini nak ke darah. Kena mah?
5: Abang Murad.
1: Sebenarnya dia datang ada niat.
2: Pulak dah.
3: Pulak dah.
1: Tak tahulah. Tak tahulah dia tu. Nanti saya jumpa dia. Siap Abang Murad depan ni.
0: Pasal dia selalu datang.
6: Keluarga Ustaz Angkil.
7: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
6: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu.

0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Ish, dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
2: Okey, baiklah. Dalam kita menjalani kehidupan seharian ni, tak lari dari kita berbual atau bercakap dengan orang lain. Yelah, mana ada orang duduk senyap sorang-sorang je kan? Mestilah berbual. Jadi, bila kita bercakap, bila kita berbual tu, mestilah kita perlu ada adab dan ada perkara perlu dijaga. Bayangkanlah, ini memang satu tragedi yang sangat saya sendiri sedih. Sebab saya pernah terjumpa seorang kanak-kanak mengutuk dan menghina ibunya di khalayak ramai. Luluhnya lah hati seorang insan yang berkorban nyawa melahirkannya. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak cakap ataupun nak sebut, nak nasihat orang supaya cakap dengan elok-elok ataupun cakap dengan baik-baik. Cakap baik-baik, cakap elok-elok. Jadi macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Boleh sebut sekali dengan saya ? Qul bi ahsan. Qul bi ahsan. Qul, katakanlah, sebutlah, cakaplah bi ahsan, dengan elok-elok, dengan baik. Jadi lepas ni kalau kita nampak ada situasi yang macam cakapnya seperti kurang hajar, seperti kurang adab, jadi kita boleh sebut ke orang tu, qul bi ahsan. Nasihat orang tu, qul bi ahsan, cakaplah elok-elok. Apa pun ingat ni guys, secara zahirnya memang lidah kita ni tumpul, tapi tersiratnya kalau kita salah gunakan lidah kita ni, ia lebih tajam dari pisau yang kita hiris bawang hari-hari tu. Apa pun guys, fikir-fikirkanlah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Eh Ashraf, awak pergi mana tadi?
5: Oh, ha, tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
4: Jalur gemilang? Nak buat apa?
5: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang tengok macam mana? Malu kita.
4: Betul juga . Ih, baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Ha, bagi sesuatu, saya pun nak tolong juga.

0: Semua.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi stay bersama kami di Salam Fan. Salam untuk semua, untuk pagi salam hari ini. Terima kasih pendengar kita yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. 7.33 minit pagi waktu ini untuk jam yang terakhir tugasan saya menerusi pagi salam hari ini, 4 jam kedua menemani anda. Baik, kita nak sambung dengan topik untuk pagi salam kita hari ini berkenaan dengan tajuk apa kita bawa hari ini. Apa satu perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan? Kita ambil apa tu, mood dan juga suasana lah sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Mungkin dengan pandangan anda ni boleh kita jadikan salah satu buah fikiran ataupun jadikan salah satu perkara yang kita boleh azam untuk berhenti melakukan. Kita berhenti lakukan dan kita lakukanlah perkara yang baik dan sebagainya, kan. Baik, okay, saya nak kongsikan daripada Kak Akmal kita menerusi laman Facebook kita yang diberi komentar menerusi laman Facebook kita, Salam Fan 91.1. Apa kata Kak Akmal ni? Waalaikumsalam, saudara Ahnaf. Okay, selamat bersiaran bertugas. Terima kasih Kak Akmal. Patuh kepada 5 prinsip rukun negara. Contoh, kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, baru kita aman sejahtera. Oh, pendek je Kak Akmal kita. Baik, terima kasih Kak Akmal. Basic dia panggil ni. Kak Akmal kita bagi yang basic. Patuh kepada prinsip rukun negara. Kan, maknanya kalau siapa yang tak ikut ataupun patuh dengan prinsip rukun negara ni, elok hentikanlah. Hentikan PL ataupun perkara peperangan kita tu, kena patuh. Barulah kita hidup aman, sejahtera dan sebagainya, insyaAllah. Baik, saya rasa saya kenal dengan talian ni, siapa ni sekarang ni. Okay, baik, di talian sekarang ni kita ada Cik Rostam, betul? Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Cik Nam.
1: Allahuakbar. Cik Rostam kita
2: sihat, alhamdulillah.
1: Ini biasa kalau telefon saya ni, dah sarapan ke belum?
2: Baru lepas hari ni.
1: Masya Allah, baru. Kalau sebelum ni belum lagi kan?
2: Kan, selalunya kita telefon awal. Hari ni lambat kan?
1: Oh ya ke? Busy ke?
2: Tak juga busy. Cuma okay, kita tengah siap hari ni pun, kebetulan isteri siapkan sarapan awal. Jadi kita utamakan isteri dulu.
1: Masya Allah. Baik, apa yang nak dikongsikan Encik Rostam? Perkara yang kita patut hentikan lah, kita sebagai rakyat Malaysia ni, apa yang kita patut hentikan ni?
2: Kalau saya tak tahulah sama ada apa yang saya nak cakap ni bersesuaian ke tak.
1: Tapi saya kita kongsikan.
2: Tak bersesuaian dengan topik.
1: Ya.
2: Cuma saya cuba cakap lah.
1: Okay.
2: Apa sebagai rakyat Malaysia ni kan. Kalau saya simple je, saya apa yang saya nak terangkan adalah rokok.
1: Betul?
2: Sesuai ke tak? Tak tahulah Cik Nam.
1: Betul. Maknanya tidak merokok di tempat awam lah. Yeah, itu yang terutamanya lah.
2: Betul. Tambah-tambah sekarang ni kan musim jerebu kan.
1: Tambah lagi jerebu gitu.
2: Ya, betul. Dengan asap yang rokok ni, kadang-kadang kan benda-benda tu boleh menambahkan. Dan orang kata sekarang ni kan orang kata lapisan pun dah makin nipis.
1: Ya, yeah, kan? Lapisan ozon kita kan.
2: Ya, jadi itulah tu. Itu yang paling-paling utama. Yang pada sudut pandangan saya lah.
1: Betul. Kalau ikutkan kita punya KKN, Kementerian Kesihatan Malaysia pun dah letakkan garis panduan kan sejak 2020, tak silap kan. Ya, kalau di tempat awam ni, kalau contoh di tempat makan, semua orang tahu benda ni, maknanya 3 meter dan sebagainya, tidaklah berada di premis tersebut. Ya. Kalau perkara tu pun susah nak kita nak patuh, macam mana kan?
2: Kan, yang tu sebenarnya untuk diri kita.
1: Ya, diri
2: atas
1: kita.
2: Diri kita, sebab benda ni kan kerajaan dah kuat kuasa. Undang-undang kalau merokok di tempat awam akan didenda kan. Tapi macam buang sampah pun akan didenda. Tapi benda ni pada saya atas kesedaran diri kita sendirilah Cik Nak.
1: Betul. Gitu. Kita sendiri kena ada, yalah, sebagai untuk mereka yang smoker ni kan, kena ada human sense kat dalam.
2: Betul.
1: Ni.
2: Betul.
1: Bila tengok dekat premier ni, memang kita tengok ada lah yang merokok semua. Tapi bila ada tengok family, keluarga, ada anak kecil, kena jauh sikit lah. Paling tidak pergilah merokok kat kereta ke apa ke kan.
2: Betul.
1: Jauh pada orang ramai. Betul. Saya setuju dengan Cik Rostam, betul.
2: Sama di tempat terbuka Cik Nau. Kadang-kadang bukan, kalau di premis tak apa lagi tau. Di premis lagi lah digalakkan kan. Sama di tempat terbuka. Kadang-kadang dia orang meniaga kat kaki lima. Bayangkan kita tengah beli makanan kan. Macam mana?
1: Betul. Dah lah kawasan rapat-rapat kan.
2: Kan.
1: Tambah pula kita dengan jerebu, tambah dia punya jerebu tu lagi. Macam mana lah tu? Itu perkara yang orang kata salah satu benda lah. Kita berhenti mokok di tempat awam, betul? Kalau nak berhenti mokok secara total, mungkin akan ambil jangka masa yang panjang, betul?
2: Jadi
1: permulaannya di tempat awam yang ada ramai orang. Saya setuju. Saya setuju dengan Encik Rostam tu sebenarnya.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih Encik Rostam untuk pandangannya.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan ada apa tu pihak berautoriti dengarkan pandangan ini. Mungkin ada tindakan yang boleh dilakukan lah. InsyaAllah.
2: Yang lebih tegas insyaAllah.
1: Mm-hmm. Baik, Cik Rustam. Semoga hari yang indah untuk hari ini.
2: Macam tu juga untuk Cik Nap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pandangan daripada Cik Rustam kita. Aha, berhenti merokok lah orang Malaysia di tempat yang ada orang. Ada kanak-kanak dan sebagainya. Saya setuju, sangat setuju. Siapa yang tak setuju? Siapa tak setuju angkat tangan? Baik, saya nak bacakan juga pandangan daripada sahabat pendengar kita daripada jauh ni, daripada seberang kita ni kan, daripada seberang kita, saudari Azizah kita daripada negara jiran kita Indonesia. Okey, apa pandangannya? Membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain di media sosial. Hentikan membanding hidup sendiri. Ini pandangan negara jiran kita ni, Indonesia ni, terhadap mungkin untuk negara negara beliau juga. Okey, apa yang dikongsikan? Okey, membandingkan hidup sendiri dengan hidup online di media sosial. Kita hentikanlah banding hidup di sini dengan hidup online di media sosial. Itu satu perkara yang kalau masyarakat berhenti buat, hidup akan jauh lebih tenang. Kenapa patut berhenti? Dia akan buatkan kita tak bersyukur, kan? Nampak orang lain sempurna di media sosial, di IG, di TikTok, padahal itu cuma 5% dari hidup dia. Yang susah payah dia tak post. Betul? Kita post yang muni-muni je kan. Yang susah, yang yalah, yang benda-benda yang buruk dia tak post dekat media sosial. Yang kedua, membuatkan cemas dan tertekan. Anak, orang tua, guru, semua rasa akan aku kena ketinggalan. Padahal setiap orang ada masa dan jalan masing-masing. Betul? Setiap orang ada time phase dia yang tersendiri kan. Kalau kita terikut-ikut orang ni, kadang buatkan kita rasa tertekan, cemas. Setuju apa yang dia katakan. Dan yang ketiga, rugikan hubungan yang nyata. Masa yang patut kita pakai, kita sembang dengan keluarga, teman, habis kita scroll dengan perasaan yang iri hati. Saya setuju sangat dengan pandangan saudari Azizah kita ni. Dan dia katakan, ganti dengan apa? Kita mulakan bandingkan diri sendiri dengan diri semalam. Okay? Bandingkan diri sendiri dengan diri kita semalam. Hari ini adakah aku lebih baik sikit daripada semalam? Ataupun jauh lebih sihat atau tidak? Setiap orang ada musim menuai yang berbeza. Pokok mangga tak perlu cemburu dengan pokok durian. Amboi. Terima kasih kepada saudari Azizah kita lah untuk pandangan beliau berkenaan dengan apa yang dicadangkan. Kita patut berhenti untuk bandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain di media sosial. Sangat setuju. Terima kasih untuk saudari Azizah kita. Okey, daripada Pak Mat Utem Melaka kita, untuk topik pagi, Pak Mat Utem Melaka cakap dia mahu rakyat Malaysia berhenti dari prejudis, sangkaan buruk. Masa kita bersekolah dulu, kecil sikit pun tak ada prejudis. Kongsi je apa yang boleh. Adalah juga perangai buruk tapi less prejudis berbanding bila dah dewasa. Okey, ada note kecil kat situ. Saya dah berhenti merokok tahun 1992 bulan Februari. Masya-Allah. Terima kasih Pak Mat Utem. Pak Mat Utem Melaka kita ni kongsikan berkenaan dengan prejudis. Kan bila kecil-kecil ni kita tak ada prejudis, betul tak? Bila kecil-kecil, kalau kita ingat balik, kita imbau kembali zaman-zaman kanak-kanak kita dulu kan, memang bila kecil-kecil ni kita semua benda kita nak kongsi. Zaman kita lah, zaman kita kecil-kecil kita suka berkongsi. Ada makanan kita kongsi, ada barang kita share kan. Kalau ada pensel tu, kalau boleh pensel tu kita patah dua. Kita patah dua, kita bagi kawan kita setengah, kita setengah kan. Zaman dulu. Sekarang ni bila dah dewasa ni, makin prejudis orang kata kan. Tak tahulah kenapa, apa punca dia. Kalau boleh kita less prejudis lah kan. Less prejudis. Memang kita nak ambil ambil kira dari segi kepentingan ataupun keselamatan untuk diri kita juga kan. Tapi last prejudice, apa yang dikatakan oleh Pak Mat UTM Melaka tadi lah. Terima kasih Pak Mat UTM Melaka kita. Selamat bertugas untuk Pak Mat UTM Melaka kita. Okey, terima kasih untuk pandangannya juga. Bagaimana dengan pandangan anda? Ada tak pandangan anda yang tersendiri? Boleh kongsikan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111 ataupun boleh tulis saja di ruangan komentar kami di laman Facebook Salam FM 91.1 ataupun melalui laman Instagram kami Salam FM 91.1. Baik, saya ada yang terakhir ni. Sebelum kita nak berehat seketika, ada yang terakhir. Ini datang daripada No Name. No Name katanya. Alah, No Name pula. Kita baru nak bacakan siapa nama yang hantar ni. Okey, katanya apa? Tolonglah orang Malaysia, berhentilah, janganlah jadi keyboard warrior kat medsos tu. Tak perlulah komen benda yang boleh mengundang fitnah, pergaduhan semua tu. Biarlah tuan punya posting tu yang bertanggungjawab dengan posting dia. Tak perlu nak memeriahkan komen. Bukan kita je yang baca dan tengok, orang luar Malaysia pun perhati. Ingat, kita ni bertanggungjawab dengan apa yang kita tulis, kita buat. dekat akhirat nanti kena soal. Just my two cents opinion. Masya Allah, terima kasih untuk yang menghantarkan ni. No name katanya. Tak ada nama ke? Eh, setiap orang mesti ada nama. Mungkin tak nak dikenali lah. Apa pun saya setuju, betul. Dekat media sosial terutamanya kan, apa yang sama macam yang si apa saudari Azah kita kongsikan lah kan, bila itu yang tentang banding-banding, membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini komen di media sosial, betul. Ini isu ni dah lama lah, kalau kita perasan dan sebagainya kan. Lama dah kan, kalau kita tengok orang-orang ni jenis yang post, apa ada posting sedikit, kita nak komen, kita nak masuk komen, kita nak masuk campur hal apa yang di komen itu. Kalau komen muni-muni mungkin tak apalah, ini komen yang boleh mengundang fitnah, mengundang pergaduhan, mengundang macam mana. Kalau kita komen satu posting tu, bila orang lain komen dengan apa yang kita komen, kita pula yang rasa macam kita pula yang triggered. Dah jadi panjang komen kat situ kan. Tuan punya posting tak cakap apa pun kan. Jadi antara benda-benda yang patut kita berhentikan lah. Saya setuju juga dengan pandangan ini, sebab kita sendiri perasan di media sosial kan, meriah komen tu, meriah dengan komen-komen yang tidak murni kan. Perkara-perkara macam inilah yang patut kita berhenti untuk kita lakukan. Sebab apa? Akan mengundang perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Baik, seketika nanti kita ada perkongsian menerusi Kak Bedah Turun Bawal kita seperti biasa. Kita nak tengok Kak Bedah Turun Bawal kita ni nak kongsi tentang apa ni kan. Jom seketika nanti jam 7:45 pagi. Terus setia bersama kami di pagi pagi Islam. 4 pagi hingga 8 pagi bersama dengan saya Anas Bakar.
0: Islam itu mudah, Islam itu indah.
3: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
0: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Alamak, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
5: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi. Hey,

Assalamualaikum. Apa khabar Kak Beda? Datang lagi seperti biasa Kak Beda turun bawa kembali menghiasi di pagi anda semua. Baik, agaknya apa topik kita hari ini? Kak Beda nak cerita tentang barang order versus barang sampai. Itulah dia. Bukan apa, Kak Beda nak cerita juga tentang pengalaman sendiri kan. Kak Beda nak tanyalah dengan jujur kepada peniaga-peniaga zaman sekarang ni. Kenapa ya agaknya kita tengok dalam gambar barangnya elok, cantik, comel, warna yang lembut macam bidadari. Tapi bila sampai ke rumah barang kita tu, kain keras, warna pelik, bau stok pun tak hilang. Baru-baru ni Kak Beda ada beli sepasang baju kurung. Harga dia tu agak mahal jugalah. Tapi bila sampai, baju besar, kainnya sempit. Macam mana ni? Kenapa kain tak sama dengan saiz? Kak Beda sedih tau. Kak Beda tenung baju tu lama-lama. Takkanlah sekejap je badan Kak Beda ni dah naik kan? Mustahil lah. Kalau macam tu, kenapa baju muat, kain tak muat? Apalah dosa Kak Beda dapat baju macam ni. Dah tu saiz satu hal. Kualiti pula. Ya Allah, kainnya nipis. Warna yang tak sama dengan gambar. Ya ampun, tak berbaloi dengan harga yang diberi. Kak Beda sebenarnya tak berkira sangat pasal harga. Tapi bila kita beli, mestilah kita nak harga yang berbaloi dengan barang yang kita dapat. Betul tak? Entahlah, Kak Beda pun tak faham dengan peniaga sekarang ni. Kak Beda ni bukannya nak bela pembeli. Tapi Kak Beda nak cerita, ada juga pembeli yang kadang-kadang salah juga. Ada yang tu tak baca pun carta saiz tu. Lepas tu dia salahkan penjual. Bila sampai ketat, kata penjual penipu. Padahal badan dia XL, dia terorder XS. Ada juga kes begitu. Kita tahu, cuma jual beli ni kan urusan amanah yang Allah berikan pada kita. Yang menjual kenalah jujur. Yang membeli kenalah jaga adab dan usaha faham. Kan gitu, hidup ni sebenarnya adil. Kita sama-sama bertoleransi kan. Jadi kepada pendengar-pendengar sekalian, bukan apa, Kak Beda cuma nak nasihat je. Tak kiralah kepada pembeli ataupun penjual, yang penting kita kena jujur dan amanah. Janganlah menipu. Baiklah, Kak Beda dah nak masak ni. Nanti kita sembang lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

Bedah masak tu, okay, kalau kat bedah masak, kalau tengok dekat Google, yang siapnya macam mana? Sama tak macam tengok Google? Masak yang kita tengok, masak yang telah siap. Sama tak sama? Okay, apa pun satu pesanan yang baiklah untuk kita semualah daripada kat bedah, kan? Untuk peniaga-peniaga terutamanya, kan? Peniaga kenalah jujur, kan? Macam apa Nabi kita Muhammad SAW kita berniaga, kan? Dengan jujur dan sebagainya. Ada keberkatan, itu yang paling penting, kan? Apa yang kita jual, apa yang kita tunjukkan, benda yang kita jual, kita yang bagi sampai ke tangan orang tu, kan, dengan harga dan sebagainya. Okey, itulah apa, peniaga yang jujur, beramanah dan sebagainya. Tapi itulah cabaran kita bila sekarang ni kita dah boleh membeli di platform media sosial, kan, macam-macam platform sekarang ni secara online, kan, kita boleh beli. Jadi kena kita sebagai pengguna, ada hak kita untuk kita sentiasa berhati-hati dan juga berwaspadalah benda yang kita perlu ambil kira, kena ambil sana dan sebagainya. Okey, apa-apa, terima kasih Kak Ibu Datuk Bawal untuk perkongsiannya berkenaan dengan barang order, barang sampai. Okey, dan saya pun telah sampai ke penghujung untuk pagi Assalam kita hari ini, 4 pagi hingga 8 pagi, 4 jam ke udara menemani anda setiap hari, insyaAllah. Dan apa pun, saya nak ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita, sahabat-sahabat kita yang telah perkongsikan pandangan anda berkenaan dengan topik untuk pagi Assalam kita hari inilah. Okey, perkara yang anda rasa patut berhenti, kita sebagai rakyat Malaysia untuk berhenti lakukanlah. Macam-macam pandangan tadi, seronok bila kita dengar tu, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan pandangan dan juga komentar mungkin sedikit luahan, kan, ada yang mungkin saya kira macam luahan ni sebenarnya, kan, kita dapat jadikan kedepannya salah satu sebagai penanda aras ataupun sebagai salah satu langkah lah untuk kita ambil perkara tersebut secara serius, dan kita boleh lakukan lah, okay, perubahan dan juga kebaikan di masa-masa akan datang. Sebab kita nak menjaga imej kita ni bukan dalam negara saja, sebab orang luar, pelancong luar, apa tu, delegasi-delegasi luar pun turut datang ke negara kita ni, bukan kata sejak beberapa hari ni, sebelum zaman kemerdekaan lagi, kan, sampailah negara kita dah merdeka ni, sentiasa berkunjung orang luar ni datang ke Malaysia ni. Jadi nak tengok imej Malaysia ni macam mana, dan tanggungjawab kita jugalah sebagai rakyat Malaysia untuk memastikan keharmonian, perpaduan imej negara Malaysia kita, tanah air kita yang tercinta ini terjaga, terbela dan sebagainya. Kitalah menjadi contoh sebagai rakyat Malaysia untuk menjadikan negara kita ni baik, cemerlang dan sebagainya, insyaAllah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada anda yang telah perkongsikan pandangan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi saya mohon maaf jika ada sebarang salah silap tutur kata dan sebagainya sepanjang mengenalikan segmen untuk pagi Assalam hari ini. Dan seketika nanti anda akan bersama dengan rakan penyampai kita di DJ Asyik FM untuk kembali mengemudi siaran ke udara bermula jam 8 pagi hingga 12:30 malam, insyaAllah. Jadi persembahan yang terakhir untuk anda, Zizi Kirana, Kejar. Terus dengarkan kami di Salam FM setiap hari dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: ke mana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Penyiaran JAKIM. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia, 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyiaranJAKIM.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan